0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
3: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa, atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
5: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
6: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
5: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
7: Mau Lebaran itu kosong.
6: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
7: Iya, banyak ketahui kan gampang kenale yang kenale apa.
6: Hari ini masih langka ya, Mas?
7: Langka.
5: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
9: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti. Langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
10: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
9: Hingga kloter 12 Embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
12: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
13: Vendor untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama Ayer ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
12: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
12: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun, karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar, karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
11: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu yeah. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
14: Yeah. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya,
11: Bu Ina ya. Gengsi, tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi,
14: yeah. Masa
11: ini. Betul. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
12: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk tapi Indonesia.
11: Tapi dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
15: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
16: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK, sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Pendengar program Satu di kesempatan pagi hari ini dalam perbincangan kami di Opini Publik, kita akan membahas terkait dengan satu tema yang tentunya ini juga menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan penanaman investasi di kawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa waktu yang lalu, Sri Sultan Hamengkubuwono X ini sempat menyatakan

Khususnya juga di Kabupaten Sleman berkaitan pengembangan 3 kawasan baru di Kabupaten Sleman. Serupa apa kemudian juga yang diprogramkan atau kita boleh bilang ini yang kemudian juga diintegrasikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman. Tentunya nanti Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111, dan tentunya nanti melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official, pendengar juga bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti.

menggali kearifan budaya melalui kuliner. Tumpeng. Masyarakat Jawa memiliki tradisi menyajikan tumpeng saat memaknai sebuah peristiwa penting seperti ulang tahun, peresmian rumah, ungkapan syukur atas keberhasilan, dan masih banyak lagi. Dalam tata bahasa Jawa, tumpeng adalah yen metu kudu mempeng, yang artinya, jika kita ingin mendapatkan atau meraih hasil yang memuaskan, harus dengan usaha keras dan semangat. Tumpeng berwujud nasi, baik nasi kuning ataupun putih, yang dibentuk kerucut yang bermakna sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera dan melambangkan tangan merapat untuk senantiasa memohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penyajian nasi tumpeng juga dilengkapi dengan 7 macam lauk pauk. Makna 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu. Ongko pitu berarti pitulungan atau pertolongan.

Anda gamelan menjadi kurikulum sekolah di negara lain? Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa wilayah Nusantara. Dan ternyata, gamelan tidak hanya berkembang di Indonesia, namun juga di manca negara. Seperti di Singapura, Amerika, Jepang, bahkan Selandia Baru. Di Singapura, gamelan dan keroncong telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di negara mereka. Hampir di seluruh sekolah di Singapura, gamelan menjadi mata pelajaran wajib untuk sekolah dasar, dan hampir di seluruh wilayah Singapura terdapat gamelan. Luar biasa.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Nanti kita akan membahas terkait dengan satu tema ini, peluang besar pengembangan investasi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita akan berbincang-bincang pendengar terkait dengan pengembangan 3 kawasan baru di wilayah Kabupaten Sleman yang tentunya ini juga menjadi perhatian begitu ya, untuk kemudian dikembangkan sebagai salah satu bentuk juga untuk pengembangan investasi. Kita ketahui bersama ini pendengar, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini kemudian juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah kabupaten untuk kemudian juga melakukan pengembangan investasi di wilayahnya. Namun ada syarat yang kemudian juga harus dipenuhi, ini berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Nah, di satu sisi apakah kemudian juga pengembangan dari kawasan-kawasan yang tentunya nanti akan juga membuka investasi baru di setiap kabupaten, ini tentunya menjadi kawasan ekonomi khusus yang menjadi perhatian begitu ya bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita nanti akan berbincang-bincang pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi, tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita ketahui kalau berbincang terkait dengan core bisnis di Yogyakarta ini memang berbincang mengenai pariwisata. Tapi di satu sisi tentunya juga masih ada pengembangan-pengembangan bidang-bidang tertentu yang kita tahu ini ternyata memang juga membuka investasi baru begitu bagi investor di luar. Karena tidak hanya dari sisi pengembangan pariwisata, kita ketahui juga ekonomi kreatif di DIY ini luar biasa berkembang dengan baik. Nah, tentunya ini kemudian menjadi salah satu faktor utama untuk kemudian juga membuka investasi baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya juga di Kabupaten Sleman. Tentunya untuk Anda nanti akan langsung bergabung, silahkan kami berikan kesempatan bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Jogja menyapa, Anda bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111. Dan tentunya untuk Anda yang akan langsung bergabung, kami juga akan berikan kesempatan bisa ikut berinteraksi langsung melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik dan kita masih membahas terkait dengan peluang besar pengembangan investasi baru untuk dorong pertumbuhan ekonomi. Di jam 8 hingga pukul 9 pagi, kita nanti juga akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Bersama dengan Ibu Triana Wahyuningsih, SSIMT, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Kabupaten Sleman, dan juga bersama dengan Dr. Y. Sri Susilo Wirodiharjo, MSI CIPE. Beliau ini dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Berbincang terkait dengan peta baru pengembangan investasi, khususnya juga di Kabupaten Sleman, karena kita tahu ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini kemudian juga memberikan kesempatan kepada masing-masing pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk kemudian juga mengembangkan kawasannya, membuka investor baru begitu ya, membuka kesempatan bagi para investor baru, namun di satu sisi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Seperti apa kemudian juga pengembangan investasi di kawasan-kawasan yang kita ketahui bersama ini di Kabupaten Sleman ini ada 3 kawasan yang kemudian juga dilakukan pengembangan untuk kemudian juga membuka kesempatan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sleman. Seperti apa kemudian juga skema atau bentuk apa yang kemudian juga dikembangkan yang kemudian juga perlu difahami oleh para investor untuk kemudian menanamkan modalnya di Kabupaten Sleman. Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa. Tentunya untuk Anda yang ingin langsung bergabung, jangan lupa Anda bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911, dan tentunya juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Pendengar, sesaat lagi saatnya kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa, peluang besar pengembangan investasi baru untuk dorong pertumbuhan ekonomi. Tentunya bersama dengan para narasumber kami, Ibu Triana Wahyuningsih, SSIMT, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Sleman, dan juga Dr. Y. Srisusilo Wirodiharjo, MSI CIPE, dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Namun sebelumnya pendengar, ada satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan pengembangan investasi di Kabupaten Sleman. Kita simak informasinya bersama dengan Karin Anissa berikut ini.
1: Kita bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 3.400.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Sleman mencatat angka realisasi investasi sepanjang triwulan pertama 2026 ini telah menembus hingga Rp1,1 triliun. Terjadi pertumbuhan sebesar 16,60% jika dibandingkan dengan capaian realisasi investasi triwulan pertama 2025. Nilai Rp1,1 triliun ini turut menyumbang 57% target realisasi investasi triwulan pertama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai Rp2,014 triliun. Kepala DPMPTSP Sleman, Triana Wahyuningsih menyebut, capaian realisasi investasi ini terdiri dari 2.000-an proyek dan mampu menyerap hingga ribuan tenaga kerja.
1: Kita bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 3.438 tenaga kerja. Kemudian sektor-sektor pendukung yang terbanyak untuk menyumbang nilai realisasi investasi ini itu ada di sektor industri, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi, hotel dan restoran, jasa lainnya seperti ekonomi kreatif, perbankan, rumah sakit, jasa keamanan, konsultan. Kemudian yang kelima itu perdagangan dan reparasi.
2: Sementara DPMPTSP Sleman juga tengah melakukan kajian potensi investasi. Beberapa investor mulai melirik kawasan Prambanan dan Kaliurang untuk pengembangan destinasi wisata baru. Triana menyebut investasi di Prambanan akan dilakukan berupa pengembangan destinasi kereta gantung yang kini masih dalam proses perizinan. Sementara di Kaliurang akan turut dikembangkan destinasi Taman Bunga dan Cimori yang kini juga masih dalam proses perizinan.
1: Benar-benar ini kita dampingi dan alhamdulillah untuk Cimori ini kan akan menggunakan tanah Kasultanan. Kalau dari sisi perizinan dari Kasultanan sudah diberikan izin palilah. Istilahnya izin palilah dulu ya, izin palilah kemudian nanti ditindaklanjuti dengan izin surat kekancingan dari keraton.
2: Berbagai potensi pengembangan investasi di berbagai titik ini diharapkan bisa menambah destinasi wisata baru sekaligus menambah realisasi investasi di Kabupaten Sleman.

0: kasih pendengar bersama kami tentunya dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Peluang besar pengembangan investasi baru untuk dorong pertumbuhan ekonomi. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga membuka kesempatan seluas-luasnya untuk pengembangan investasi baru tentunya di 4 kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya hal ini kemudian juga menjadi sebuah pemacu begitu ya bagi 4 kabupaten dan kota ini untuk kemudian juga mengembangkan kawasan-kawasan khususnya juga di wilayah utara di kawasan Sleman. Seperti apa yang tentunya juga menjadi perhatian begitu bagi kawasan Sleman untuk dilakukan pengembangan dan membuka investasi baru di Kabupaten Sleman untuk juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Tentunya pada saatnya nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami Anda bisa menyimak perbincangan RRI Jogja Official. Silahkan Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta, dan tentunya nanti Anda juga bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami. Saya sapa terlebih dahulu pendengar yang bergabung di kesempatan kali ini dan tentunya sudah bersama dengan narasumber kami. Yang pertama ada Ibu Triana Wahyuningsi SSIMT. Beliau ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Sleman. Selamat pagi Bu Nana, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Prima.
0: Terima kasih. Salam sehat Ibu. Terima kasih Bu Nana ini bisa menyediakan waktu untuk menyapa pendengar program satu di kesempatan kali ini. Matur nuwun Bu Nana.
1: Ya, sama-sama Mbak Prima.
0: Dan sudah bersama kami juga menemani Bu Nana di kesempatan kali ini ada Dr. Yesru Susilo Wirodiharjo, MSI CIPE. Beliau ini dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selamat pagi Pak Susilo, kabar baik?
2: Kabar baik.
0: Terima kasih.
2: Salam pagi, salam sehat gimana?
0: Salam sehat juga untuk Pak Susilo ini. Terima kasih sudah menyapa Bu Nana juga di kesempatan kali ini. Matur nuwun ini Pak Susilo menyempatkan waktu untuk bisa berbincang-bincang ini bersama dengan kami di kesempatan pagi ini. Terima kasih Pak Susilo. Pendengar nanti Anda bisa bergabung bersama dengan Bu Nana dan Pak Susilo melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke Bu Nana terlebih dahulu ini. Bu Nana, kalau kita berbincang terkait dengan pengembangan kawasan untuk kemudian juga membuka kesempatan bagi investor untuk menanamkan modal di wilayah Kabupaten Sleman, kita melihat ini kan memang kawasan utara dan kawasan kota Yogyakarta ini sebagai pendongkrak perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta, diakui juga oleh Sultan Hamengkubuwono X, sehingga memang ada beberapa kawasan di wilayah selatan yang kemudian juga diminta untuk kemudian juga mendukung begitu ya perkembangan di kawasan utara. Nah, kita melihat ini Bu, kawasan Sleman luar biasa pesat begitu perkembangannya, tapi di satu sisi tentunya juga masih ada beberapa pengembangan ke depannya untuk kemudian juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi begitu. Seperti apa ini Bu konsep di kawasan Kabupaten Sleman? Silakan Bu Nana.
1: Terima kasih Mbak Prima. Ya, terkait dengan pengembangan pariwisata ya, pengembangan investasi di Kabupaten Sleman, memang Pak Bupati intinya bahwa Sleman itu membuka selebar-lebarnya untuk berinvestasi ke Kabupaten Sleman, tetapi tetap harus memperhatikan terkait dengan perizinannya, kemudian harus memperhatikan lingkungan dan juga karena investasi ini sebagai salah satu ya kegiatan penanaman modal yang itu akan meningkatkan perekonomian dan juga pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja, sehingga seperti yang kita ketahui alhamdulillah Sleman ini memang sangat berkontribusi terhadap peningkatan dan juga nilai investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu Mbak Prima.
0: Baik, Bu. Nah, tadi disampaikan ini bahwa sebenarnya memang upaya-upaya pengembangan perekonomian di satu sisi ini, karena memang core bisnis di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah pengembangan pariwisata. Nah, seperti apa yang kemudian juga dikonsepkan oleh teman-teman di DPM PTSP Kabupaten Sleman dan juga pemerintah Kabupaten Sleman begitu, Bu Nana, berkaitan dengan membuka kesempatan kepada investor baru ini? Karena kan kalau kita berbincang mengenai pariwisata ini, pasti kedepannya ini ada pengembangan kawasan yang juga diharapkan ini bisa lebih menambah jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY begitu. Seperti apa ini, Bu Nana?
1: Jadi memang Kabupaten Sleman ya, atau Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman ini memang kalau dilihat dari kontribusi terhadap nilai investasi di Kabupaten Sleman, di DIY, ini sektor pariwisata memang menduduki, Mas, kayaknya, menduduki nilai tertinggi ya terhadap sektor pariwisata. Sleman memang kami khususnya di DPM PTSP memang bersama kita berkolaborasi dengan akademisi untuk memetakan potensi-potensi investasi khususnya pariwisata ya, dengan ada NIA itu kita juga mengembangkan sektor pariwisata khususnya agroindustri dan juga agrowisata di daerah Sleman Barat. Kemudian di Sleman Utara Kaliurang itu kan sangat ikonik ya, sangat ikonik, sehingga perlu ini ada tambahan-tambahan destinasi wisata-wisata baru sehingga masyarakat tidak bosan gitu ya untuk selalu datang ke daerah Sleman Utara. Kami juga mengembangkan juga di Sleman Timur ini karena ada ini kan nantinya ada exit tol di daerah Sleman Timur, sehingga di sini kami juga membuat potensi-potensi wisata atau untuk destinasi wisata baru yang menangkap terhadap pengembangan-pengembangan khususnya adanya proyek strategis nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Itu, Mbak Prima.
0: Baik. Bu Nana, kalau melihat ini kan tadi pengembangan luar biasa masif Sleman Barat dari sisi agroindustri, Sleman Timur karena ada perkembangan exit tol, kemudian di Sleman Utara dengan Kaliurang begitu. Nah, Bu Nana, kalau kita melihat ini kan tentunya juga wilayah-wilayah ini juga sangat mendukung begitu, karena memang keluar masuk DIY ini juga melalui exit tol begitu. Nah, kita melihat ini, Bu Nana, apa yang kemudian juga menjadi konsep pengembangan begitu, karena di satu sisi selain kemudian dari sisi wisata, kita mengharapkan ini juga DIY tidak hanya menjadi lokasi perlintasan begitu ya, Bu ya. Jadi kita sebagai masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi mau tidak mau juga sebagai subjek untuk kemudian juga mengembangkan wilayah Sleman begitu. Seperti apa ini konsepnya, Bu, untuk kawasan-kawasan ini yang kedepannya nanti dikembangkan begitu, Bu Nana?
1: Baik, terkait dengan pengembangan destinasi ya untuk di Prambanan misalnya, kita tidak lepas dari kawasan strategis pariwisata nasional. Di situ kan sudah ada kawasan dan juga kawasan Integrated Tourism Master Plan Borobudur Yogyakarta Prambanan. Nah, di sini kita ingin menarik investor untuk menambah destinasi wisata-wisata baru. Nah, di tahun 2026 ini kami mengembangkan calon investor untuk pembuatan destinasi wisata buatan maupun pendukung wisata buatan seperti pusat kerajinan, batik, souvenir, dan juga produk kreatif. Kemudian terkait dengan wisata Kaliurang yang memang brandingnya itu sudah Kaliurang ini untuk melihat keindahan alam ya. Di situ kami juga mengembangkan untuk wisata-wisata taman bunga, kemudian untuk pengolahan susu, dan juga melihat investasi yang tidak merubah landscape atau panorama alam vulkanik yang khas di Kaliurang. Kemudian untuk di Sleman Barat, di daerah Sendang Arum, Sumber Agung, dan Sumber Rahayu, kita memiliki ruang terbuka hijau, namun belum dikembangkan secara maksimal ya. Untuk pemanfaatan fungsi lahan, kita mengembangkan untuk area wisata edukasi hortikultura. Di sini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi di wilayah tersebut, seperti misalnya pembuatan greenhouse, kemudian kampung wisata maupun kampung wisata berbasis alam. Itu Mbak Prima yang terkait pengembangan-pengembangan destinasi baru wisata dan juga pengembangan wilayah-wilayah baik itu di Sleman Timur, Barat dan juga Utara di Kabupaten Sleman.
0: Baik, ada ciri-ciri khas begitu Bu ya, yang kemudian juga dikembangkan di masing-masing kawasan ini. Baik, baik Bu Nana. Nah Bu Nana, saya beralih ke Pak Susilo ini. Pak ya. Susilo, kalau tadi kita melihat ini Bu Nana sudah menyampaikan bahwa memang ada pengembangan-pengembangan kawasan sebagai salah satu bentuk juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah Pak Susilo, dari kacamata ekonom ini, apa yang kemudian juga perlu diperhatikan dalam pengembangan wisata-wisata yang baru, kemudian di satu sisi juga ini membuka kesempatan investor menanamkan modal begitu di DIY. Apa yang perlu menjadi perhatian ini? Silakan Pak Susilo.
2: Matur nuwun Mbak Prima, selamat pagi pendengar RRI yang dicintai, mohon izin Bu Nana. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pada dinasnya Bu Nana. Setelah dari data yang barusan terupdate untuk realisasi penanaman modal ya di Kabupaten Sleman ini year on year-nya triwulan 1 meningkat ya, lebih dari 16% angkanya, hampir 17% ya Bu ya. Itu ini membuktikan bahwa Sleman tetap menjadi daya tarik yang utama untuk realisasi investasi di DIY di samping kabupaten lain. Jadi memang Sleman memang di samping karena potensi, kemudian lokasi dan pertumbuhan lain, ini menjadi salah satu apa ya pilihan investor baik domestik maupun asing untuk investasi. Ya, yang perlu diperhatikan memang di Indonesia dan juga di daerah ini memang tidak bisa menyalahkan BPM, BPSD Sleman misalnya. Ini tetap kebetulan mohon izin, saya ini juga di pengurus Kadin DIY. Jadi memang perizinan ini masih menjadi beberapa isu. Tetapi memang isu, memang regulasi kita ini masih belum konsisten. Ada beberapa regulasi yang di tingkat pemerintahan pusat. Misalnya kalau rekan-rekan kami yang PMA ini kemarin kita diskusi, kebetulan saya juga terlibat di manajemen salah satu perusahaan asing kawasan industri, tapi memang kabupatennya bukan di Sleman ya. Itu kami ngurus untuk apa izin amdal dan macam-macam ini 1,5 tahun hampir 2 tahun belum selesai. Tapi masalahnya bukan di lokal Bu, bukan di kabupaten provinsi, tapi di kementerian. Bahkan kami ngurus satu surat ada pun misalnya tidak selesainya 5 bulan karena kementeriannya dipecah-pecah, stafnya sedikit, kami yang diurus semakin banyak. Ini contoh bagaimana regulasi harus sinkron antara daerah, kabupaten, provinsi dan kementerian. Pikir kami, saya kebetulan juga mewakili pengusaha dan akademisi, mengapa tidak sekalian disentralisasi semua ke daerah? Itu saya yakin daerah bisa lebih gercep. Kalau Sleman timnya Binana ini bisa lebih cepat daripada tapi harus antri-antri menumpuk semua di nasional. Nasional kan seluruh provinsi di sana. Yang kedua, saya tadi sudah singgung Binana, penting juga nantinya, dan saya kira sudah diantisipasi, titik-titik exit tol ini yang di DIY memang harus dikembangkan. Dan rekan-rekan pengusaha di DIY khususnya yang real estate ini sudah mulai ini mengantisipasi beberapa titik keluar yang wilayah itu sudah membuat investasi klaster perumahan yang 10 unit, 8 unit, kecil-kecil sudah ada sisa di situ. Dan saya tidak tahu tepatnya apakah nanti untuk semacam rest area yang terpadu seperti beberapa titik di wilayah lain, di Solo, di wilayah lain itu sudah dikembangkan sehingga kemudian bisa menjadi semacam pusat pertumbuhan baru bagi wisatawan lokal, misalnya rombongan bis dan sebagainya. Di situ ada pusat jajan, jadi pusat jajan di kota Jogja ini bisa disebar ke exit tol. Itu salah satu alternatif pilihan investasi yang perlu dikembangkan. Dan untuk Sleman, saya kira apa yang direncanakan disampaikan Ibu Nana tadi mungkin perlu didukung, dikembangkan tempatnya. Jadi memang kalau daerah ini lebih bisa mendorong kemudahan-kemudahan dalam arti percepatan perizinan yang lebih pasti jadinya. Karena bagi pengusaha itu yang penting kemastian. Bahkan mohon izin, mohon maaf, biaya administrasi yang dikeluarkan berapapun akan kita siapkan, namun tetap ada kepastian kapan jadinya. Jadi ini isunya itu, dan ini saya tidak hanya Sleman, tapi hampir seluruh daerah itu. Dan untuk DIY, sepanjang kami mewakili teman-teman Kadin, tidak ada masalah Bu untuk provinsi dan kabupaten Sleman. Artinya lancar-lancar saja. Cuma kendala kami mungkin pada kesempatan rapat koordinasi di Nana dan pusat ini mau disampaikan memang di tingkat pusat. Karena namanya investasi akan dimulai dari perizinan. Kalau perizinan yang terlambat, hanya izin aja tidak bisa terrealisasi. Karena bagi ekonomi, ini kan investasi yang penting adalah realisasinya. Jadi bukan persetujuannya, begitu ya Bu ya. Sementara begitu Mbak Prima, atau Nun.
0: Baik, kemudahan dari sisi proses perizinan ini menjadi catatan penting begitu Pak ya, untuk kemudian juga membuka kesempatan penanaman modal asing atau PMA. Nah Pak Susilo, kalau kita melihat ini kan tadi dari beberapa konsep yang kemudian juga kedepannya akan dikembangkan oleh wilayah Kabupaten Sleman ini, Sleman Barat, Timur, dan juga Utara. Nah apa yang kemudian juga perlu menjadi perhatian juga begitu Pak Susilo berkaitan dengan pengembangan-pengembangan pariwisata yang kemudian juga melibatkan pihak luar begitu. Dari sisi persyaratan tadi memang di satu sisi perlu ada pemenuhan dari perizinan. Nah, kira-kira ini Pak, kita mengharapkan juga supaya tidak terjadi eksploitasi terhadap wilayah-wilayah tersebut ini, apa yang kemudian juga perlu menjadi perhatian begitu Pak dari pemerintah kabupaten, Pak Susilo?
2: Implisit tadi Ibu Nana sudah menjelaskan bahwa Sleman punya apa semacam kawasan-kawasan yang memang peruntukannya untuk investasi, bahkan mungkin di RDRW pasti ya, ada kawasan mana untuk industri dan sebagainya, itu pasti. Dan sekarang tinggal bagaimana konsistensi pemerintah Kabupaten Sleman untuk menerapkan regulasi untuk kawasan tadi atau zonasi dari masing-masing tadi. Karena kita lihat misalnya di Sleman, misalnya kita lihat semacam bahkan ada kawasan semacam apa ya, Silicon Valley ya, itu teman-teman punya di situ investasi di industri yang sedikit high tech, teman-teman kasih punya investasi di situ. Jadi embryonya bisa mengembangkan apa ya, teknologi yang apa yang memang apa bisa mensupport industri yang terkini, itu sudah berjalan itu. Dan untuk pariwisata, saya kira Sleman ini memang tidak punya pantai, tapi punya gunung dan potensi yang lain. Dan nantinya pasti Sleman itu paling dekat dengan tol, kalau tidak nyambung. Ini saja ada sisi positif dan negatif. Negatifnya kalau nanti memang tidak mampu menyekat, jadi hampir ke rest area keluar atau hanya bablas tadi sudah disinggung oleh Mbak Prima. Ini saya kira tidak hanya Kabupaten Sleman, tapi provinsi DIY dan DIY sudah memikirkan itu, bagaimana daya tarik tol fasilitas tinggal bisa menjadi faktor support untuk menarik wisatawan domestik DIY, khususnya Sleman. Secara teoritis, seharusnya Sleman itu yang paling dapat efek ganjal paling kecil. Kalau itu mampu dimanfaatkan dengan baik dan optimal. Karena memang wilayah ini yang tahu itu kan lewat semuanya, lewat Sleman. Itu ada yang Bantul atau apa. Dari mulai utara masuk, ya, dari Jawa Tengah masuk, sampai keluar timur ke arah Solo kan lewat Sleman semua. Titiknya, sependek saya tahu, titiknya di samping sama gimana nanti yang keluar itu untuk titiknya saya lupa. Gitu. Monggo, di daerah itu kalau perlu Sleman habis-habisan dan tanda petik untuk mensupport investor yang akan mengembangkan kira-kira yang sesuai dengan apa investasi di digital area tadi. Demikian Mbak.
0: Ini. Baik, catatan-catatan pentingnya ini tadi diharapkan kedepannya juga bisa memberikan hal yang positif begitu ya Pak ya ke Kabupaten Sleman ini. Baik, Pak Susilo dan juga Bu Nana, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa di kesempatan kali ini. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon di kesempatan pagi ini. Selamat pagi, Dialog Jogja Menyapa.
3: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi Bang Taufik yang ada di Sleman ini. Silakan Bang Taufik.
3: Narasumbernya siapa ini Pak?
0: Bang Taufik menyimak dari awal tadi perbincangan kami di kesempatan pagi ini.
3: Ya, dengar. Cuma nama apa tadi agak minta selalu dari Sleman itu siapa? Pak Susilo ya.
0: Pak Susilo betul, akademisi dari UAJY, kemudian Ibu Nana, Ibu Triana Wahyuningsih dari DPMPTSP Kabupaten Sleman, Kepala Dinas, Pak. Silakan, Pak.
3: Oh, Kepala Dinas. Pak pariwisatanya bukan?
0: Bukan, Pak, Kepala Dinas Penanaman Modal.
3: Oh, Penanaman Modal.
0: Iya.
3: Ya. Ya kalau tadi Bang Tawi mendengar bahwa apa yang dikatakan Pak Susilo tadi ya benar ya. Jadi sekarang ini kan kalau kemarin itu Kabupaten Sleman itu kan bagus tuh dapat nilai tentang pariwisatanya di Sleman ya. Nomor 2 itu di seluruh Indonesia itu. Nah, sekarang ini yang Bang Taufik lihat itu dengan adanya tol di Kabupaten Sleman ini akan menambah juga lagi nanti untuk apa wisatawan, tempat-tempat destinasi wisata, objek-objek wisata. Nah ini perlu dikembangkan juga. Jadi dalam arti kata dengan keberadaannya jalan tol yang ada di Purwomartani dan juga yang ada di Prambanan sana. Nah ini bagaimana kedepannya untuk menurut Pak Susilo tadi sebagai apa destinasi wisata Bantul juga ya, Kulon Progo juga. Gunung Kidul juga, nah Sleman karena ini perbatasan, Sleman termasuk juga perbatasan antara Kulon Progo dengan Sleman, Sleman perbatasan juga dengan kota. Nah ini bagaimana untuk mengantisipasi keberadaan tol itu, apa manfaatnya bagi Kabupaten Sleman? Nah ini harus dimanfaatkan. Apa kira-kira menurut Pak Susilo yang harus diberikan sebagai seorang akademisi, apa yang harus disolongkan kepada pemerintah Kabupaten Sleman. Nah terus ini mungkin Ibu Nana investasi ya, penanaman modal. Nah ini kesempatan Kabupaten Sleman dengan adanya tol ini di Kabupaten Sleman, rest area-areanya bagaimana? Nah ini harus dimanfaatkan. Bagaimana caranya supaya Kabupaten Sleman ini makin maju gitu loh. Kenapa? Dibandingkan dari 3 kabupaten, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, karena Sleman nggak punya laut. Nah, satu-satunya jalannya dengan ada keindahannya, ada gunungnya, alamnya. Jadi, itu yang bisa dimanfaatkan. Itu masukan Bang Taufik untuk Ibu Nana dan Pak Susilo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik yang ada di Sleman. Nanti ditanggapi Bu Nana dan juga Pak Susilo, ini beberapa catatan penting dari Pak Taufik ini yang ada di Sleman. Bu Nana dan juga Pak Susilo, saya beralih dulu ke WhatsApp ini. Sudah ada pendengar yang bergabung. Ini yang pertama dari Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. apa saja sektor investasi di Kabupaten Sleman yang saat ini paling berpotensi untuk dikembangkan dan ini bisa memiliki daya tarik tinggi bagi investor baru di tahun 2026 ini. Baik, terima kasih Pak Tumin di Kulon Progo, nanti ditanggapi oleh Bu Nana. Sektor investasi di Kabupaten Sleman yang paling berpotensi untuk dikembangkan dan memiliki daya tarik yang baik begitu atau tinggi bagi investor baru di tahun 2026. Kemudian satu lagi ini Pak Susilo dan juga Bu Nana, ada Pak Tugiman yang ada di Sleman. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa investasi besar yang masuk ini juga memberikan dampak nyata bagi penyerapan tenaga kerja lokal dan UMKM di sekitar lokasi investasi? Baik, bisa menyerap tenaga kerja lokal ini. Terima kasih Pak Tugiman di Sleman dan juga Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Bu Nana bisa ditanggapi terlebih dahulu ini Bu Nana sebelum saya nanti ke Pak Susilo ini berkaitan dengan apa manfaat tol begitu. Tapi Bang Taufik tadi menggarisbawahi ini perlu ada pemanfaatan juga untuk rest area. Hampir mirip seperti Pak Tugiman di Sleman ini Bu. Silakan Bu Nana.
1: Terima kasih Mbak Prima. Terima kasih untuk Bang Taufik dan juga Bapak-Bapak Pak Tugiman serta Pak Tumin. Terkait dengan tadi ya masukan ya, memang untuk terkait dengan exit tol ini, Sleman memang sudah mencoba untuk mengembangkan kawasan penunjang di sekitar exit tol Bokoharjo Prambanan Sleman. Jadi di tahun 2026 ini kami bekerja sama dengan akademisi itu mengembangkan destinasi dan juga membuka kawasan-kawasan untuk investasi meliputi terkait dengan ruang terbuka publik, juga ada taman kuliner berbasis UMKM serta tadi area parkir terpusat serta pengembangan komersial secara selektif. Dengan strategi pengembangan yang terarah, kolaboratif dan berkelanjutan, terutama di kawasan Bokoharjo ini berpotensi menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang tidak hanya mendukung pariwisata, tetapi juga memberikan nilai tambah baik bagi masyarakat dan juga untuk investor. Nah ini tadi ya yang terkait dengan exit tol ini di tahun 2026 ini kami juga sudah berusaha untuk membuat kajian dan ini nantinya akan kami tawarkan kepada investor dan juga kalau memang nanti ada yang ingin berinvestasi di sini, kami sudah ada ini nilai investasinya berapa, kemudian NPV-nya itu nanti seperti apa, luas lahannya bahkan sudah kami siapkan juga di daerah kawasan Bokoharjo ini dengan skema penggunaan tanah kalurahan di mana nanti untuk proses perizinannya dan sebagainya, kalau dari sisi tata ruang kemudian dari sisi masyarakat semua sudah mendukung untuk pengembangan di kawasan exit tol Prambanan ini. Kemudian terkait dengan Pak Tumin ya yang mana daerah mana yang bisa dikembangkan, seperti tadi yang kami sampaikan, kami sudah membuat kajian di semua Sleman, wilayah Sleman, dan juga kami tidak lepas dari kajian-kajian kami ini intinya dari sisi tata ruang sudah clear and clear, gitu ya, sudah clear and cleaning, istilahnya seperti itu. Jadi kalau mau ada investor yang akan menggunakan kajian kami, itu langsung dari sisi perizinannya sudah oke, kemudian tinggal pengajuan saja dan nanti akan kami dampingi untuk proses perizinannya sehingga apa yang tadi diharapkan oleh Pak Susilo Sleman ini ya terkait dengan perizinan ini benar-benar kami berkomitmen semua proses perizinan sudah digital, kemudian untuk mendukung iklim usaha ini kami juga terutama Pak Bupati ya meminta DPMP TSP untuk karena kami core-nya terkait dengan pelayanan publik sehingga kami diminta untuk responsif, kami juga transparan dalam penggunaan biaya, hanya biaya yang memang ada retribusinya atau mungkin ada pajaknya itu yang hanya dikeluarkan oleh investor atau para pelaku usaha. dan juga kami dalam proses perizinan ini itu sesuai dengan instruksi Pak Bupati, kami sudah mengevaluasi terkait dengan SOP-nya sehingga proses perizinan ini lebih cepat, mudah, terintegrasi, dan juga semua berbasis elektronik. Seperti itu ya, sehingga untuk berbagai kawasan yang sudah kami ada kajiannya, intinya baik itu di Sleman Utara, Sleman Barat, Sleman Tengah, dan juga Sleman Timur, ini sudah clear and clearing terkait dengan proses perizinannya. Dan tadi yang Pak Tugiban ya,
0: penyerapan tenaga kerja lokal, Bu. Iya.
1: Ya, betul. Iya, nggih. Kami juga meminta ini di kami sudah menyiapkan tenaga kerja juga terkait dengan penggunaan tenaga kerja lokal, dan kami minta kepada investor yang atau pelaku usaha yang sudah baik itu yang sudah menanamkan investasinya di Sleman dan juga akan menanamkan investasinya di Sleman, kami minta

0: itu, khususnya di Kabupaten Sleman. Catatan pentingnya ini, silakan Pak Susilo.
1: Ya, sebelum menjawab langsung dari tadi Pak Taufik dan kawan-kawan tadi,
0: ya.
1: Saya apresiasi ini di PMK Sleman, jadi sudah bukan karpet merah. Artinya apa? Berkaitan dengan perizinan. Tadi Ibu Nana menjelaskan bahkan di BMPTSD itu memberikan semacam ada pla FS. Ini yang modelnya BKPM yang demikian. Tidak Bapak mungkin 5 tahun atau belum pandemi. Ya. Jadi setiap potensi itu tidak hanya apa diberikan informasi semata, tapi semata informasi yang lebih detail. Mulai apa status tanah, kemudian potensi-potensi yang lain. Ini saya kira bisa membantu, sangat membantu sekali investor, para pengusaha. Karena terutama di Jogja ini kan isunya yang cukup mendapat perhatian kan tanah. Karena memang status tanah ini kalau yang butuh besar itu kan mungkin berkaitan dengan SP atau Pakualaman Brown begitu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu rekan-rekan dari investor asing dan domestik yang mau merelokasikan industrinya, misalnya di DIY ini kemudian terhambat oleh luasan tanah karena nyari tanah yang bebas apa free di atas sedikit di atas 2 hektar atau 3 hektar mungkin agak sulit di Jogja gitu. Jadi maka mengapa kemudian rekan-rekan dari REI teman-teman ada perumahan-perumahan yang memang kecil-kecil aja yang 10-5 rumah tidak lebih dari itu. Jadi terima kasih ini informasinya Bu Nana. Semoga ini bisa kemudian bisa di highlight ya di lewat berbagai kanal media sehingga nanti juga sampaikan ke rekan-rekan Kadin dalam rapat kesempatan mendatang. Kebetulan saya di Kadin di Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi. Hal-hal demikian ini memang menjadi tugas saya untuk menjelaskan ke rekan-rekan pengusaha di Jogja. Yang kedua tadi yang disampaikan Pak Taufik tadi, apa yang menjadi perhatian untuk Aton tadi sudah dijelaskan Bu Nana juga, artinya kemungkinan-kemungkinan investasi apa termasuk rest area ini tinggal bagaimana rekan-rekan di Jogja maupun karena kita investasi kan memang prioritas dan tidak prioritas itu tergantung siapa yang berminat. Bahwa kemudian diupayakan siapapun investornya memberi kesempatan tenaga kerja lokal itu saya setuju. Itu. Ini mungkin ada semacam konvensi dan sependek kami tahu, baik termasuk investor asing, kawasan industri, tingkat, itu sudah melakukan itu. Bahkan kadang-kadang untuk yang di Bantul itu, sebagian besar malah dari Tuan Progo daripada Bantul. Karena ini memang terkait dengan skill dan sebagainya. Jadi mohon dimaklumi Pak Taufik, pengusaha itu biasanya memberikan prioritas tapi juga melihat juga skill. Skill karena ada skill tertentu, maaf, setingkat pengamanan pun juga ada sertifikasinya sekarang. Mungkin tidak bisa saya merekrut siapapun tetangga jadikan satpam, tidak bisa, itu juga harus ada sertifikasinya karena aturannya demikian gitu. Juga apalagi kalau kita bicara industri yang kita bicara misalnya industri konvensi, konvensi atau bahkan jadi garment itu juga ada situ-situ untuk bagaimana untuk menjahit dan sebagainya sebagainya, ini juga ada tingkat keterampilan tertentu. Itu yang kadang-kadang menjadikan mengapa kok tidak bisa 100% itu untuk pabrik Sleman, semua pegawainya Sleman gitu. Bahkan mungkin ada yang dari Klaten, ada yang Muntilan, bahkan ada yang Purworejo, itu karena berkaitan dengan pilihan atau keterampilan tadi. Demikian Mbak Rima, monggo.
0: Baik, begitu Bang Taufik dan juga Pak Tugiman mempersiapkan tenaga kerja lokal, tapi di satu sisi juga tenaga kerja ini siap untuk kompetensinya begitu ya. Baik, terima kasih ini para pendengar yang sudah bergabung. Nanti kita akan buka lagi kesempatan di sesi yang kedua. Anda bisa bergabung melalui telepon dan juga WhatsApp dan kirimkan melalui live chat di kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Pak Susilo dan juga Bu Nana, kita rehat dulu sejenak, tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Genting Jawa mengudara di luar angkasa? Itu bukan hoax, tapi fakta. Tahun 1977 menjadi sejarah penting bagi eksistensi musik tradisional Indonesia pada masyarakat dunia. Badan Ruang Angkasa Amerika, NASA, memilih musik Jawa, Gending Ketawang Puspowarno, turut dikirim ke angkasa bersamaan dengan peluncuran wahana antariksa Voyager 1. Dilansir dari ulensentalu.com, wahana itu dilengkapi piringan tembaga berlapis emas, berisi rekaman pesan-pesan dari bumi, dan 26 komposisi musik karya para maestro dunia. Antara lain, musik klasik Mozart, Sebastian Bach, dan Beethoven. Gending Puspowarno, yang dicipta Pangeran Mangkunegoro IV dan diaransir ulang oleh Cokrowasito, menjadi satu-satunya musik Indonesia yang dikirim ke luar angkasa. Dipilihnya Gending Puspowarno karena keindahan komposisi musik dan sistem nadanya yang sangat berbeda dengan komposisi musik dunia yang lain. Istimewanya lagi, selain komposisi musiknya berhasil mengangkasa, ternyata nama sang aransir menyusul melambung menjadi nama salah satu bintang di angkasa. Bintang baru itu dinamai Wasito Diningrat, nama lain dari Cokrowasito.
4: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan tentunya kita masih berbincang terkait dengan peluang besar pengembangan investasi baru untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Kita masih bersama dengan para narasumber kami, Ibu Triana Wahyuningsi SSIMT, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sleman, dan juga Dr. Y. Sri Susilo Wirodiharjo MSI CIPE, dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pendengar, kami buka kembali kesempatan untuk Anda bisa ikut berinteraksi langsung bersama dengan para narasumber kami melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Bu Nana dan juga Pak Susilo, ini saya bacakan ada dua WhatsApp terakhir yang dikirimkan oleh pendengar ini. Yang pertama ini dari Pak Kardi yang ada di Prambanan. Prasyarat apa yang sebaiknya dipenuhi oleh investor dari luar, Bu, agar daerah pun ini tidak semata-mata dimanfaatkan, dan apakah juga ada aturan terkait dengan pembagian keuntungan yang kemudian juga bisa didapatkan daerah dan juga penanam modal asing? Mohon tanggapannya. Terima kasih Pak Kardi di Prambanan. Kemudian satu lagi ini ada Pak Pramana yang ada di Bantul. Mohon tanggapan ini berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan. Apa yang sebaiknya kemudian juga dipersiapkan oleh tenaga kerja supaya bisa digunakan pada saat adanya penanaman modal asing di wilayah Kabupaten Sleman. Terima kasih Pak Kardi di Banguntapan dan juga Pak Pramana yang ada di Bantul, yang penanaman modal asing khususnya juga untuk tenaga kerja lokal, nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Susilo ini. Kompetensi apa yang sebaiknya dimiliki begitu. Tapi saya ke Bu Nana dulu ini. Bu Nana mungkin bisa menanggapi ini Pak Kardi yang ada di Prambanan ini. Silakan Bu Nana.
5: Baik, terima kasih Pak Kardi atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan investor ya, itu sudah ada aturan-aturannya, baik itu di PP tentang penanaman modal, di situ investor seperti apa yang itu memang bisa dikatakan sebagai investor, sehingga bukan investor yang mohon maaf yang hanya mencari istilahnya apa ya, biro lah seperti itu ya. Di situ sudah tertera bagaimana yang dikatakan investor itu seperti apa. Dan juga terkait dengan investor penanaman modal asing, itu juga di situ sudah diatur baik untuk jadi kalau investor penanaman modal asing itu memang harus berbadan hukum, jadi bukan perorangan seperti itu. Jadi jelas di situ ada penanaman modalnya seperti apa, kemudian nanti PT-nya juga terverifikasi oleh Kementerian Hukum gitu ya, sehingga PT ini memang legal dan juga sebuah investor yang sesuai seperti itu. Kemudian di situ juga tertuang dalam Perpres 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, sehingga benar-benar bisa kita bisa ngecek apakah investor ini benar-benar yang terverifikasi dan juga tervalidasi gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, terkait dengan penggunaan tenaga kerja, memang itu sudah menjadi kewajiban baik itu investor penanaman modal asing dan juga investor penanaman modal daerah dalam negeri gitu ya. Semua harus menggunakan tenaga kerja lokal yang memang istilahnya tenaga kerja lokal yang siap untuk digunakan dan juga sesuai dengan kriteria serta spesifikasi, sehingga teman-teman ini dinas tenaga kerja di pemerintah Kabupaten Sleman ini menyiapkan tenaga-tenaga kerja lokal yang memang bisa terserap untuk investasi-investasi yang memang akan berinvestasi di Kabupaten Sleman. Itu Mbak Prima, ya. Jawaban kami, terima kasih.
4: Baik, begitu Pak Kardi yang ada di Prambanan, kemudian juga tadi ada Pak Pramana yang ada di Bantul. Jadi memang ada aturan-aturan yang kemudian diterapkan. Ada satu live chat ini, Bu Nana dan juga Pak Susilo yang bergabung ini dari Pak Bada Tri Utomo yang ada di Godean. Sudah menjadi rahasia umum, hambatan utama dari masuknya investor ini adalah birokrasi yang korup begitu. Baik, Pak Bada Tri Utomo nanti ditanggapi Bu Nana. Nah, tapi saya ke Pak Susilo dulu ini untuk menanggapi Pak Pramana yang ada di Bantul ini. Kompetensi apa yang kemudian juga perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja ini? Monggo Pak Susilo, sekaligus juga bisa menanggapi ini Pak Bada Tri Utomo. Sedikit tambahan ini dari Pak Bada, pemangkasan atau penyederhanaan birokrasinya sepertinya hanya angan-angan saja begitu. Matur nuwun Pak Bada. Monggo silahkan Pak Susilo sebelum saya nanti kembali ke Bu Nana ini. Silahkan Pak Susilo.
6: Terima kasih Mbak Prima.
4: Yeah.
6: Jadi kalau kita bicara tenaga kerja, memang sekarang pendidikan formal

0: Jangan itu tanyakan. Kompetensinya mana? Kompetensi kita dengan sertifikasi. Jadi kami pun yang di formal ini belajar sampai guru besar, teman-teman saya belum, tapi sampai dokter pun perlu sertifikasi. Nah, di tengah kerja sudah demikian. Tapi sudah contohkan misalnya, tenaga kerja untuk pengamanan, tenaga kerja kemudian juga untuk keterampilan tertentu lah, ya migrasi, dia tadi sudah sertifikasi. Misalnya kalau enggak ya terampil di misalnya Microsoft. Sekarang semuanya tersertifikasi. Dan ini memang kayaknya demikian. Kedua, kadang memang di lokal tidak mencukupi. Pengusaha ini perlu segera beroperasi. Kita mengapa kok ada kerja yang diambil dari luar, bahkan di luar potensi. Ini biasa, pergerakan yang kerja itu biasa. Ya. Kemudian yang dari Pak Badra ke siapa ya Pak?
1: Berkaitan dengan birokrasi nih Pak, jadi memang hambatan utama dari masuknya investor ini birokrasi yang korup, pemangkasan atau penyederhanaan birokrasi ini kadang-kadang hanya angan-angan saja begitu, Pak Susilo, dari Pak Badra Triutomo.
0: Saya harus memberikan jawaban objektif para akademisi, tapi saya juga bergaul dengan pengusaha, bahwa kalau dari segi regulasi, ini sudah semakin baik, dimana sekarang hampir semuanya dibayarkan tidak bisa tatap muka. Jadi semua online. Ya, nanti mesin itu yang menjadi ini kurang, merah, ini hijau atau apa gitu ya. Notifikasinya ada. Yang kedua, memang ini kadang-kadang yang menjadikan harus kita akui sama pengusaha itu kadang-kadang tadi ada semacam biru-biru itu loh. Nah, biru-biru yang tidak sabar. Maaf, mencari mencoba melalui oknum itu belakang itu menjadikan kemudian moga-moga ini tidak diada di BPMT ibu gitu gimana ini masih kemudian lewat dari belakang ini yang kemungkinan terjadi itu kalau istilahnya korup kok saya tidak lagi setuju itu mungkin zaman dulu jadi sekarang lebih baik uang ngurus MIT itu sudah cepat kami teman-teman mendampingi apa UMKM itu ngurus apa relatif cepat ya nah yang saya kritik memang bahwa birokrasi masih dalam tanda petik kadang menjadi penghambat adalah beberapa urusan teknis ini masih berjenjang dan kadang-kadang lancar di daerah tapi kemudian di pusat itu numpuk-numpuk lama di salah satu surat yang untuk urus apa itu amdal aja kami dijanjikan 5 bulan Bu. Jadi, kalau tanya nah kerjanya kurang kementerian kami dibagi-bagi orangnya dipecah nah, macam-macam lah secara logika kami memahami tetapi secara bisnis tidak masuk akal nih. Karena surat itu harus saya kembalikan ke kabupaten provinsi lagi. Nah, tapi kami beberapa nampaknya pemerintah pusat sudah menyadari beberapa kewenangan yang itu sebagian mulai dialihkan ke provinsi untuk surat-surat tertentu yang memang itu bagian dari proses yang panjang gitu. Memang masih agak panjang, terutama pengalaman kami mendampingi untuk TNA pengalaman kami. Tapi saya yakin niat baik dari pemerintah harus kita support. Kalau korup, kok saya istilahnya tidak terlalu pas. Tapi bahwa masih ada hambatan, ya saya setuju. Terima kasih Mbak Prima.
1: Baik, begitu Pak Badra Triutomo, tanggapan objektif dari Pak Susilo begitu. Baik, Bu Nana bisa menanggapi ini Pak Badra Triutomo yang ada di Godean ini. Silakan Bu Nana.
2: Ya, baik, terima kasih nih Pak Badra. Terkait dengan apa hambatan utama terkait dengan birokrasi ya, memang sebenarnya dengan pemerintah pusat itu membuat terkait dengan proses perizinan itu adalah single perizinan atau dengan OSS itu ya, itu sebenarnya sudah memberikan kemudahan masyarakat itu bisa mengakses dimanapun dan juga terutama di Kabupaten Sleman ini semua proses perizinan sudah dilakukan secara digitalisasi jadi di situ misalnya masyarakat itu kapan melakukan proses pendaftaran kemudian saat ini prosesnya sampai di mana dan sebagainya itu di sistem itu sebenarnya sudah ada informasi, jadi bisa di tracking gitu ya, ini sampai di mana, kemudian ini prosesnya seperti apa, bahkan sampai kekurangan syarat pun akan kita informasikan melalui, karena ini basisnya elektronik ya, sehingga bisa melalui email dan juga WhatsApp yang memang disampaikan di pada saat pendaftaran. Dan ini mestinya memang harus kita saling gitu ya, antara kita sudah memberikan informasi, kemudian dari pihak pelaku usaha mohon untuk segera melengkapi, karena di tempat kami khususnya terkait dengan standar operasional prosedur, di situ sudah kita sampaikan, bahkan kita sampaikan di berbagai kanal ya, baik media sosial kami, di media sosial pemerintah Kabupaten Sleman, website dan sebagainya. SOP, kalau mengurus apa, kemudian berapa hari, dengan syarat berkas memang lengkap dan benar. Dan itu sudah menjadi komitmen kami untuk memberikan pelayanan secara cepat, mudah, dan transparan. Nah, ini Pak Badak, kalau kami minta memang monggo berikan kritik dan saran yang membangun kepada kami untuk perbaikan proses perizinan ya, karena dan kami juga transparan terhadap biaya yang memang harus dikeluarkan oleh masyarakat, biaya apa kalau di tempat kami, kalau memang ada retribusi dan pajak dan berapa yang harus dibayarkan, itu pasti ada yang namanya surat ketetapan retribusi atau SKRD ya, surat ketetapan retribusi daerah, dan juga surat ketetapan terkait dengan pajak daerah. Nah, kalau memang di luar itu, monggo disampaikan, bisa disampaikan langsung di tempat kami, juga ada WhatsApp terkait dengan konsultasi dan pengaduan, di situ bisa disampaikan biaya-biaya memang yang diminta di luar dari ketentuan, karena kami Pak Bupati sudah berkomitmen intinya bahwa pelayanan publik itu ya harus memberikan transparansi dan juga terkait tadi kalau Pak Sri Susilo sudah menyampaikan ya, memang untuk proses perizinan ini itu siapa kewenangan itu sudah dibagi-bagi. Kalau itu memang kewenangan daerah, ya kami DPMPTSP karena sebagai pelayan publik akan pasti akan mendampingi dan juga memberikan kepastian terhadap proses perizinannya. Itu Mbak Prima yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, begitu Pak Bada, kemudian juga tadi Pak Pramana dan Pak Kari di Prambanan. Bu Nana dan juga Pak Susilo, kita ingin satu menit ini ada pesan penting yang disampaikan kepada pendengar ini berkaitan dengan pengembangan investasi, khususnya juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari Pak Susilo dulu, nanti ditutup oleh Bu Nana. Monggo Pak Susilo.
0: Oke, jadi saya kembali ke makro yang kami. Jadi memang investasi itu merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang akhirnya akan mendorong aktivitas ekonomi. Di samping ada konsumsi, kemudian anggaran pemerintah dan ekspor. Nah, saya kira upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk menarik investor, ini suatu kewarisan dan suatu. Dan untuk itu memang yang diperlukan adalah bagaimana daya tarik investasi atau daya tarik bagi investor itu semakin meningkat untuk masing-masing daerah. Memang kuncinya selama ini kita tahu pemerintah sudah bekerja keras untuk berbagi, tetap yang pertama antara peringkat 1 atau peringkat 2 kalau serta itu perizinan itu. Jadi apa ini, apa ada bottleneck mana yang harus kita lakukan. Tetapi beberapa kajian kami di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia juga adalah kewenangan yang
1: monggo dilanjut Pak.
0: Sudah pada kita.
1: Ya.
0: Sama saya kok unmute ya.
1: Monggo Pak, bisa dilanjut, kami bisa mendengar suaranya Pak. Oke.
0: Oh, jadi. Jadi salah satu faktor mengapa perizinan ini masih dianggap sebagai salah satu atau salah dua penghambat, faktor salah satu penghambat investasi adalah tingkat kewenangan tadi. Jadi istilahnya desentralisasi ini belum penuh. Satu pintu ini belum. Kita belajar dari sebelumnya pajak kendaraan. Satu pintu itu kemarin saya pajak berpanjang itu nggak sampai 5 menit. Wah, urutan itu langsung keluar beres. Ini salah satu contoh yang mungkin tidak apple to apple. Tapi bagaimana kalau perizinan satu pintu itu, ya bagaimana kewenangannya itu di daerah semua saja. Kecuali memang yang asing ya, asing juga terdiri pusat kemudian diserahkan ke daerah. Saya kira salah satu itu yang penting dan harus menjadi PR bagi pemerintah pusat dan daerah.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Susilo. Bu Nana, menutup perbincangan kita di hari ini, silakan Bu Nana.
2: Iya, terima kasih. Memang investasi ini kan merupakan mempunyai peranan penting ya dalam meningkatkan suatu daerah untuk bisa berkembang dan juga bertumbuh perekonomiannya. Tetap kami juga melakukan strategi-strategi percepatan untuk investasi yang bisa dilakukan dengan tadi digitalisasi seluruh layanan perizinan, kemudian juga penyederhanaan terkait dengan SOP, kemudian pemberian insentif, penyediaan tenaga kerja siap pakai, penyediaan infrastruktur pendukung investasi di seluruh wilayah, dan juga kemudahan investasi lain, serta fasilitasi terhadap investor prioritas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, dan juga pemberdayaan UMKM. Kami juga memastikan bahwa salah satu investasi itu pintu masuknya adalah kepastian terhadap tata ruang. Nah, di sini Sleman sangat konsen terhadap rencana detail tata ruang Kabupaten Sleman, dan di saat ini Sleman sedang mereview terkait rencana tata ruang wilayah, di mana nantinya rencana tata ruang wilayah ini akan menjadi salah satu guidance. Walaupun saat ini kita sudah ada sistem namanya Sintaru yang itu bisa diakses oleh semua pelaku usaha, di mana dia akan berinvestasi, kalau di lokasi ini nanti investasinya apa saja yang bisa dilakukan di situ dan sebagainya. Nah, ini kita juga akan mereview dengan adanya beberapa pengembangan-pengembangan daerah ya, karena dengan adanya exit tol, kemudian dengan adanya beberapa amanat-amanat dari pusat untuk ketahanan pangan dan sebagainya, ini kemudian Bapak Bupati membuat rencana tata ruang wilayah yang lebih responsif dan juga memberikan kepastian terhadap investasi. Sehingga memang Sleman ini intinya membuka investasi selebar-lebarnya, dan kami juga meminta dukungan dari investor untuk melakukan investasi yang baik, yang sesuai dengan tata ruang dan juga memperhatikan lingkungan, sehingga investasi ini akan berkelanjutan untuk masyarakat di Kabupaten Sleman. Itu Mbak dari kami, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Nana, luar biasa ini komitmen, kemudian juga tadi disambut baik juga oleh Pak Susilo, ini bagian dari ekonom dan juga di satu sisi ini beliau pengurus Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Pak Susilo, terima kasih Bu Nana, luar biasa ini pencerahan berkaitan Prima, dengan Prima. Penanaman modal asing.
2: Sama, ya, terima kasih Pak Susilo, Mbak Prima.
1: Jadi, selamat melanjutkan aktivitas kembali, terima kasih. Baik. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: bersyukurlah dengan apa yang Anda peroleh. Tidak ada salahnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kesuksesannya lebih baik dibanding kita. Asalkan itu sebagai motivasi pribadi, malah saya menyarankannya. Tetapi apabila itu dijadikan sebagai membanding-bandingkan secara materi, apa yang didapat dan apa yang diperoleh, maka sebaiknya jauhkanlah hal itu dalam pikiran, bahkan perbuatan kita. Setiap pribadi akan memperoleh hasil sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan semua hal yang kita inginkan. Daripada pusing memikirkan itu, lebih baik menerima dan bersyukur terhadap apa yang sudah kita peroleh. Bukannya semakin bersyukur seseorang, maka rasa syukur itu akan menambah nikmat dari Yang Maha Kuasa. Pendengar, sesungguhnya sikap kita terhadap kehidupanlah yang membuat kehidupan ini menjadi terasa pahit dan membosankan. Sedangkan kehidupan itu sendiri sudah berjalan sesuai ritme alam yang mengaturnya. Sikap ini pula yang membuat setiap pribadi setengah-setengah atau sepenuh hati untuk mengisi hari-harinya. Apa yang dipikirkan biasanya akan mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita pikirkan itu. Dan selanjutnya bisa mempengaruhi setiap aktivitas kita. Maka mengapa kita tidak membiarkan pikiran ini untuk selalu memberi yang terbaik?
1: Inspirasi hari ini bersama

0: Namaku Anto, mahasiswa.
1: Saya Dewi, ibu rumah tangga.
2: Aku Sunu, karyawan swasta.
3: Aku Anggi, aktivis.
4: Anto, Dewi, Sunu, dan Anggi semua terlihat sehat. Padahal dua di antara mereka mengidap HIV/AIDS. Dengan disiplin berobat, orang dengan HIV/AIDS atau ODA dapat beraktivitas normal, berkarya, dan berprestasi. Bisa jadi, teman, saudara, anak, atau orang-orang dekat kita juga pengidap HIV/AIDS. Jadilah sahabat bagi mereka.
5: Negara pemenang tidak menyimpan trofi asli Piala Dunia. Setelah seremoni penyerahan, trofi asli langsung ditarik oleh FIFA dan disimpan secara permanen di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss. Sebagai gantinya, negara yang menjuarai Piala Dunia menerima replika trofi perunggu berlapis emas.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri untuk memproses Joko Widodo atau Jokowi dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: sudahkah mengkonsumsi nasi putih atau nasi merah? Tahukah Anda bahwa beras merah hanya akan bertahan dalam kualitas baik selama 4 hingga 6 bulan saja. Sedangkan untuk beras putih, bila disimpan di tempat yang sejuk dan kering dalam wadah kedap udara, diperkirakan akan tetap bagus selama 30 tahun. Bahkan beberapa orang berspekulasi bahwa jika beras putih disimpan di lemari es atau freezer, makanan pokok orang Indonesia ini bisa tetap segar selamanya.
1: Kita masih di program Halo RRI dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
2: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya di area Sleman ini. Saya kan jadi nggak bisa mandi.
3: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Hallo RRE.
1: Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Halo RRI, kembali hadir. Ruang dengar Anda pastinya kami buka selebar-lebarnya begitu. Karena di kesempatan pagi hari ini hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyampaikan aduan berkait dengan fasilitas publik yang mungkin sampai saat ini belum terjamah begitu ya, karena memang rusak dan sampai saat ini belum ada perbaikan. Atau mungkin ketika Anda menuju ke tempat-tempat instansi pemerintah atau juga instansi yang lainnya di mana pelayanan publiknya kurang mengesankan, atau bahkan ada kritik dan saran, ada aduan, boleh banget Anda bisa menyampaikan kepada kami di 5803333 atau juga di 0811 2711911. Halo RRI hadir di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketika Anda mempunyai aduan terkait dengan beberapa fasilitas publik yang mungkin mengganggu aktivitas di rumah Anda, Anda bisa menyampaikannya kepada kami, mengadu kepada kami. Jangan khawatir, karena nanti kami akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait yang pastinya semoga saja lekas di follow up begitu ya, dan mendapatkan solusi yang solutif. Di mana? Di 5803333 atau juga di 0811 2711911. Fasilitas publik yang rusak yang perlu pembenahan ini merupakan keprihatinan bagi kita semua, sehingga ketika Anda melihat dan pastinya juga akan menggunakan fasilitas publik namun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, terutama karena memang rusak begitu ya, Anda bisa menyampaikan kepada kami. Jangan sampai, jangan Anda membiarkan fasilitas publik yang pastinya sangat diperlukan oleh warga masyarakat pastinya rusak dan tidak bisa dimanfaatkan. Ini hal yang harus kita hindari, dan segera mungkin untuk bisa mengadu kepada kami, melaporkan kepada kami di 5803333 atau juga di 0811 2711911. Kami nantikan untuk Anda yang akan bergabung di hari ini, tepat di awal pekan, Senin 11 Mei 2026.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya. Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai

0: benih sampai panen ya, sampai kita petik hasilnya. Kalau sebelum makmur itu bagaimana kita mengolah apa yang tadi dihasilkan, termasuk juga dalam hal pengolahan sampah yang berasal dari sisa-sisa konsumsi kita sehari-hari. Jadi sisa konsumsi itu kan ada sampah organik, sampah anorganik. Nah, salah satunya kita berikan edukasi mengenai pengolahan sampah organik, kemudian pengolahan sampah anorganik. Nah, itu masuk ke dalam paket wisata kami. Ya, kalau untuk kreatifnya kami masukkan dalam paket Sobo Pikir.
1: Oh, Sobo Pikir. Iya. Apa ini Sobo Pikir?
0: Kalau untuk kreatif itu Sobo Pikir itu bagaimana kita memanfaatkan kreativitas kita. Nah, salah satunya juga di situ kita ada workshop mengenai edukasi kreatif untuk anak-anak maupun keluarga, seperti pembuatan ecoprint, ecoprint dengan teknik eco pounding ataupun ecoprint teknik kukus ya, kemudian membuat buket bunga, kemudian membuat telur asin. Telur asin itu, jadi kami ada peternakan bebek. Jadi di paketnya itu nanti anak-anak ataupun peserta yang berkunjung di Kampung Wisata Wirosaban kami ajak untuk ke peternakan bebek, untuk edukasi ternak bebek seperti apa, kemudian kami ajak untuk memanen telurnya, kemudian telurnya kita olah bersama-sama menjadi telur asin. Itu anak-anak praktek secara langsung yang nanti hasilnya dibawa pulang ke rumah.
1: Gak boleh takut sama bebeknya ya ini ya?
0: Banget iya, ya? Bebeknya yang mungkin takut, jadi memang perlu pengkondisian.
1: Iya. Nah, dengan banyaknya kegiatan di Kampung Wisata Wirosaban ini ya, Mbak Anggit dan kawan-kawan ini mesti juga menorehkan prestasi nih. Apa saja bisa kita tahu, Pak?
0: Kalau untuk prestasi itu sebenarnya diawali dari 2023 itu. Kampung Wirosaban kami menjadi wakil dari PKK Kota Yogyakarta untuk menjadi salah satu lokasi lomba Aku Hatinya PKK.
1: Aku Hatinya PKK.
0: Iya, itu lomba yang dilaksanakan oleh Pokja 3 PKK DIY. Aku Hatinya PKK itu singkatan dari amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Yaitu lebih fokus ke bagaimana kita memanfaatkan halaman rumah kita untuk kita tanami dengan berbagai macam tanaman maupun peternakan, sehingga nanti hasilnya bisa dikonsumsi oleh keluarga untuk ketahanan pangan keluarga. Juga pengolahan sampah juga masuk di situ. Kemudian kalau untuk kampung wisata sendiri, kami sebenarnya kampung wisata ini memang kami termasuk kampung wisata baru. Jadi dari Kota Yogyakarta itu kan ada 45 kelurahan dengan 46 kampung wisata. Nah, kami termasuk kampung wisata baru yang diarahkan untuk bagaimana memaksimalkan potensi yang ada di kampung kami untuk ditampilkan menjadi sebuah atraksi wisata. Nah, yang kami tampilkan di situ ya potensi sumber daya yang ada di wilayah kami, baik itu sumber daya pertanian, pengelolaan lingkungan maupun sumber daya manusianya. Jadi yang kami tonjolkan memang wisata edukasi lingkungan dan pertanian seperti itu.
1: Wisata edukasi pertanian dan lingkungan.
0: Ya, kalau untuk prestasi memang alhamdulillah dari ke-46 kampung wisata kemarin kami sempat menjadi 14 besar anugerah kampung wisata Kota Yogyakarta, yang memang sebagai kampung wisata baru itu termasuk sudah merupakan prestasi yang baik. Nah, semoga harapannya ke depan juga nanti akan lebih baik lagi.
1: Lebih baik. Nah, ini tentu ada dampaknya juga ya dengan inisiatif-inisiatif yang kreatif ini dari Mbak Anggit dan kawan-kawan. Dampaknya seperti apa sih, terutama untuk kaum perempuan juga, jejaring sosial yang ada itu, Mbak?
0: Nah, kalau untuk dampaknya bagi kami juga mungkin para ibu ataupun para perempuan mungkin yang

0: golongan rentan ya Bu, seperti kamu, ibu rumah tangga, kemudian lansia yang memang merupakan tim kami. Jadi tim kami memang sebagian besar merupakan para ibu, kemudian para lansia perempuan yang kami ajak untuk bersama-sama di dalam kampung wisata ini yang terbagi dalam berbagai macam kegiatan tadinya seperti bank sampah ataupun kampung wisata ataupun kelompok wanita tani. Nah, dampaknya memang kemudian keterlibatan para perempuan itu menjadi lebih besar ya.
1: Yang jadi lebih intens gitu
0: lebih
1: ya.
0: Lebih intens dan mereka lebih semangat untuk bergabung karena kemudian kegiatan kami banyak direkognisi sehingga dampaknya menjadi semakin luas dan banyak diketahui seperti itu. Kemudian kampung wisata ini kemudian menjadi sebuah ruang bagi kami para perempuan, para ibu yang ada di Kampung Wirasaban untuk terus belajar ya. Belajar bagaimana memaksimalkan potensi yang ada di diri para perempuan, di diri kami masing-masing, kemudian bagaimana mengaktualisasikan bersama-sama dalam sebuah komunitas. Memang kalau dalam sebuah kampung itu ya Mbak, para ibunya memang mungkin dari perbedaan pendidikan, usia, itu
1: latar belakang yang beda-beda,
0: tapi kemudian kami coba meramu dari perbedaan tersebut, kemudian kami maksimalkan potensi masing-masing kan, mungkin kemampuan masing-masing berbeda, itu kami coba optimalkan sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Kemudian melalui kegiatan-kegiatan kami memang kemudian peran perempuan itu lebih terlihat, bagaimana kami tidak hanya sebagai pendukung kegiatan tapi kami juga kemudian bisa menjadi pengambil keputusan, kemudian pengelola program, kemudian fasilitator, jadi seperti itu. Jadi termasuk juga penggerak ekonomi kreatif yang ada di Kampung Wisata Wirasaban. Jadi banyak ibu yang memang sebelumnya menjadi peserta, kemudian akhirnya bisa menambah potensi mereka, kemudian menjadi fasilitator maupun penggerak di komunitasnya masing-masing juga.
1: Itu. Dari kurang pede menjadi lebih pede.
0: Betul.
1: Baik, ini terima kasih untuk Mbak Lala di Jalan Magelang sudah bergabung lewat WA kita, Pak Anggit.
0: Selamat siang Mbak Lala.
1: Ke 0811271111. Mbak, sebenarnya tantangan apa saja toh yang dihadapi perempuan dalam mengembangkan edukasi wisata lingkungan di daerah wisata? Tantangannya seperti apa, Mbak Anggit?
0: Kalau tantangan ya seperti tadi yang kami sampaikan, itu bisa menjadi sebuah kelemahan tapi juga bisa menjadi sebuah kelebihan. Jadi kami di sebuah kampung tentunya para perempuannya juga mungkin beraneka macam latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga maupun usia. Nah, itu kalau tantangannya memang bagaimana kita menyamakan frekuensi ya Mbak, menyamakan visi misi, kita harus kita punya satu tujuan, bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang ada di kampung kita untuk bisa dikenal banyak orang. Kemudian kalau dari sebuah kampung wisata, bagaimana kita menjaring sebanyak-banyaknya pengunjung ke kampung kita sehingga bisa meningkatkan ekonomi yang ada di kampung, juga meningkatkan finansial masing-masing anggota. Seperti itu yang menjadi tantangan kami. Kemudian memang dukungan dari keluarga, kemudian masyarakat memang kadang masih memandang sebelah mata ya. Tapi memang kemudian setelah kami dari kelompok atau komunitas Eko Kreatif Kampung Wisata Wirasaban ini yang kemudian setelah kami berhasil menunjukkan bahwa kami para perempuan juga bisa melakukan perubahan, bisa mengembangkan potensi-potensi para perempuan itu sendiri, kemudian memang masyarakat menilainya jadi berubah ya. Ternyata bisa. Ternyata di dipimpin oleh para perempuan juga bisa, sehingga itu yang kemudian mengubah stigma di wilayah kami.
1: Iya, artinya memang apa yang terjadi di Kampung Wisata Wirasopan bisa menjadi sumber keberlangsungan hidup juga ya.
0: Bisa,
1: untuk rumah tangga yang ada ya.
0: Karena dari kampung wisata memang kemudian selain kami mengoptimalkan dari yang sudah ada melalui kelompok-kelompok tadi, baik itu pengolahan sampah, kemudian dari hasil pertanian tadi, kemudian diolah menjadi suatu hasil yang dikelola oleh UMKM, UMKM lokal yang ada di wilayah kami, kemudian bisa menambah finansial juga, menambah penghasilan ibu-ibu.
1: Asik, mantap pokoknya. Ini Bu Narti yang ada di Cebongan juga pengen bertanya nih. Kadang kan kalau ibu rumah tangga males tuh Mbak, kalau ada kegiatan-kegiatan begitu ya yang ada di luar. Nah, bagaimana cara memberdayakan perempuan lokal nih supaya aktif begitu dalam pengelolaan wisata edukasi lingkungan, karena banyak yang males.
0: Iya. Memang pada awalnya banyak yang males juga lah, buat apa ikut seperti itu. Tapi kemudian kami menunjukkan bahwa siapapun dengan kemampuan apapun, mungkin kadang aku gak bisa, aku gak paham. Nah, kita coba optimalkan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Mungkin ada ibu yang secara akademis ataupun mungkin secara kemampuan mungkin tidak menguasai, tapi di lapangan beliau bisa bertangan dingin memegang tanaman yang selalu tumbuh subur, ataupun beliau bisa memasak. Nah, itu kami sampaikan ke para ibu untuk menemukan potensi mereka masing-masing, yang itu nanti akan dikembangkan sehingga mungkin bisa menghilangkan malas mereka nih.
1: Itu. Jadi potensi masing-masing ibu ya.
0: Iya. Dan tentunya kami juga selalu sampaikan bahwa kita di kegiatan eko kreatif di kampung wisata ini merupakan kegiatan positif, sehingga mungkin banyak yang males karena menganggap bahwa ya kumpul-kumpul mungkin tidak menghasilkan sesuatu, tapi kami sampaikan bahwa kita di sini mempunyai tujuan bahwa bersama-sama kita berkegiatan positif yang insya Allah akan membawa manfaat untuk diri kita maupun keluarga dan orang lain.
1: Ya, nah kedepannya nih Kampung Wisata Wirasopan akan seperti apa, keberlanjutannya seperti apa, dan apa yang paling dibutuhkan, Mbak?
0: Oke, kalau untuk keberlanjutan memang kami harap bahwa kegiatan yang sudah kami mulai ini akan terus dilanjutkan, dan kalau bisa ada inovasi-inovasi lagi sehingga bisa lebih berkembang, dan tentunya tidak hanya di lokal saja, tapi mungkin lebih meluas lagi, bisa diketahui oleh banyak orang sehingga bisa memberi manfaat lebih banyak juga ke kami. Kalau untuk tantangan, mungkin yang kami butuhkan memang peningkatan kualitas sumber daya manusia ya Mbak. Jadi memang ini kami juga mengikuti beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata juga mengikuti BIMTEK yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Itu memang cara dari kami untuk berusaha meningkatkan kapasitas kami dengan mengikuti berbagai macam pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas-dinas terkait.
1: Iya. Nah, mungkin karena waktu kita tinggal 2-3 menit saja lagi ya Mbak Anggit ya. Waktunya cepat banget ya.
0: Iya. Tahu-tahu ya Mbak ya sudah.
1: Tahu-tahu. Iya, cerita ke sana ke sini, akhirnya kemari juga begitu. Ada pesan enggak Mbak Anggit untuk perempuan-perempuan yang ada supaya lebih bisa berinisiatif juga, Mbak?
0: Sebenarnya kita sebagai perempuan, mungkin walaupun kita hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi kita juga harus mungkin mengaktualisasikan diri kita, berusaha menggali potensi kita apa, dan jangan takut kita memulai dari hal yang kecil, karena itu nanti kalau secara konsisten kita lakukan, itu nanti juga insya Allah akan memberi dampak yang lebih besar. Dan kalau untuk suatu komunitas, ya bagaimana kita melakukan pendekatan juga, melakukan pendekatan ke masing-masing ibu, masing-masing perempuan, kita ajak bersama-sama sehingga Mungkin dampak yang kita timbulkan dari komunitas baik dari perempuan ini mungkin bisa lebih nyata dan dirasakan manfaatnya. Seperti itu.
1: Iya, baik. Salam untuk teman-teman di Kampung Wisata Wirasaban ya.
0: Iya, Mbak Anggit, baik ya. Mbak Erna.
1: Iya, ada berapa banyak ini?
0: Kalau untuk pengurus sendiri mungkin hanya sekitar 25, tapi semua perempuan, semua ibu, semua anggota PKK yang ada di Kampung Wirasaban merupakan anggota dari Kampung Wisata Wirasaban ini.
1: Ah, luar biasa. Pengurusnya perempuan semua juga atau?
0: Iya.
1: Oh. Iya. Baik, salam semangat untuk semuanya.
0: Terima
1: sehat
0: kasih,
1: selalu.
0: Mbak Erna. Terima
1: kita
0: kasih juga
1: tunggu
0: kesempatannya ya untuk bisa berbagi melalui kanal ini.
1: Iya, baik, kita tunggu inovasi dan kreativitas-kreativitas lainnya,
0: siap,
1: Mbak Anggit. Iya, baik. Selamat siang.
0: Siang, Mbak Erna dan juga pendengar Pro 1.
1: Iya, baik. Nah, pendengar, itu tadi cerita dari Mbak Anggit Kusmartiwi, pegiat Eko Kreatif Yogyakarta yang mengembangkan Kampung Wisata Wirasaban. Perempuan dalam pengembangan wisata edukasi lingkungan. Saya akhiri dialog pengarus utamaan gender inklusi di siang hari ini. Terima kasih perhatiannya.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, waktunya kami hadirkan Warta Berita Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Ilinya Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar Si Kulit Bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: atrapalhei 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Ini kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
2: Ah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Não tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk di depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zee Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Toruan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Toruan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Baik, mendengar melanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Jogja siang ini. Kita akan jelang beberapa koleksi lagu islami, nanti jelang berkumandangnya azan duhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas keislaman bukan sekedar kuantitas ibadah. Seseorang bisa saja rajin ibadah, namun jika masih sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, seperti membicarakan orang lain, terlalu larut dalam gosip, perdebatan yang tidak perlu, atau membuang waktu tanpa tujuan, maka keindahan Islam dalam dirinya belumlah sempurna. Dalam kitab Arba'in Nawawi dijelaskan pada hadis ke-12 yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atau tidak penting bagi dirinya. Di era media sosial saat ini, hadis ini terasa sangat relevan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk scrolling tanpa arah, berkomentar tanpa manfaat, atau ikut menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Padahal waktu adalah amanah. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari itu, sebaiknya manfaatkanlah waktu kita. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi memilih dengan bijak. Mana yang mendekatkan kita kepada Allah dan mana yang justru menjauhkan kita dari Allah. Ketika seseorang mampu menjaga lisannya, pikirannya, dan waktunya, disitulah tampak keindahan Islam dalam dirinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqusat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menerangkan dahsyatnya bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bersedekah akan dimuliakan dan diangkat derajatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.
2: Kalau jam-jam seperti ini, banyak di antara kita yang sudah riweh, sibuk ya. Mencari menu makan apa toh yang tepat. Karena memang waktunya makan siang, waktunya menikmati istirahat siang. 3 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tanda waktu di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik, pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Jogja siang ini.

0: Mengawali pekan ini pendengar, apa kabar dengan harga beberapa komoditas ya? Kita tanya ke Bu Sudariah ya, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul. Selamat siang Bu Sudariah.
1: Selamat siang, halo Mbak Eva.
0: Wow, mantap sekali, kayaknya laris Bu.
1: Ya, tadi pagi lumayan. Sampai telo lari.
0: Waduh.
1: Pisang buah lari. Alhamdulillah.
0: Wah,
1: semua
0: ini,
1: lari.
0: Ini kayaknya sambil ngitung badi nih Bu ya, keuntungan ya.
1: Sudah mau kukur.
0: Oh, gitu.
1: Anu uangnya wis belanja lagi habis.
0: Oh, duit muter ya Bu, apa sih? Uang berputar ya. Baik, Bu Sudariah, kalau begitu sebelum berkemas, sebelum kukut, ini kita selah sebentar ya. Pengen tahu harga beberapa komoditas hari ini, Bu Sudariah?
1: Ya, siap.
0: Ya, monggo silahkan selengkapnya.
1: Eh, Mbak Irma, ini cuaca agak mendung. Pembelinya sudah sama pulang, tinggal beberapa pedagang yang sudah mulai berkemas-kemas, banyak yang udah pulang. Harga-harga ada yang naik, ada yang turun, banyak yang tetap. Misalnya harga beras juga masih tetap 13.000 yang ada menirnya. Yang bagus per kilo beras 15.000. Dan ada pula beras ketan sampai saat ini belum turun. Masih 26.000, enggak begitu tinggi, yang begitu sih 28.000 ketan luar, ketan hitam 25.000, beras hitam 20.000, beras merah 17.000, kacang hijau yang 26.000, kacang prol yang untuk beli itu naik banyak sekali karena banyak yang mencari. Ini udah enggak hujan banget, zona nandur gitu. Sekarang per kilo 46.000, ada yang lebih, berbagai jenis kacangnya yang untuk dibeli. Kalau yang untuk konsumsi masih tetap 40.000 yang putih agak kecil. Ada yang gede murah, kacang luar. Yang gede kacang prol 34.000. Ada yang 33.000, ada yang 32.000 yang paling kecil. Sedangkan kedelai hitam juga masih 21.000 yang untuk konsumsi, 24.000 yang untuk benih. Kedelai putih yang untuk benih, untuk buat susu itu 16.000, yang buat tempe 13.000. Itu anu kedelai putih. Sedangkan telur saat ini masih murah, per kilo 26.000 itu harga eceran. Ada yang beli setengah kilo, sekilo, tapi pembelian partai besar bisa 25.000 per kilo. Dan harga ayam boiler, daging ayam boiler juga agak turun. Di luar pasar 32.000 per kilo, kemarin 34, dan yang di dalam pasar 36.000 per kilo. Itu harga ayam boiler. Kalau daging ayam sapi yang nomor satu masih tetap per kilo, daging sapi nomor satu itu 145.000, daging sapi nomor 2 140.000, daging ayam kampung 75.000, minyak berbagai minyak, yang minyak sawit kita masih bisa jual 19.000 per liter. Dan yang dari pabrik berbagai merek, ada yang botol refill itu per liter genep paling murah 22.000, ada yang 23.000 dan 24.000, masih tetap stabil tinggi. Dan harga minyak yang kurang 1 liter 19.000 rata-rata berbagai merek. tepung minyak, lantas kita lanjut lagi dengan harga bawang. Bawang yang masih murah, yang hijau itu Rp31.000, yang kating Rp34.000, dan ada yang apa itu bawang merah yang gede Rp47.000, yang cukupan Rp41.000, yang kecil-kecil Rp32.000, yang gede tapi murah nambang bujur, bombay, karet itu Rp35.000 per kilo, besar semua ya, senengan atau mantepan pakainya. Dan gula pasir saat ini juga masih murah. Harga eceran per kilo Rp17.500, harga dengan pembelian partai besar Rp17.000, harga gula Jawa paling murah Rp20.000, itu gula Jawa paling murah. Dan yang ada yang lain jenisnya lagi Rp28.000 dan Rp32.000 per kilo. Kalau gula batu juga masih tetap, paling murah Rp22.000, yang herbal Rp24.000, yang herbal merek lain maksud saya Rp25.000. Ada tepung terigu saat ini baru naik, paling murah Rp9.000, ada yang Rp9.500 kemasan. Terus yang kemasan lainnya ada yang Rp11.000 dan Rp12.500 maksimalnya. Sedangkan tepung pati kanji itu juga naik. Sekarang per kilo curah Rp11.000, yang kemasan Rp12.000. Kalau teri masih stabil Rp58.000 per kilo, yang kecil yang gede Rp54.000. Yang ikan asin kecil Rp25.000, ikan asin gede hitam bermacam-macam. Ada yang kita jual Rp32.000, ada yang Rp38.000. Itu ikan asin. Bahkan di sini minyak tanah itu langka, tidak ada setoran minyak tanah. Kalau kemarin per botol setengah liter itu Rp9.000, tapi sekarang habis sudah ada, mungkin karena situasi ya, itu tambahan. Dan kita lanjutkan dengan harga beberapa ikan. Ikan lele Rp30.000, ikan kutuk Rp80.000, gerameh Rp48.000, nila Rp38.000, lantas ada gembung Rp53.000, banyar Rp43.000, patin Rp33.000, cakalan Rp30.000, tongkol malah Rp40.000, dan yang 110 udang jumbo Rp95.000 per kilo udang gede, dan Rp85.000 udang yang kecil. Kita lanjut berbagai cabai. Cabai banyak mengalami kenaikan, yang cabai rawit kecil sekarang kok Rp80.000 lagi, naik kok yang, dan yang lainnya enggak. Kalau cuma cabai gede keriting Rp40.000, cabai gede hijau Rp25.000, cabai untuk lalap Rp40.000 malah turun. Cabai yang riwet putih Rp35.000, itu beberapa cabai. Kobis juga agak naik, per kilo Rp9.000, wortel Rp10.000, tomat agak turun Rp15.000, biasanya Rp16.000. Timun, kalau yang kecil Rp9.000, yang gede Rp8.000, juga naik Rp1.000. Dan ada brokoli, bangkul, harganya sama per kilo Rp25.000. Ada kentang, masih Rp17.000, yang super gede-gede, bagus. Garam krokos, genep Rp1.500.000, garam betul gede, batangan per batang masih 14.000, yang batangan kecil 7.500. Jahe, kalau jahe masih mahal 28.000, yang agak gede, yang kecil-kecil 26.000. Ada kencur 40.000, yang kecil 35.000. Ada kunir 10.000, yang gede-gede, kalau yang kecil 6.000, dan temulawak 5.000. Kelapa saat ini juga masih murah, enggak tahu besok. Sekarang masih 9.000 yang gede-gede, 7.000 yang cukupan, dan 4.000 enggak kecil banget. Gitu Mbak Erna.
0: Diimbu, dipelihara di pohonnya saja kali ya Bu, buah kelapanya. Buat besok masak. Pas Idul Adha besok. Iya, baik Bu Sudaria, terima kasih sekali informasinya di siang hari ini. Selamat kembali berkemas ya Bu ya.
1: Iya Mbak Ri, Mbak Erna, siap.
0: Iya, baik, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Erna, sehat selalu.
0: Amin, amin. Sama-sama doa untuk Bu Sudaria.
1: Iya. Amin Mbak Erna.
0: Iya, baik. Nah pendengar, Bu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul Yogyakarta, sudah menyampaikan dan memperbarui harga beberapa komoditas hari ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Kali ini kita tanya ya, agenda serta persediaan darah di Palang Merah Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu staf humasnya sudah bersama kita, ada Mas Aswan Toko. Selamat siang, Mas Aswan.
1: Selamat siang, Mbak Erna. Semangat Senin.
0: Nah, belakangnya itu ya, semangat Senin. Untungnya ketemunya di hari Senin gitu ya.
1: Iya, betul sekali. Apalagi ini di Senin, di minggu kedua nih Mbak Erna ya. Nah, ini perlu sedikit ini Mbak, mungkin dari kemarin di awal Senin pertama itu kita harus mengejar-ngejar target-target gitu ya. Nah, ini enggak, minggu ini mungkin enggak perlu cepet-cepet nih Mbak.
0: Oh,
1: Tapi
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: penting konsisten gitu ya.
0: Nah, ini nih untuk menjaga konsistensi itu harus gimana ya?
1: Nah, itu dari apa yang mungkin sudah kita rencanakan di minggu pertama ini bisa kita lakukan, kita kerjakan pelan-pelan tapi pasti gitu ya, Mbak ya. Kita menjaga semangat dan apa ya, semangat dan juga hal-hal baik yang perlu ada dan itu harus ada. Nah, itu perlu kita jaga, Mbak Erna ya. Gitu.
0: Tapi jujur
1: Jadi,
0: nih semangatnya beda ya Mas ya, kalau Senin itu.
1: biasanya kan karena ada 2 hari yang biasanya 2 hari itu kan hari libur nih Mbak Ena ya. Jadi mungkin semangat baru liburan atau kumpul dan keluarga atau yang lain, sedangkan di hari Senin adalah hari-hari produktif gitu ya. Jadi bagaimana kita harus mengembalikan efek-efek semangat kerja kita, efektif produktivitasnya itu lebih optimal lagi gitu Mbak. Jadi harapannya juga libur itu kan menjadi sebuah semangat untuk kita lebih produktif lagi Mbak Naya.
0: Produktif juga mendonorkan darah kali ya.
1: Betul sekali. Dan hari ini tuh masih ada loh Mbak Erna loh. Ada kegiatan, satu kegiatan donor darah yang masih berlangsung di hari ini Mbak Erna.
0: Oh, jam berapa? Di manakah?
1: Ya, hari ini itu ada 4 kegiatan Mbak Erna, tapi masih ada satu nih Mbak Erna di bersama Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman di PT Indonesia Site di Sleman City Hall. Nah, ini di Pantry P1 di Jalan Magelang nomor kilometer 9 di Degung Tridati Sleman. Ini dimulai pukul 1 hingga pukul 4 sore nih Mbak Erna nih. Nah, pas banget nih bagi pendengar yang mungkin sedang berkunjung di Sleman City Hall ya, sedang belanja atau bermain di sana, nanti bisa pas juga pas waktu mendonorkan darah nanti bisa mampir ke tentunya Unit Donor Darah PMI di sana Mbak Erna. Nah,
0: Nah.
1: nanti pendengar juga bisa datang, kalau bingung lokasinya bisa datang nanti tanya nih petugas yang di sana nih, tempat donor darahnya di mana, nanti pasti akan ditunjukkan Mbak Erna.
0: Pas banget karena habis makan siang ya.
1: Betul sekali, dan juga pas juga waktunya juga sampai sore, mendengar juga mungkin pada saat selesai pulang kerja bisa mampir nih Mbak Erna.
0: Nah, baiklah itu untuk hari ini. Bagaimana dengan esok hari, Mas?
1: Nah, untuk esok hari pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 nih juga ada 3 nih Mbak Erna. Di catatan kami sudah ada 3 nih bersama Unit Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul nih di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Playen Gading 4, Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul pada pukul 9 pagi besok. Lalu bersama Unit Donor Darah PMI Kabupaten Bantul di Gedung GIK UGM di Jalan Persatuan Sendawa Sim 2 di Depok Sleman ini pada pukul 8 pagi. Dan juga sama Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman juga nih di Teleperformance Indonesia di Grand Pandawa Gabungan Pandawa Harjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman ini juga siang hari nih pada jam 1 siang. Jadi pas makan siang juga bisa mampir nanti ke sana.
0: Iya, tadi yang di gedung BIK UGM Sendawa jam berapa, Mas?
1: Pukul 8 pagi, Mbak Erna.
0: Pagi ya, jam 8 ya. Yang jam 1 siang pukul 13
1: di Teleperformance Indonesia di Grand Pandawa Gabungan Pandawa Harjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.
0: Oke.
1: Ya, nanti informasi ini juga bisa pendengar lihat lagi ini di instastorynya PMI DIY ya, di PMI_PJ yang biasa update setiap hari untuk informasi stok dan juga kegiatan donor darah di esok harinya, Mbak Erna. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan info hari ini terlewat, nanti bisa dicek kembali di Instastory kami.
0: Oke, baik. Baik, Mas Aswan, itu untuk agenda ya. Bagaimana juga dengan stok atau persediaan darah hari ini, Mas?
1: Baik, kami informasikan kepada pendengar, Mbak Erna, informasi stok darah pada hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026, ada WB, PRC, dan TC. WB whole blood berisi semua komponen darah, PRC platelet berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Diawali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, untuk golongan darah A, WB 3, PRC 73, TC 6, golongan darah B, WB 3, PRC 241, TC 13, golongan darah O, WB 3, PRC 271, TC 20, golongan darah AB, WB 3, PRC 55, TC 4. Pendengar bisa mendonorkan darahnya atau keperluan darah bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di Jalan Rajimin Sucen Triharjo Sleman. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-869909. Lanjut ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo untuk golongan darah A, WB 9, PRC 32, TC 12, golongan darah B, WB 0, PRC 1, TC 7, golongan darah O, WB 7, PRC 75, TC 6, golongan darah AB, WB 0, PRC 2, TC 2. Pendengar yang sedang berada di sekitaran Kulon Progo, pas juga untuk melakukan donor darah bisa datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo, terutama juga untuk golongan darah B dan AB. Nah, ditunggu untuk donor darahnya di Jalan Bayangkara Serut Pengasih Kulon Progo. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-773-244. Lalu ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul untuk golongan darah A, WB 14, PRC 4, golongan darah B, WB 10, PRC 22, golongan darah O, WB 18, PRC 19, golongan darah AB, WB 10, PRC 21. Pendengar bisa mendonorkan darahnya ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-394-500. Selanjutnya bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul untuk golongan darah A, WB 3, PRC 13, TC 3, golongan darah B, WB 5, PRC 66, TC 7, golongan darah O, WB 5, PRC 29, TC 7, golongan darah AB, WB 5, PRC 26. Anda juga masih ditunggu untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-281-0022. Selanjutnya ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta untuk golongan darah A, PRC 76, TC 11, golongan darah B, PRC 45, TC 26, golongan darah O, PRC 171, TC 37, golongan darah AB, PRC 31, TC 6. Anda yang sedang berada di sekitaran Kota Yogyakarta atau mendekati Kota Gede bisa juga mampir dan ditunggu juga untuk menambahkan stok darahnya di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Kendu nomor 25 Kota Gede. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-372-176. Nah, pendengar ini bisa mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kabupaten Kota Saudara Istimewa Yogyakarta yang buka 24 jam ya untuk pelayanan darah, dan juga pendengar bisa melakukan donor pada pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam di unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul. Dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo, pendengar juga dapat donor pada pukul 8 pagi hingga pukul setengah 9 malam. Begitu Mbak Erna, informasi dari kami.
0: Yo, baik Mas Aswan, informasi di siang hari ini. Terima kasih, salam hangat untuk semuanya Mas Aswan.
1: Terima kasih kembali ke Mbak Erna, semangat Senin.
0: Yo, semangat Senin. Nah baik, pendengar itu tadi Mas Aswan Toko, salah satu staf humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku

0: sampai minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Dona aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
0: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Sambil menikmati istirahat siang, pendengar, kita juga akan memperbarui informasi berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.
1: Selamat siang para pendengar, dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Senin 11 Mei 2026, bahwa serta hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Minggu nihil, beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Minggu, secara visual teramati 16 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, mengenal hantavirus. Hantavirus adalah kelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat atau tikus yang dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia. Cara penularannya menghirup udara, debu atau partikel halus di udara yang telah bercampur dengan feses, urin atau air liur tikus yang terinfeksi, kemudian dengan kontak langsung dengan permukaan terkontaminasi, dan juga gigitan tikus langsung. Gejala hantavirus, gejala awalnya seperti flu, demam dan menggigil, nyeri otot, sakit kepala dan pusing, kelelahan ekstrim, gangguan pencernaan. Kemudian gejala lanjut sindrom paru, batuk kering, sesak nafas, dan tekanan darah rendah. Bisa juga dengan demam berdarah dengan sindrom ginjal, gagal ginjal akut, perdarahan internal. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak panik, namun meningkatkan kewaspadaan dengan langkah pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah, menutup makanan dan sumber air agar tidak tercemar, selalu menggunakan alas kaki saat beraktivitas, pastikan setiap luka terbuka selalu ditutup dengan perban kedap air sebelum beraktivitas, mencuci tangan dan segera bersihkan luka dengan sabun dan air mengalir jika terkena kotoran. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook @bbbddiy, Instagram @bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan Blackman 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Iya, salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Terima kasih informasinya, Mbak Sita.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

Iya, mendengar kolaborasi antara Adera Kunto Aji segera ya, segera akan membawa kita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentu kita akan bersama mendengarkan Warta Siang.

0: ada yang mengambil cuti, ada yang resign dari kerjaannya untuk mengasuh anaknya. Karena ketakutan terjadi lagi seperti itu.
1: Kemudian perubahan komponen-komponen data yang sederhana itu bisa dilakukan di kelurahan.
2: Selamat siang pendengar. Para orang tua dari korban kasus Daycare Little Areza mendapatkan psikoedukasi mengatasi trauma mereka. Warga masyarakat Sleman kini bisa melakukan perubahan data kependudukan mereka di kelurahan. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Para orang tua dari korban kasus daycare Little Aresa mendapatkan psikoedukasi untuk mengatasi trauma mereka. Selengkapnya akan disampaikan Dian Parwanto.
1: Ini kan takutnya kemudian mereka trauma, tidak mau menitipkan di daycare, sementara mereka harus bekerja. Sehingga ini harus dihilangkan trauma-trauma.
2: Upaya pendampingan dan pemulihan bagi orang tua korban dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak yang terjadi di daycare Little Aresa Yogyakarta terus dilakukan pemerintah kota Yogyakarta, salah satunya melalui psikoedukasi. Dengan kegiatan ini, Pemkot berharap trauma yang terjadi pada orang tua tidak berdampak bagi masa depannya maupun anak. Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Retna Ningtyas mengatakan, psikoedukasi bagi orang tua korban penting dilakukan, terutama untuk menguatkan mental para orang tua, karena diakui ada perasaan bersalah dari para orang tua yang menitipkan anaknya di tempat penitipan anak tersebut.
1: Ini psikoedukasi, jadi ini digunakan untuk memberikan penguatan mental kepada orang tua yang ada di daycare. Ini kan menumbuhkan kembali. Selama ini kan orang tua jadi merasa, ini salahku menyekolahkan di sini. Ada perasaan seperti itu. Kenapa kok saya begini? Nah, ini mulai kita coba untuk melakukan psikoedukasi agar ini segera terurai, trauma-traumanya juga bisa dihilangkan.
2: Diakui Retna Ningtyas, dampak trauma ini akan sangat berpengaruh pada masa depan tidak hanya orang tua tetapi juga anak.
1: Karena ada beberapa yang akhirnya ini kan selama transisi ini tidak dimasukkan ke sekolah lain. Mereka ada yang mengambil cuti, ada yang resign dari kerjaannya untuk mengasuh anaknya. Karena ketakutan terjadi lagi seperti itu.
2: Komisioner Komnas Perlindungan Anak, Cornelia Agata menyampaikan, rangkaian kegiatan yang dilakukan ini sebagai upaya pemulihan baik hak-hak anak maupun orang tua yang sebetulnya juga menjadi korban karena ada rasa trauma.
3: Saya juga sebagai seorang ibu, saya bisa merasakan apa yang orang tua rasakan. Seperti itu. Dan saya berharap bahwa kasus ini bisa berjalan dengan seadil-adilnya, terutama mengutamakan hak korban. Ya, anak-anak ini harus terpenuhi haknya sebagai korban.
2: Melalui kegiatan psikoedukasi dengan tema mengukir senyum baru, menguatkan hati orang tua, menyongsong asa buah hati, diharapkan semakin menguatkan mental orang tua dan perlahan mengikis trauma akibat kasus kekerasan dan penelantaran yang terjadi pada anaknya.
0: Akibat pola hidup konsumtif, banyak anak muda seringkali boros menggunakan uang. Penggunaan smartphone dengan fitur canggih juga membuat mereka mudah menghamburkan uang. Hasil riset menyebutkan, 78% Gen Z mengakses fintech lending, dengan sekitar 58% diantaranya digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Agar tidak terjebak pola hidup boros, pakar akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Bambang Jatmiko menekankan pentingnya pengendalian diri dan pola pikir dalam mengelola keuangan.
4: Nah, itu yang paling berat di situ. Yang saya katakan ngontrol uang itu pertama adalah nilai manfaat dulu. Nilai manfaat uang untuk apa dulu itu harus diutamakan. Jadi tujuan hidupmu apa? Satu organisasi atau diri kita itu punya tujuan urip gitu. Jadi kita rencanakan, kita laksanakan, kita actionkan, dan kita juga harus kontrol. Misalnya pada saat kuliah, kita mau kuliah apa dulu? Kalau kuliah kita tidak bisa untuk menghidupi diri kita akan sia-sia.
0: Profesor Bambang Jatmiko juga menyebut pentingnya memahami nilai manfaat uang agar setiap pengeluaran punya tujuan yang jelas. Karena jika penggunaan uang tidak terarah, maka tidak akan memberikan manfaat optimal. Nah, pendengar, warga masyarakat Sleman kini bisa melakukan perubahan data kependudukan mereka di kelurahan. Karin Anissa melaporkan.
5: Nah, sehingga dengan demikian tidak perlu tindak ke Kapanewon.
6: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Sleman berupaya untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Salah satunya diwujudkan dalam inovasi layanan administrasi kependudukan selesai di kelurahan, penguat birokrasi dan pemberdayaan masyarakat atau Laskar Prima. Kepala Dinas Dukcapil Sleman, Arifin, menyebut lewat inovasi ini, Dukcapil Sleman mendorong kepengurusan administrasi kependudukan selesai di tingkat kelurahan.
5: Ada layanan-layanan di situ, termasuk aktivasi IKD, termasuk sekedar pindah datang, apa pengajuan layanan KIA, kemudian perubahan komponen-komponen data yang sederhana itu bisa dilakukan di kelurahan. Nah, sehingga dengan demikian tidak perlu tindak ke Kapanewon ataupun ke Dinas Dukcapil.
6: Arifin menambahkan, layanan ini sudah bisa diakses di 23 kelurahan di Kabupaten Sleman dan sebanyak 32% penduduk Sleman sudah berhasil mengurus administrasi kependudukan di tingkat kelurahan. Sementara, Dukcapil Sleman juga terus menggencarkan percepatan transformasi digital untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan. Salah satunya diterapkan dengan pemanfaatan website dan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD.
5: Dan sekarang lagi gencar-gencarnya terkait dengan aktivasi IKD, jemput bola, alhamdulillah. Tadi kalau disampaikan terkait dengan IKD, kita sudah 19,7% saat ini, cukup baik. Dan ini dalam kerangka juga bagaimana agar pemanfaatan dari identiti digital ini bisa termanfaatkan dengan baik di layanan-layanan yang lain.
6: Dengan mendekatkan layanan hingga tingkat kelurahan dan memperkuat transformasi digital, diharapkan masyarakat bisa mengakses layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang semakin adaptif, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

0: Melanjutkan warta siang pendengar. Pemerintah Kota Yogyakarta memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban yang masuk ke wilayahnya. Kabid Perikanan dan Kehewanan DPP Kota Yogyakarta, Sri Panggarti mengatakan, saat ini perhatian utama masih difokuskan pada beberapa penyakit seperti penyakit mulut dan kuku, lumpy skin disease, antraks, parasit darah, saluran pernafasan, serta penyakit zoonosis.
1: Dari pemerintah Kota Yogyakarta akan mengeluarkan surat edaran yang mengatur terkait dengan keberadaan pasar Biban dan untuk di Kota Yogyakarta nanti mereka harus mengajukan izin untuk penjualan ke kementerian dengan rekomendasi dari kelurahan dengan syarat dan ketentuan.
0: Ya, pendengar, petugas kesehatan hewan pun terus melakukan langkah preventif berupa vaksinasi, pemeriksaan kesehatan ternak, pengawasan lalu lintas hewan, edukasi kepada peternak dan pedagang, serta pemeriksaan antemortem dan postmortem di lokasi penyembelihan. Masyarakat diimbau untuk lebih selektif dalam membeli hewan kurban, juga melaporkan apabila menemukan ternak dengan gejala sakit.
2: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Ya, mendengar, sebanyak 3 negara ditunjuk sebagai tuan rumah ajang Piala Dunia tahun ini. Berikut kita simak trivia Piala Dunia hari ini bersama Rosihan Anwar.
3: Untuk kali pertama, penyelenggaraan Piala Dunia tidak dipusatkan di satu atau dua negara, melainkan di tiga negara sekaligus. Hal ini menjadi sejarah pertama dalam 96 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Meski di tengah kondisi geopolitik yang belum mereda, perhelatan Piala Dunia kali ini seharusnya menjadi event olahraga terakbar di tahun 2026. Nah, sesuai rencana, setiap negara tuan rumah akan mengadakan upacara pembukaan sebelum pertandingan pertama tim mereka digelar. Dengan itu artinya upacara pembukaan akan berlangsung ketika Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada mulai mengawali perjuangan mereka di babak grup. Selain tiga negara tuan rumah yaitu Meksiko, Amerika, dan Kanada, Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini juga diikuti oleh lebih banyak negara. Total ada 48 negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Pembukaan Piala Dunia pertama akan berlangsung pada 11 Juni di Mexico City. Untuk seremoni pertama, tuan rumah Meksiko akan menampilkan band pop pemenang Grammy Award, yaitu Mana, yang bakal tampil dengan artis top lainnya Alejandro Fernandez dan juga Belinda. Sedangkan untuk upacara pembukaan kedua akan berlangsung di Kanada pada 12 Juni 2026. Timnas Kanada yang akan menjamu Bosnia Herzegovina di Toronto sebelumnya bakal dihibur terlebih dahulu oleh sejumlah artis papan atas dunia seperti Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, William Prince, dan juga DJ Sanjoy. Sementara di hari yang sama, 12 Juni 2026, Amerika juga akan menggelar acara pembukaan di Los Angeles sebelum mereka bertarung melawan timnas Paraguay. Skuad Amerika dan Paraguay serta seluruh supporter yang hadir di stadion bakal disuguhi penampilan dari penyanyi Katy Perry sebagai bintang utama upacara pembukaan dengan didampingi rapper Future, Anita, Lisa Blackpink, dan sejumlah artis lainnya. Pendengar, keputusan FIFA untuk menggelar Piala Dunia di tiga negara dan sekaligus ada upacara pembukaan di tiga lokasi yang berbeda menunjukkan bahwa FIFA ingin menekankan peran yang setara dari ketiga negara tuan rumah bersama tersebut. Sudah tak sabar menanti gelar Piala Dunia tahun ini? Ikuti terus informasinya di Radio Republik Indonesia.

0: pertanyaan trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Ya, baik pendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Para orang tua dari korban kasus daycare Little Areza mendapatkan psikoedukasi mengatasi trauma mereka. Warga masyarakat Sleman kini bisa melakukan perubahan data kependudukan di kelurahan. Dengan demikian, saya Agatha Erna bersama Paramita Putri di meja redaksi mengakhiri warta siang kali ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat siang.

temaram rona memerah, terbawa angin senja, dalam dekap mesra menyambut malam. Itulah penggalirik lagu berjudul Api Asmara, dinyanyikan grup bernama Niagara. Lagu diciptakan Billy J. Budiarjo dan Dani Mamesah. Lagu ini ada di album kedua Niagara bertajuk Api Asmara yang rilis di tahun 1990. Billy J. Budiarjo bertindak sebagai penata musik yang menghadirkan lagu Api Asmara dalam kemasan pop yang manis dari intro hingga akhir lagu.

Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA, tepatnya pada tahun 1938 di Prancis. Saat itu, Indonesia bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti ajang Piala Dunia. Tim nasional Hindia Belanda kalah telak 6-0 melawan Hungaria pada 5 Juni 1938.

kita kan selalu berdua. Seiring nada yang kini Daku nyanyikan, biar badai topan menghalang, cinta kita tidak berubah hatiku. Itulah sekelumit lirik lagu berjudul Nuansa Kasih, dinyanyikan Sandro Tobing dan diciptakan Dori Kalmas. Lagu yang rilis di tahun 1989 ini ada di album bertajuk Nuansa Kasih. Sandro Tobing, salah satu penyanyi yang mencuat dari ajang Festival Bintang Radio dan Televisi, menjadi idola remaja saat itu.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih ya, Nak.

lahir di Kota Semarang ini mengikuti ajang pencarian bakat Cipta Pesona Bintang di RCTI tahun 1993. Disinilah sosoknya menarik perhatian Eros Jarot yang sedang mencari figur penyanyi yang tidak hanya bisa menyanyi, tetapi memiliki intelektual yang bagus.

Vokalis penyanyi Indonesia penuh potensi, Agnes Monica, yang kini memakai nama Agnes Mo, mendaur ulang lagu Rindu dalam album kompilasi terbaiknya bertajuk Agnes Is My Name di tahun 2011. Merilis ulang lagu lawas dan dijadikan single hitsnya merupakan pengalaman pertama bagi Agnes Monica. Lagu Rindu menunjukkan sosok seorang Agnes sebagai seorang penyanyi yang memiliki kemampuan suara yang berkualitas. Lagu ini kembali populer di belantika musik Indonesia dan merajai tangga-tangga lagu di radio kala itu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila. Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Iya, mendengar kalau bicara mengenai apotek hidup yang ada di pekarangan kita, tentu ada banyak ya. Seperti katakanlah jahe, meredakan mual masuk angin, kunyit, obat mah, antiinflamasi, lantas bisa jadi juga lidah buaya, perawatan kulit dan rambut. Kali-kali ada juga yang nanam daun sirih, antiseptik alami, lantas kencur. Bisa jadi obat batuk, dan misalnya temulawak bisa meningkatkan fungsi hati. Ya, tanaman obat yang ditanam di pekarangan rumah untuk kesehatan. Sama juga dengan toga atau taman obat keluarga. Baik, mendengar terima kasih yang sudah bersama saya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, sambil memilih koleksi lagu pop Indonesia, sambil ya berbagi informasi apa toh yang ditanam di pekarangan rumah sebagai tanaman obat keluarga atau apotek hidup. Saya Agatha Erna mengakhiri kebersamaan kita. Tetap sehat untuk semuanya dan pastinya Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Selamat sore, Bergerak Pro 1 RRI Yogyakarta hardir di Jogja sore ini. Ada Rifa Nafi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Dan juga sore kali ini kami hadirkan untuk Anda Dialog Jogja sore ini, UMKM Bicara Nostalgia Rasa Lama, Cerita Baru Jajanan Tradisional. Nah, Bergerak nanti bisa bergabung di 580333 ataupun 0811-2711-911. Pendengar dimanapun Anda berada, nanti juga kami siarkan ini acaranya di live YouTube kami di akun RRI Jogja Official. Dan juga tentu Anda bisa bergabung bertanya-tanya melalui live chat ataupun bertanya kepada narasumber kita yang saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita sapa beliau, ada Kak Dinda Aneswari, owner dari Mbok Jajan. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ini sudah hadir berjajar dengan jajanan-jajanan ataupun produk-produk jadulnya ya.
1: Iya, betul. Saya bawa beberapa produk kami.
0: Iya. Nah, sore kali ini, Kak, nanti kita sharing-sharing bersama para pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Bagaimana sih nostalgia, rasa lama, cerita baru jajanan tradisional. Nah, awalnya mendirikan bisnis Mbok Jajan ini ceritanya bagaimana sih, Kak Dinda?
1: Oke, kalau boleh aku cerita ya, Mas, ya. Sebenarnya ini tuh kalau bisa dibilang anak sekarang tuh plot twist of my life. Karena dulu itu aku benar-benar nggak kepikiran untuk istilahnya jualan, jadi pedagang tuh nggak kepikiran sama sekali. Karena dari dulu awalnya aku tuh benar-benar karyawan mentok dulu. Sampai akhirnya aku kerja di salah satu stasiun radio juga di Yogyakarta. Waktu itu waktu bulan Ramadan. Nah, dan aku itu di bagian advertising dulu. Jadi di bagian advertising ini ruangannya tuh nggak boleh kosong, gitu, karena banyak database segala macam. Nah, dan waktu itu saya itu tuh cewek satu-satunya di bagian advertising. Jadi kalau sholat Jumat aku kudu jaga pos. Nah, pas Ramadan jaga pos sendirian, ruangan ber-AC, ngantuk ya kan waktu puasa. Tidur saya. Tidur ngimpi jajanan jadul.
0: Ngimpi jajanan jadul
1: pas puasa. Dalam mimpi itu settingnya saya juga puasa dalam mimpi. Itu jajanan jajul, wah enak nih, mau saya makan. Di dalam mimpi mau saya makan, waktu udah di depan mulut dibangunin temen, suruh jaga ruangan malah tidur gitu kan. Wah, dongkol dong. Dalam mimpi pun saya tidak boleh berbuka puasa, mokel tuh gak boleh gitu kan. Dah, memang berarti puasa gak boleh batal deh kayak gitu. Akhirnya saya googling kan, era tahun 2014 tuh. Dah, googling jajanan jadul karena dongkol kan. Oh, ternyata masih ada tuh yang jualan. Waktu itu masih eranya Facebook, Instagram tuh masih awal-awal
0: Friendster
1: banget.
0: Friendster gitu ya.
1: Oh, Friendster udah enggak sih, itu zaman kuliah. Udah enggak ada Facebook. Masih Facebook, terus Instagram itu masih awal banget. Terus ya udah, ternyata masih ada yang jual, itu saya order buat saya sendiri pertamanya, dan produknya enggak banyak. Cuma ada beberapa gitu kan. Terus biasa ya kita kalau beli sesuatu kita bawa ke kantor kan. Banyak yang minta. Aduh, dimintain terus siap bawa, kok tekor ya lama-lama ya gitu kan. Ini gimana ceritanya gitu loh. Terus oh, ternyata banyak loh yang berminat jajanan jadul. Based on teman-teman kantorku. Akhirnya saya kepikiran, saya jualin aja gitu kan. Bikinlah semua, kan teman-teman di radio kan kreatif-kreatif ya. Terus bikin website-nya, bikin sosmed-nya. Tadinya nggak ngerti tuh, main Instagram taunya Facebook doang. Terus kak, namanya apa ya, nggak tahu dulu. Terus kalau di Instagram kan ada kayak fitur polling gitu loh. Nah, apa namanya, ada yang dulu KSBB, Kelingan Sing Bien-Bien, apa-apa kayak gitu-gitu.
0: Terus, sesuai dengan ininya ya, jajanan jadul.
1: Teman jadul. Terus gak ada yang masuk, kok kayaknya alay ya, aduh kayak gitu. Terus akhirnya kenapa namanya Mbok Jajan, itu karena saudara saya dari Jakarta, ya anaknya manja gitu loh, suka nyuruh-nyuruh saya. Dinda, Mbok kamu ini, Mbok kamu itu, Mbok. Wah, nyebelin banget. Apa namanya Mbok Jajan aja ya, aku kayak gitu kan. Karena Mbok itu kan berasal dari bahasa Jawa. Dan artinya kan juga dua, bisa ibu perempuan sama nyuruh Mbok gitu kan.
0: Mbok kamu, Mbok ini, Mbok itu.
1: Itu aku sebel banget tuh dulu disuruh-suruh gitu. Sebel banget gitu kan. Terus, oh tak jadi nama aja kayak gitu. kebetulan yang punya juga perempuan. Terus kan kita nyuruh ya, mbok jajan, nah gitu kan. Terus ya udah aku up lagi di polling itu, bagus nggak kalau nama mbok jajan netizen?
0: Bagus, bagus. Bagus.
1: Udahlah, nah begitulah pertamanya.
0: Dari benci jadi cinta.
1: Betul
0: karena
1: sekali.
0: Karena benci sama digugah tadi, dibangunin.
1: Berkah Ramadan.
0: Kemudian disuruh-suruh mbok kamu. Jadi namanya ketemu, bisnisnya ketemu.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, ini dari cerita tersebut nih, kan membuka bisnis jajanan jadul dan lain sebagainya. Nah, awalnya mendapatkan barang-barang itu susah atau enggak?
1: Susah. Dan dulu enggak banyak ya. Jadi pertama kali itu kan cuma berdasarkan ingatan saya waktu kecil. Oh, aku makannya ini.
0: Warnanya ini, bungkusnya ini.
1: Namanya ini. Pengetahuanku kan tidak luas gitu loh. Terus jadi kayak dulu pertama kali tuh enggak sampai 10 produk. Dan itu udah mix jajanan dan mainan kayak gitu. Terus akhirnya kan lama-lama naik. Terus dari netizen kan, "Mbak, ada ini enggak?" Ya aku tanya kan, terus itu yang ada fotonya enggak, Kak? Modelnya kayak gitu tuh. Terus tadinya juga aku dapatnya dari tangan kedua tuh, belum dari istilahnya distributornya gitu, belum. Karena kan kalau dari distributor kita harus ada minimal purchase kan. Ya udah kita bener-bener dari merangkak gitu lama-lama, terus akhirnya sampai deh kita bisa sampai distributor seiring berjalannya waktu. Jadi susah sih emang. Terus bisa kayak kenal, kalau untuk handmade bisa kenal pengrajinnya langsung akhirnya, seperti itu.
0: Dari mimpi menjadi kenyataan, kemudian diteruskan sampai sekarang hingga sudah 10 tahun ya?
1: Iya, ini udah mau 12 tahun besok Juni.
0: Mau 12 tahun menjalani bisnis mbok jajan ini.
1: Betul.
0: Kemudian waktu itu belum punya toko. Buka tokonya di mana sekarang?
1: Ah, waktu itu juga pertamanya itu kan saya sambi dulu, enggak langsung toko tuh. Aku enggak ada impian atau angan aku kudu punya toko nih, enggak ada tuh sama sekali, Mas. Karena kan waktu itu aku masih kerja. Jadi tak sambi-sambi aja, kalau weekend ikut bazar, modelnya kayak gitu. Lama-lama kok banyak bazar, banyak undangan, aku kadang suka bolos kerja tuh, izin-izin, bukan bolos ya, izin ya. Klarifikasi. Terus wah kayaknya udah ini nih, kayaknya harus resign nih aku, kalau istilahnya tak sambi aja lumayan nih penghasilannya. Kayaknya kalau aku fokus bisa lebih oke deh penghasilannya, dulu pemikiranku seperti itu. Ya udah aku resign. Terus akhirnya pertama kali itu aku tuh ngontrak untuk gudang dulu, Mas. Karena udah kenal distributor, otomatis aku butuh gudang. Gak mungkin kan aku di rumah orang tua aku terus dengan dus-dus yang menggila itu ya. Ya tahu diri lah gitu loh. Terus sempit lah pokoknya, nggak di pinggir jalan, masuk gang-gang gitu kan. Aku cuma kebutuhanku untuk gudang doang gitu kan. Terus walaupun gudang, tapi waktu itu tetap tak tata cantik, Mas. Ada kayak gazebo-nya gitu-gitulah. Buat sebenarnya buat aku ngonten-ngonten doang dulu, bukan untuk piye-piye gitu.
0: Biar nggak pengap lah.
1: Sama iya. Kebutuhan konten,
0: betul,
1: kebutuhan
0: harus estetik.
1: Iya betul, kayak gitu. Dulu ya cuma butuh kebutuhanku, bukan untuk orang lu datang ke sini beli, enggak kayak gitu gitu loh sebenarnya aku. Tapi karena itu viral, orang pada datang.
0: Kontennya itu.
1: Kontennya viral, terus
0: FYP.
1: Orang
0: FYP.
1: Zaman dulu belum ada FYP namanya. Terus habis itu orang-orang pada luar kota kalau ke Jogja pengen kembok jajan. Nah, karena tokoku, bukan, gudangku itu dulu di gang, kalau orang banyak datang kan mengganggu tetangga.
0: Iya.
1: Otomatis uang
0: pada kepo nih.
1: Iya.
0: Kok laris ya?
1: Terus sering diliput gitu-gitu. Nah dulu net juga meliput sempet. Nah habis itu kan, wah kalau kayak gini aku harus pindah tempat. Orang berarti kan udah pengennya ngeliat produknya langsung kayak gitu. Nah dari situ aku jadi ngikutin pergerakan pasar aja sih, bukan aku langsung membuka offline store gitu, enggak. Ya udah, terus akhirnya dari gang itu terus aku buka toko di Jalan Ireda, pinggir jalan, seperti itu
0: sampai
1: akhirnya.
0: Sekarang
1: iya.
0: Wow, gitu. Memang perjalanannya tidak mudah. Dari apa ya istilahnya, kangen sama jajanan masa kecil yang membahagiakan dan tertuang ke sekarang, bisa menikmati jajanan semuanya.
1: Iya.
0: Buat diri sendiri atau orang-orang yang kangen. Betul. Dengan kuliner zaman dulu, mainan zaman dulu. Nah ini seiring berjalannya waktu kan, dulu awalnya jajanan, terus mainannya juga banyak ya.
1: Nah, jadi kalau dulu kan pertama-tama cuma 10 varian tuh, hampir 10 lah itu. Sekarang udah kalau aku bilang hampir ratusan ya, karena kita udah lama-lama berkembang kan, berkembang, marketnya berkembang, terus pengetahuannya juga bertambah. Akhirnya kita masuknya sekarang produknya ada jajanan, mainan, mainan itu terbagi jadi dua, mainan yang handmade sama yang pabrikan, terus ada perabotan, sama kita juga ada rias. Rias itu jadi kalau masih tahu seret zaman dulu, terus bedak-bedak kayak vanbo kayak gitu, terus minyak urang aring itu juga masuk ke kita tuh kayak gitu-gitu tuh. Kalau perabotan tuh kayak piring gembreng, terus teko yang lurik-lurik hijau putih itu, model-model kayak gitu tuh mas masuk.
0: Emang
1: ke kita
0: berarti
1: juga.
0: Sekarang satu distributor bisa buat ini ya, banyak produk yang dijual ya?
1: Oh beda-beda, kalau distributornya beda. Misalnya kalau jajanan pabrik ini nyuplai ini, kalau jadi kalau distributornya banyak banget kalau kita. Jadi beda-beda sama masing-masing itu. Kayak gitu.
0: Cuman kalau menjadi pengusaha ini kan tetap harus istilahnya maju terus pantang mundur. Nah, ini dinamikanya gimana sih pengalamannya Kak? Dari benar-benar awal diriin hingga bisa dikenal luas sampai saat ini?
1: Sebenarnya kalau yang jadi tantangan itu lebih ke arah kadang-kadang ada jajanan nih udah laris banget banget banget banget gitu kan. Tiba-tiba dari pabrik stop stop produksi.
0: Nah, kenapa itu?
1: Enggak ada kenapa-napa, dia mau stop aja gitu. Dan itu bukan pabrik yang pabriknya bangkrut nih, enggak mas, pabrik-pabrik jajanan kita tuh terkenal-terkenal, Indofood kayak gitu loh. Istilahnya kan ya Indofood ya enggak bangkrut tuh ya sampai sekarang. Memang lagi pengen stop produksi aja. Jadi produk kita itu kan termasuk produk evokatif kalau di Dinas Perdagangan itu. Evokatif itu jadi bukan menjual produk tapi menjual memori gitu loh. Jadi makanya produk itu loh kok bisa sih jualan produknya di kamu tapi kok nggak ada di supermarket-supermarket terkenal misalnya kayak gitu loh. Ya karena itu produk evokatif tuh seperti itu. Jadi dia mendistribusikannya tidak masif, dia produksinya tidak masif karena dia menjualnya itu menjual memori. Jadi biar tetap langka gitu loh istilahnya. Kayak gitu. Tapi kadang-kadang tuh juga jadi bumerang juga sih buat aku kayak gitu kan. Dan aku kan nggak bisa memproduksi itu sendiri ya kayak gitu. Tapi ya udahlah tak jalani aja toh aku juga nggak dapat penghasilan dari satu produk itu toh. Dan itu bisa nanti tahun depan dia produksi lagi. Modelnya kayak gitu toh mas.
0: Jadi emang sengaja kali
1: sengaja,
0: ya deh.
1: Sengaja. Iya jadi
0: produknya
1: orang
0: kangen lagi. Unlimited gitu edition
1: loh.
0: Gitu ya.
1: Iya kayak gitu. Jadi kalau dulu aku kayak misalnya aduh kok kayak gini sih. Kita kalau kayak gitu kan kita mikirnya negatifnya ya. Aku sekarang enggak lah, itu justru malah apa namanya nilai plusnya kalau aku bilang kayak gitu. Enggak apa-apa lah.
0: Tapi dirimu terus membaca pasar itu, kemudian ketika barang itu ada terus menstok banyak gitu nggak sih?
1: Iya. Tapi kita gini ya mas, kalau misalnya yang pabrikan kita tuh kadang juga udah dijatahin juga gitu. Misalnya kita kebutuhannya 20 dus udah dikuotain 20 dus gitu. Terus aku minta 50 deh, nggak bisa juga kadang-kadang karena dia juga memang itu produksinya dibikin limited itu loh. Kayak gitu. Dengan seperti itu kita bisa jualnya agak tinggi harganya. Jadi kalau bisa, ini kan cuma ciki misalnya kalau diomongin gitu, paling di warung 500, oh gak bisa. Kita bukan produk ciki seperti yang di warung, karena produk kita tuh menjual memori itu tadi, nilai plus value-nya kayak gitu. Makanya harganya sedikit lebih naik dibandingnya di warung-warung biasa seperti itu.
0: Kemudian nih kakak nih, ketika berbisnis ini kan pasti tidak sendiri, membutuhkan jaringan, membutuhkan circle, atau membutuhkan partner sinergi dengan berbagai pihak. Nih gimana nih membangun apa ya, hal baik kepada baik sektor pemerintah, baik sektor sesama pengusaha dan lain sebagainya.
1: Sebenarnya kalau aku tuh lebih ke arah taat aja semuanya gitu loh. Misalnya kayak kamu kalau jualan harus ada BPOM-nya, harus misalnya halalnya, expertnya. Itu bener-bener aku tuh itu strict banget sih mas.
0: Ya.
1: Strict banget aku. Dan alhamdulillahnya juga kalau di Jogja itu kadang-kadang juga pada datang tuh dari dinas kayak gitu-gitu. Itu yang banyak ngajarin sih segala macam. Aku jadi tahu, oh ini produk. Soalnya ada loh mas kadang-kadang tuh produsen yang kukira dia distributor, ternyata dia repack-repack modelnya gitu loh. Jadi itu aku pernah nemuin itu kayak gitu. Dan itu tadinya saya gak tahu gitu kan.
0: Karena gak tahu ya.
1: Gak tahu. Jadi gak kena sanksi apa-apa karena aku gak tahu gitu loh. terus saya diedukasi kayak gitu, yang penting ya tidak mengulangi lagi aja kayak gitu.
0: Kemudian nih ketika menjadi pebisnis itu kan perlahan. Nah, ini dari modal sendiri seperti apa sih, Kak? Sehingga bisa memiliki toko ini.
1: Menurut Mas, kira-kira modalku dulu pertamanya berapa menurutmu?
0: Puluhan juta?
1: Aduh. Karena aku cuma karyawan.
0: Terus.
1: Udah nih, tiga kali kesempatan deh tadi puluhan juta.
0: Puluhan juta, belasan juta.
1: Tetot.
0: Ratusan juta. Terus?
1: 300.000 rupiah.
0: Wah, 300, awalnya 300.000 rupiah. Sampai saat ini bisa memiliki toko ini awalnya 300.000 rupiah. Lah, pengadaan barang-barang dan lain sebagainya?
1: Loh, kan nggak banyak awalnya. Nggak banyak.
0: Jadi dikit-dikit, banyak yang beli,
1: ngikutin
0: laku, aja tambah dibeli lagi, tambah dibeli lagi. Keuntungan buat beli lagi, lagi.
1: Aku dulu tuh hampir setahunan nggak ngambil untung. Jadi aku lebih ke arah buat modelnya tuh buat bayar website, hak cipta. Jadi kayak membangun pondasi dulu gitu loh, Mas. Bukan terus aku punya untung langsung aku buat hedon aku gitu-gitu, enggak. Benar-benar aku buat nambah produk. Karena kalau misalnya aku kayak 300.000 aku cuma bisa 10 produk nih misalnya. Untuk nambah produk lagi kan aku kudu nambah model. Kan kayak gitu. Jadi aku benar-benar itu kenceng banget tuh di situ untuk kayak gitu tuh. Terus untuk apa? Activation, ikut bazar itu kan semua butuh modal toh. Jadi aku benar-benar enggak ngambil tuh hampir setahunan itu tuh. Aku benar-benar fokus buat karena ya aku senengnya karena dulu aku di kerja di tempat kreatif, aku jadi melek branding, istilah kayak gitu-gitu loh, Mas. Benar-benar dulu yang tak urusin tuh haki kayak gitu-gitu tuh, logo segala macam udah tak langsung tak daftarin gitu loh. Kamu jangan sampai dikasih tahu kan, jangan sampai besok kalau udah ini diambil orang, istilah kayak gitu loh. Kan banyak ya kasus-kasus seperti itu yang alah ini cuma jualan-jualan biasa wes rasa ngono-ngono kan, kadang kayak gitu kan, kita nggak tahu ya ke depannya. Aku lebih banyak kayak gitu sih, membangun uangku, keuntunganku tuh untuk branding kayak gitu, karena branding itu yang akan menyelamatkan kita dari badai apapun sih kalau aku ngerasain, karena kita udah pernah ngelewatin pandemi segala macam dan itu kita tetap survive, yaitu selamatnya tuh karena branding kayak gitu.
0: Tapi yang 300.000 itu dulu tetap udah untung ya?
1: Udah.
0: Oh. Dari 300.000 itu untung berapa?
1: Waduh, lupa, Mas. Yang paling enggak udah bisa muter lah.
0: Oh, udah bisa muter, beli lagi. Yeah. Akhirnya bisa banyak, namun kemudian setahun pertama enggak ambil untung.
1: Setahunan tuh enggak ngambil untung blas. Bukannya enggak untung ya.
0: Buat pokoknya ini pemasaran lah, strategi pemasaran yang kamu buat gitu ya, Kak. Nah, kemudian untuk saat ini bisa meraup untungan berapa nih?
1: Ya lumayan lah.
0: Rahasia nih kalau banyak nih.
1: Lumayan bisa buat jajan-jajan mamah-mama.
0: Alhamdulillah. Nah, Kak, seru banget ya karena membuat bisnis sesuai dengan apa ya, passion, karena menjalaninya itu sangat gembira dan bahagia ya.
1: Iya, betul. Emang dasarnya tuh kan seneng jajan, Mas. Seneng jajan sampai sekarang seneng mainan juga gitu loh. Karena masa kecilku tuh alhamdulillah bahagia. Jadi aku bener-bener ngikutin mainan tuh. Mainan dari yang handmade sampai punya PS1, PS2 gitu-gitu tuh aku ngikutin emang. Jadi emang seneng main gitu loh. Jadi aku enjoy banget sih dengan produkku ini gitu loh.
0: Dengan banyak mainan nih gimana sekarang?
1: Gimana maksudnya gimana?
0: Perasaannya gimana sih? Suka atau gimana
1: aku
0: sih?
1: Aku kadang tuh gak nyangka loh kok aku bisa ngumpulin sebanyak ini akhirnya produknya ya,
0: gitu.
1: Karena waktu kecil kan kayak gak semua tak mainin tau, Mas. Kayak gitu. Kan misalnya mainan yang laki-laki juga aku banyak yang gak tak mainin. Kayak gitu kan. Loh kok sekarang aku kadang lupa loh, aku kok bisa ketemu pengrajin ini tuh awalnya gimana sih gitu loh. Karena kalau pengrajin kita tuh gak cuma dari Jogja kan, kita bukan mainan handmade khas Yogyakarta tuh enggak, Mas. Kita bener-bener ada yang dari Sukabumi gitu-gitu. Aku sering main gitu loh, Mas. Waktu dulu zaman-zaman ngumpulin pengrajin tuh sama suamiku ngider gitu.
0: Anak pasti seneng banget ya orang tua punya bisnis ini.
1: Iya, betul. Tapi surganya alhamdulillah anak-anak. Dia pinter. Ini jualannya mamah, jadi tidak kok apa-apain gitu. Ini jualan mamah, ini kulaan mamah, dia udah tahu dia.
0: Nah, waktu itu nih kakak kan juga memiliki keluarga dan lain sebagainya. Support system dari keluarga gimana sih? Kayak suami dan lain sebagainya, orang tua.
1: alhamdulillah mendukung sekali gitu. Yang paling utama memang suami dulu, dulu belum jadi suami ya. Dan dia kan memang basic kerjanya di dunia branding gitu kan. Jadi aku banyak belajar banget dari dia sih, kayak gitu. Benar-benar bangun pondasi awal bisnisnya tuh gimana gitu. Utama banget emang dari dia sih. Kayak
0: ngobrol
1: gitu.
0: Dan sharingnya
1: iya, gitu. Iya, iya, dan gak cuma ngobrol, dia bener-bener activation banget gitu loh orangnya tuh. Kan dia emang sering ngadain event apa segala macam, kerja ya gitulah. Kalau di radio kan kadang bener. Kerja sama branding-branding gitu kan.
0: Iya, kerja kayak kreatif
1: gitu. Iya, betul. Ya itu aku banyak kerjanya di situ sih.
0: Jadi kamu sekarang kalau promosinya gimana? Lewat sosmed?
1: Lewat sosmed sekarang.
0: Masih ya. Bikin-bikin konten?
1: Masih masih sampai sekarang.
0: Nah itu kalau orang-orang atau customer yang melihat dari konten yang kakak buat dan bikin, sehingga mereka terus pengen beli nih kalau ke Jogja. Gimana sih mereka responnya datang tuh?
1: Ya pasti kan, dan oh lucunya gini mas, kalau dulu tuh aku pikir yang beli itu cuma orang-orang yang generasi 90-an, kupikir gitu tuh loh. Tapi ternyata karena produknya semakin meluas kayak gitu, akhirnya sekarang target marketnya whole family, bener-bener dari eyangnya sampai cucunya. Karena kayak eyang-eyangnya tuh suka lihat pomade-pomadenya kita kadang tuh, terus lihat mainan dulu. Aku tuh yang pernah sampai terharu itu. Aku ini terharu banget.
0: Oh, gimana?
1: Jadi ada, aku lupa ya, namanya pokoknya Panti Jompo gitulah. Panti Jompo itu kunjungan ke tempat kita. Itu aku sampai nangis loh.
0: Kenapa?
1: Ya eyang-eyang itu. Jadi kan kadang Panti Jompo mereka mungkin ada outing gitu
0: loh.
1: Outingnya tuh kebawa jajan.
0: Walah.
1: Terus mereka tuh happy banget gitu loh. Wah aku gini mau terharu lagi aku.
0: Iya, inget ya, aku bisa bayangin sih.
1: Itu mereka
0: posisi mereka.
1: Iya, mereka tuh berdua yang kayaknya tuh kayak kembali jadi anak-anak lagi gitu loh. Dan kalau tempat kan modelnya kayak semuanya jadi satu tempat gitu kan. Nah, itu. Aduh, aku jadi terharu lagi nih.
0: Seru banget ya.
1: Itu aku benar-benar dan eyangnya kan banyak ya. Kayak aduh ya Allah, aku udah enggak punya eyang yang gitu loh. Coba eyangku tahu kayak gitu kan. Aduh, Mas, aku jadi sedih lagi nih.
0: Ini di satu sisi dirimu tuh berbisnis, tapi di sisi lain juga ada menyenangkan orang gitu ya.
1: Iya.
0: Karena dengan memori yang ada, dengan produk yang awalnya dari mimpi, kemudian bisa menjadi kesenangan banyak orang.
1: Iya.
0: Salah satu kebahagiaan tersendirinya.
1: Makanya kan maksudnya jualannya, kita sebenarnya jualan memori itu. Nah kadang itu yang menyentuh hatiku gitu loh. Terus yang lucunya kita kan juga ada kayak CSR gitu mas. CSR itu kita jadi kita kan pengennya nguri-nguri kebudayaan Indonesia lewat mainan tradisionalnya. Biar anak sekarang kan gak tahu ya, taunya gadget-gadget gitu.
0: Betul-betul.
1: Lucunya aku pernah edukasi kapal otok-otok ini.
0: Iya. Nah, itu dari aku kecil pun ada.
1: Dulu kan biasanya di sekaten kan. Terus pertama kali dilihat tante-tante, ini on off-nya mana kayak gitu loh. Waduh.
0: Itu bukan pakai on off.
1: Iya, jadi mereka taunya kalau mainan tuh pasti jalannya pakai baterai kayak gitu. Ya itu lucu-lucu sih kalau anak sekarang.
0: Itu kan padahal pakai apa namanya? Kapas dikasih minyak iya. Apa goreng ya?
1: Iya, minyak goreng. Kalau zaman dulu kan minyak tanah, kalau sekarang kan udah langka, minyak goreng juga bisa sebenarnya. Ya udah gitu, di situ kita edukasi.
0: Kakak jelasinnya gimana terus?
1: Ya di kasih tahu caranya.

0: perekonomian keluarga juga kayak gitu kan. Ya namanya usaha kan naik turun biasa, tapi ya yang kalau suamiku bilang usaha apapun itu yang penting konsisten. Jangan kamu ada badai apa ganti karena sebenarnya sama aja. Bukan bukan bukan produknya tapi cara kamu survive di situ, strateginya apa itu yang bikin kamu akan terus jalan gitu loh. Kan soalnya kan banyak ya, mungkin usaha apa ada struggling apa, oh, gantilah produk yang lain. Padahal sebenarnya nanti kamu pasti ketemu kesusahan lagi gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi kalau kata suamiku ya, ya udah dijalani aja apapun itu, jangan ganti-ganti gitu loh. Karena nanti kamu kalau ganti-ganti brandingmu ulang dari awal lagi. Padahal kamu kalau menilik 10 tahun yang lalu, kamu kayak aku kayaknya nggak mampu deh kayak gitu lagi. Karena
1: Benar, benar,
0: ya
1: benar.
0: aku kalau flashback, misalnya aku kayak,
1: Nggak
0: oh bisa,
1: terbayang ya.
0: Iya, loh, dulu aku pernah di ini diundang oleh Bank Jateng Mas. Itu selama 3 bulan every weekend kita 7 kota sejateng loh roadshow. Wah itu aku loh suruh ngulangi lagi.
1: Luar biasa.
0: Jadi
1: sih.
0: Bank Jateng tuh ulang tahun dia ngajain, dia ngadain festival 90-an. Itu ada bandnya, ada bazar. Itu tuh kita kayak satu grup tuh ngider itu 7 kota itu. Aku tuh gak kebayang lagi. Kayak gak sanggup deh aku gitu.
1: Kalau sekarang gimana sih? Bazar-bazar gitu masih ikut gak sih?
0: Kalau sekarang aku modelnya gak ke bazar gitu sih Mas. Lebih kebanyakan model kayak tadi itu ke bank, ada acara apa. Terus biasanya kemarin tuh kayak gathering Adira itu.
1: Tapi kalau kayak gitu, ini dulu nggak sih perjanjian sama tempat yang mau ngadain acara atau gimana kayak gitu tuh modelnya, sistemnya?
0: Sis, kalau misalnya kayak gathering itu annual, kayak kantor-kantor itu biasanya kan setahun sekali dia ada annual gathering. Nah itu biasanya kita modelnya kalau tempat itu udah dari si kantornya, misalnya kita kita handle di bagian bazar jadulnya kayak gitu loh, bukan terus whole acara. Kecuali kalau pernah kita wedding itu whole acara sih. Wedding, jadi wedding kita pernah juga wedding tuh, tapi pokoknya aku temanya jadul gitu loh Mas. Kalau di luar jadul ya aku angkat tangan ya gitu.
1: Berarti kakak, berarti kalau di posisi itu kakak sebagai vendor ya?
0: Betul. Betul. Aku bisa ngerjain apa aja kata suamiku tuh, walaupun kamu belum pernah nggak apa-apa, terima aja. Belajar aja kayak gitu loh. Wes wani wae gitu loh. Kalau enggak kamu kapan mau belajarnya kalau enggak dihadapkan langsung oleh sesuatu hal. Maksudnya kalau aku belum pernah nih handle wedding. Lah terus kalau enggak ada caranya kamu mau bikin wedding-weddingan apa gimana kan kayak gitu kan.
1: Nah, ini kalau kayak city wedding atau acara-acara gitu, gimana itu sistem penjualannya?
0: Udah package.
1: Oh, ya, jadi package. Mereka tinggal ambil gitu.
0: Iya, package. Kita bener-bener install semua Mas di situ. Berinstal semua ya, kita ada beda-beda dengan kita eceran ya. Kalau kayak gitu kita kan bener-bener sampai dekornya segala macam Mas, kalau yang model-model gitu.
1: Keren juga nih. Sampai ke weddingan, sampai ke acara-acara,
0: reuni, annual gathering kayak gitu-gitu. Terus ultah tuh kita sering juga kayak gitu.
1: Nah biasanya kalau di ultah atau nikahan gitu, yang dibagi apanya sih Kak, jajanannya atau
0: dua-duanya,
1: tetap jajanan, mainannya juga.
0: Oh. Requestan dari yang punya acara, kebanyakan semuanya. Jadi nanti udah apa namanya bisa diambil. Tapi misalnya kalau kayak apa namanya, kalau gathering tuh misalnya dia gathering kan dari pagi sampai sore ya. Itu ada jam-jamnya tuh, kita keluarinnya jam berapa. Enggak, kan enggak seru ya kalau di satu jam pertama udah habis gitu loh. Tuh kita ada flow-nya lah gimana gimananya gitu.
1: Responnya gimana sih Kak mereka? Ya. Tamu-tamu dan
0: wah seru banget. Aku yang ngerasain gathering yang seru yang waktu Adira itu sih, karena bener-bener itu jadul banget. Dan mereka pakai baju SMA semua, terus di root utama direktur utama itu pakai baju PNS, jadi jadi kepsek ya gitu. Itu lucu banget sih kayak gitu.
1: Itu seru. Sampai keluar kota, luar kota yang menjadi pengalaman berharga ya.
0: Iya betul.
1: Membuka bisnis dan berjejaring istilahnya. Nah ini kalau apa namanya, Kakak mengatur perekonomian atau keuangannya itu gimana sih Kak di dalam perusahaan ini, toko ini?
0: Kalau sebenarnya kita ada kayak konsultannya sih kayak gitu. Sekarang kita udah CV kan, jadi emang ya kudu profesional. Kalau aku emang pakai konsultan, kayak konsultan pajak kayak gitu-gitu. modelnya. Bukan terus aku nggak mau memaksakan yang bukan kapasitasku gitu loh mas, kayak gitu kan. Sekali lagi kan aku pengennya tidak keluar dari aturan yang ada. Betul.

0: sesuai itu. Aturan.
1: Ya udah, sesuai aja.
0: Dan benar.
1: Ya kalau misalnya orang akuntan ya nyari orang akuntan udah gitu aja. Enggak usah dibikin susah. Jadi aku bukan tipe orang yang emanwo itu berarti mengurangi omsetku dong untuk meng-hire orang. Ya enggak apa-apa. Gitu. Karena emang yang kuhasilkan itu berarti memang ada rezekinya dia. Aku udah gitu aja sih orangnya, enggak mau tak emang aku bukan tipe orang yang megang kenceng uang gitu, enggak sih mas. Sesuai porsinya aja. Kalau itu bukan capability aku, enggak pernah belajar accounting, enggak pernah belajar ekonomi, selagi gitu loh. Bukan ranahku ya sudah kayak gitu loh.
0: Operasionalnya gimana kak? Operasional jam buka terus.
1: Kalau kita buka setiap hari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
0: 10 gitu. Pagi sampai 10 iya. Malam bisa datang ke
1: Google Map-nya Mbok Jajan.
0: Mbok Jajan. Iya. Langsung datang aja.
1: Iya, betul.
0: Baik, beberapa penanya sudah bergabung via WA Prosatria di Yogyakarta. Kita bacakan di kesempatan sore kali ini. Nah, halo Kak, aku Fatih dari Condong Catur, mau nanya dong, gimana nih reaksi keluarga waktu pertama kali Kakak mulai usaha jadul ini? Ada juga di kesempatan sore kali ini, Ibu Yaskia, Kak, ketika membuka bisnis ini, kesulitan terbesarnya apa? Dan bagaimana Kakak tetap bertahan dengan kesulitan dan bisa menanganinya? Apa sih? Sebutkan sih, Kak. Aku pengen tahu banget, karena setiap bisnis pasti berbeda-beda ya, Kak. Yuk, kita jawab, tapi selepas pariwara berikut ini dulu. Okay. Kita jeda sejenak, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jogja sore ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih bersama kami di Dialog Jogja sore ini. Di UMKM Bicara, nostalgia rasa lama, cerita baru jajanan tradisional. Masih bersama Kak Dinda Aneswari, owner Mbok Jajan. Dan tadi ada pendengar yang bertanya di WhatsApp di 0811 271 1911. Kak, aku Fatih di Jonong Catur, mau nanya gimana reaksi keluarga waktu pertama kali kakak mulai usaha jadul ini. Dan juga ada Bu Yaski ya. Nah, ini bagaimana mengatasi konsistensi walaupun ada hal terberat melanda, namun usaha tetap jalan. Baik, dua-duanya silakan dijawab, tapi waktu kita tinggal 3 menit saja nih. Oke. Ya.
1: Untuk respon keluarga pertama kali yang terdekat waktu itu, karena saya masih lajang pertama kali itu, jadi ibu saya tinggal berdua sama ibu saya, shock tentunya.
0: Kenapa?
1: Gitu kan. Ya biasalah kalau ibu-ibu kan, saya waktu itu sudah anak yatim ya, gitu kan. Namanya perempuan belum nikah, bapak udah nggak ada, kamu udah bener-bener jadi karyawan punya gaji tetap, ya kan ibu kan maunya aman aja gitu loh, kamu malah resign kayak gitu kan. Terus ya, tapi tak yakin, udah tenang aja mah gitulah. Akhirnya ya seiring berjalannya waktu yang melihat, ya udah akhirnya ya wes. Kita tuh nggak usah, kalau sama keluarga, kalau aku nggak usah kebanyakan ngomong sih gitu. Ya udah dijalani aja, yang penting aku nggak kriminal, aku bilang kayak gitu. Udah jualannya bener, terus kelihatan yang dijual apa gitu kan, bukan modus-modus gitu kan. Ya udah seiring berjalannya waktu ya mendukung akhirnya kayak gitu. Nggak usah terlalu banyak diberikan apa ya, alasan-alasan segala macam tuh nggak, aku kok orangnya nggak kebanyakan klarifikasi, kecuali tadi bukan bolos ya, tapi aku izin ya kerjanya. Gitu. Terus yang kedua tadi konsistensi itu ya. Itu sebenarnya ke dalam hati masing-masing sih kalau itu. Jadi kalau kamu yakin oleh produkmu, dan aku kan bisa bilang badai terberat itu waktu kemarin COVID, dan itu semua usaha aku bilang memang turun, PHK segala macam. Jadi gak cuma usaha ya, kita yang kerja karyawan aja, mungkin kalau aku masih karyawan mungkin aku kena PHK, bisa jadi loh kan, kayak gitu kan. Jadi waktu itu aku percaya dirinya karena brandingku itu udah kuat. Jadi aku bersyukur sekali gitu kan, yang aku bangun pertama kali di usahaku itu adalah branding gitu kan. Karena itu branding itu yang bisa mengakar di usaha apapun ya, nggak cuma Mbok Jajan ya. Aku bilang usaha apapun kalau brandingmu bagus, itu pasti akan selalu top of mind. Tadi aja aku sempat tanya sama yang menghubungi aku dari RRI, mas, taunya dari mana? Saya naik gitu, saya dari googling. Googling itu saya nomor satu kayak gitu. Karena apa kok bisa nomor satu? Aku nggak pernah bayar iklan Google, terus terang aja. Tapi karena banyak dibicarakan orang, banyak di posting orang, mungkin kan itu algoritma ya mas kalau zaman sekarang, akhirnya kita kalau di searching jadi nomor satu. Itu dibangun gak 1-2 tahun, itu susah banget bangunnya. Jadi usaha apapun itu jangan giliran dapet banyak nih hasilnya, jangan langsung wuh aku kaya raya, udah gak usah kayak gitu. Biasa aja, aku tuh orangnya mau penghasilanku lagi naik biasa aja, mau lagi turun biasa aja, udah itu yang perlu ditanamkan oleh mental pengusaha. Udah biasa aja, kamu kemana-mana naik motor ya gak apa-apa, aku tetap sampai sekarang mau naik mobil ya juga biasa aja, udah itu aja. Jadi sampai teman-temanku tuh, kamu dari dulu nggak berubah ya gini-gini aja, ya mau ngapain, aku tuh kadang kayak gitu tuh loh, ya udahlah gitu.
0: Mitu.
1: Iya, udah biasa aja kayak gitu. Dan itu akhirnya yang membuat aku sadar, ya memang benar itu yang membuat aku jadi konsisten ya itu kayak gitu. Jadi usaha apapun tuh bagus, nggak ada yang punya aku lebih bagus dari punyamu, nggak mungkin. Kita brandingannya, membangun brandingannya aja beda kayak gitu. Jadi kalau teman-teman di luar sana ada yang mau membangun usaha baru, istilahnya, kalian jangan eman-eman untuk membangun branding, karena branding itu mahal loh. Branding itu mahal untuk sampai mencapai di top of mind-nya orang-orang kayak gitu. Di samping keunikan produk kamu ya, kayak gitu.
0: Kak, tapi dirimu sekarang kontennya tetap masih jalan?
1: Masih.
0: Nah, di mana aja nih para pendengar bisa melihat konten-kontenmu?
1: Di Instagram Mbok Jajan ada, terus ada di TikTok, tapi kita lebih aktifnya di Instagram sampai saat ini, karena orang-orang konsumen kita kan usia-usia kebanyakan milenial, masih banyaknya di Instagram, terus terang aja kayak gitu.
0: zaman old gitu.
1: Iya.
0: Oke Kak, thank you. Waktu kita terbatas sekali.
1: Oke.
0: Mungkin sebelum ditutup ada yang pengen disampaikan kepada para pendengar Pro1.
1: Oke, teman-teman semuanya, khususnya buat para konsumen Mbok Jajan, terima kasih sekali sudah menemani Mbok Jajan mungkin lebih dari satu dekade ya. Dan terus bersama Mbok Jajan, menemani Mbok Jajan untuk ikut melestarikan jajanan dan mainan jadul dari kami. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak, sharing-sharingnya sore kali ini. Semoga Mbok Jajan semakin berkembang, semakin sukses dan juga menjadi inspirasi banyak orang. Dan juga Kakak juga selalu diberikan kesehatan sekeluarga.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya. Oke, terima kasih pendengar juga yang sudah bergabung di WA kami di 0811271911. Dan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro1 RRI Purwokerto untuk kami hadirkan Lintas DJ Jateng. Selamat sore.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng di DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi khususnya dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan Purwokerto. Di antaranya menjelang Hari Raya Kurban 2026, Dinas Pertanian dan Perikanan Dispertan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak di pasar hewan Bekonang Mojolaban. Untuk kali pertama dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia, ada 3 negara yang menjadi tuan rumah pelaksanaan pesta sepak bola dunia tersebut. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Informasi pertama dari Surakarta, menjelang Hari Raya Kurban 2026, Dinas Pertanian dan Perikanan Dispertan Pemkab Sukoharjo terus meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak di pasar hewan Bekonang Mojolaban. Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Windaryatno mengatakan pengawasan dilakukan mengingat ternak yang masuk berasal dari berbagai daerah di wilayah Solo Raya. Berikut laporan Edwi Puryono.
1: Agar lalu lintas yang keluar maupun yang masuk di Kabupaten Sukoharjo ini kita pastikan sehat, ya. Kemudian untuk memastikan lagi bahwa ternak-ternak, para peternak maupun
2: Saudara Dinas Pertanian dan Perikanan Pemkab Sukoharjo terus meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak yang masuk ke pasar hewan Bekonang, Kecamatan Mojolaban. Pengawasan dilakukan seiring semakin dekatnya Hari Raya Kurban Idul Adha, di mana kebutuhan hewan untuk kurban dipastikan meningkat. Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Widaryatno mengatakan pengetatan pengawasan gencar dilakukan agar semua hewan yang masuk ke pasar hewan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit penyakit. Sebab penyakit yang sering melanda hewan ternak menjelang Hari Raya Kurban seperti cacing atau bahkan penyakit mulut dan kuku PMK. Bagas Widaryatno juga mengatakan pengawasan lalu lintas hewan kurban mulai diberlakukan di sejumlah pasar hewan yang ada di Sukoharjo. Sebab lalu lintas perdagangan hewan kurban terutama sapi sudah menunjukkan peningkatan baik yang berasal dari lokal Sukoharjo maupun dari luar daerah. Dispertan menurutnya mewaspadai penyakit yang sering menyerang ternak sapi adalah cacing, sebab cacing jika terjadi pada ternak sapi akan sangat berbahaya dan hati sapi bila dikonsumsi maka dapat menyebabkan kematian. Sehingga agar kasus tersebut tidak terjadi, semua ternak sapi yang masuk ke pasar hewan Bekonang wajib menjalani pemeriksaan.
1: Kenapa ini kita katakan ditingkatkan? Karena tidak lama lagi kan ada hari besar, Hari Raya Idul Kurban, di mana kebutuhan masyarakat terhadap ternak kurban itu meningkat. Kami pemerintah Kabupaten Sukoharjo ingin memastikan bahwa ternak yang akan dijadikan ternak kurban, khususnya di Kabupaten Sukoharjo ini, harus dalam kondisi yang sehat dan memenuhi syarat untuk sebagai ternak kurban. Maka kami di dalam melakukan pengawasan lalu lintas ternak ini meningkatkan frekuensi peningkatan di pasar hewan.
2: Dispertan, dikatakan Bagas Widaryatno juga sudah menyampaikan kepada para pedagang agar tidak menerima atau berjualbelikan hewan berpenyakit, sebab hewan sakit yang dipasok ke pasar juga berpotensi menular hewan lain. Oleh karena itu, para pedagang juga mendapatkan pemahaman mengenai kondisi kesehatan hewan dan melaporkan temuan penyakit pada petugas kesehatan hewan. Menurut dokter hewan Kiki Resa, hingga saat ini di pasar hewan Bekonang tidak ditemukan penyakit yang melanda ternak sapi dan semua yang masuk terdeteksi sehat, ungkap dokter hewan Kiki Resa.
3: Kalau untuk sapinya, tentu saja ada peningkatan dengan peningkatan jumlah. Kemudian untuk sapi yang masuk itu harus disemprot dahulu dan hanya sapi yang sehat yang bisa masuk ke pasar. Untuk ukuran sehat itu tidak ditemukan tanda-tanda seperti kalau lato-lato, kalau LSC itu seperti ada benjolan-benjolan dalam tubuh, terus PMK itu kan ada sariawan, ada ngeces, ada pincang itu. Jadi kita melakukan pemeriksaan. Nah ini tidak ada temuan, sehat.
2: Di sisi lain, geliat pasar hewan Bekonang sudah mulai terasa, seperti diungkap salah satu belantik sapi Kuncoro asal Desa Pelangkin, Kecamatan Polokarto. Menurutnya peningkatan permintaan hewan kurban terutama sapi jantan dengan harga di bawah 25 juta sudah mulai terasa sejak Idul Fitri. Sedangkan untuk jenis sapi yang paling dicari jelang Hari Raya Kurban adalah jenis sapi simental dan limusin atau PO yang harganya antara 20 hingga 25 juta. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Komisi 2 DPRD Kota Surakarta menerima audiensi Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS guna membahas maraknya peredaran minuman beralkohol. Pertemuan ini menyoroti temuan puluhan outlet penjual minuman keras yang masih beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah kota. Berikut laporan Rian Ashdiki.
4: DPRD siang hari ini kita minta bahwa yang belum berizin segera ditutup. audiensi terkait maraknya peredaran minuman beralkohol merupakan tindak lanjut atas temuan sidak mengenai banyaknya tempat penjualan minuman beralkohol atau minol yang ilegal di Surakarta. Berdasarkan data Dinas Perdagangan, saat ini tercatat ada 28 outlet penjualan minol di Solo. Namun hanya 11 diantaranya yang memiliki izin resmi. Hal ini berarti terdapat 17 outlet yang tetap beroperasi secara bebas tanpa jaminan legalitas dan tidak memberikan kontribusi pajak bagi pendapatan daerah. Humas DSKS Indro Sudarsono menegaskan bahwa keberadaan outlet tak berizin ini telah memicu protes luas dari masyarakat karena pemerintah dianggap abai dan tidak mendapatkan keuntungan daerah.
5: Di mana ada 28 penjual minol, ditemukan 17 yang belum berizin, yang 11 berizin. Di mana yang 17 belum berizin itu dipastikan tidak ada pajak pendapatan daerah yang diserap oleh pemerintah. Maka kita minta rekomendasi dari DPRD siang hari ini, kita minta bahwa yang belum berizin segera ditutup.
4: Respon tuntutan tersebut, Komisi 2 DPRD Surakarta menyatakan akan segera melakukan pemanggilan terhadap dinas-dinas terkait serta para pengusaha minol dalam waktu dekat. Fokus utama pemanggilan ini adalah untuk mempertanyakan lemahnya pengawasan instansi terkait serta alasan mengapa belasan outlet tersebut bisa tetap beroperasi selama bertahun-tahun tanpa izin. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Surakarta, Agung Harsakti, menyatakan bahwa desakan untuk menutup operasional 17 outlet ilegal tersebut akan segera ditindaklanjuti secara prosedural.
6: Salah satunya mereka untuk menutup sementara tempat-tempat yang berjualan minol tapi belum berizin. Kita nanti tetap berkabar, kita tetap update informasinya karena besok setelah hari ini kita panggil dinas, setelah itu pengusahanya kita panggil juga. Jadi kita tanya kenapa belum izin, kenapa bisa buka, kenapa dinas bisa kok tutup mata tentang dia bisa buka. Salah satunya kita undang DPM PTSP, Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Bapenda tentang potensi pendapatan.
4: Selain penutupan outlet ilegal, DPRD juga diminta untuk mengevaluasi 11 tempat usaha yang sudah berizin agar tetap mematuhi aturan jam operasional dan waktu lokasi sesuai peraturan wali kota yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meredam potensi gesekan sosial di lapangan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Beralih ke Semarang, puluhan juru masak yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengikuti uji kompetensi. Sertifikasi chef makanan bergizi gratis itu digelar untuk meningkatkan kualitas dan keamanan makanan. Berikut laporan Miftah selengkapnya.
7: Kita nanti akan cek melalui koordinator SPPG mana yang belum punya sertifikat.
8: Puluhan juru masak yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengikuti uji kompetensi chef di Pendopo SPPG Pasar Banggi. Sertifikasi chef makanan bergizi gratis tersebut digelar untuk meningkatkan kualitas dan keamanan makanan bagi ribuan siswa serta kelompok sasaran lainnya. Bupati Harno, yang juga menjabat sebagai penasehat Satgas MPG, berpesan agar para chef benar-benar menjaga kualitas makanan yang diproduksi di SPPG.
9: Saya menyatakan penasehat, nanti siapapun yang lolos chef untuk benar-benar tugas intinya adalah menjaga makanan agar tidak basi, tidak ada keracunan, dan nilai gizinya terpenuhi, dan nilai anggarannya juga sesuai terpenuhi.
8: Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Rembang yang sekaligus menjabat Wakil Bupati M. Hanis Holil Barok mengatakan sertifikasi chef menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG. Sesuai petunjuk teknis Badan Gizi Nasional, setiap pengolah makanan di SPPG diharapkan memiliki kompetensi yang terstandar.
10: Pengelolaan SPPG ini setiap pengelola makanan harus punya sertifikat. Sertifikat chef, artinya kalau ini ada 30-an dibanding dengan 69 dapur yang sudah beroperasi di Kabupaten Rembang, ini juga masih separuh hitungannya. Tapi kan kita nggak tahu mereka ikut sertifikasi di mana kan. Dan kita nanti akan cek melalui koordinator SPPG mana yang belum punya sertifikat. Nanti kita akan.
8: Yulianti, chef dari SPPG Karangarjo, Kecamatan Kragan, mengaku senang dapat mengikuti sertifikasi tersebut.
11: Ya, alhamdulillah ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan sertifikat secara sama-sama kan? Siapa khusus, tidak ada kenal ya, mempersiapkan diri dan nanti akan mendapatkan ilmu tambahan. Karena akhirnya sudah mempunyai pengalaman.
8: Kegiatan sertifikasi melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP, dan menghadirkan penguji dari Lembaga Sertifikasi Profesi, LSP Jasa Boga Nusantara. Dari Rembang, tetap laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas Semarang menggelar tes urin kepada pegawai dan warga binaan sebagai wujud dari lembaga pemasyarakatan yang bersih dari narkoba. Berikut laporan Luki Setiawan.
12: Puluhan petugas Lapas Semarang dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Jateng mengikuti tes urin di Lapas Semarang. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk Ikra Pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Pelaksanaan apel dan ikral diikuti seluruh jajaran Kanwil di Jenpas Jawa Tengah dan Lapas Semarang, termasuk melibatkan unsur TNI Polri, BNNP Jawa Tengah, dan pemerintah daerah. Tim medis dari kantor wilayah Ditjenpas Jawa Tengah, Dr. Nina, memastikan seluruh hasil tes urin dalam kegiatan pemeriksaan narkoba menunjukkan hasil yang negatif. Hal tersebut disampaikan usai pelaksanaan tes urin. Dalam keterangannya, Dr. Nina menjelaskan ada 30 petugas lapas yang diperiksa dengan alat tes yang digunakan mampu mendeteksi berbagai jenis zat narkotika dan obat-obatan terlarang. Ia menerangkan indikator negatif ditunjukkan dengan munculnya dua garis pada alat pemeriksaan.
13: Jadi seperti yang ada di sini petunjuk, kalau negatif itu garis 2. Ini yang pertama itu dia obat, biasanya di obat positifnya. Amfetamin itu lebih pil-pil gitu ya, kayak ekstasi dan kawan-kawan. Kemudian ini yang ketiga ini untuk benzodiazepin. Dia lebih di obat tidur, obat penenang, seperti itu. Terus ini kokain ganja. Yang ini metamfetamin untuk sabu. Morfin. Terus kalau morfin, untuk obat-obat tertentu yang dengan resep dokter masih oke lah ya. Morfin itu obat bius, kemudian THC itu juga ganja. MDMA itu ekstasi, metadon, sama PCP itu juga biasanya ada di alkohol. Gitu ya. Ini negatif semua nih, 10 parah.
14: Aman.
13: Ada 10, aman.
12: Sebelum melaksanakan tes urin, petugas dari Lapas Semarang dan Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah melaksanakan ikrar komitmen untuk meningkatkan pembinaan pengawasan monitoring hingga evaluasi guna memastikan lapas dan rutan bersih dari peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan. Ikrar ini pun dipimpin dan disaksikan langsung Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso. Menurut Mardi, dalam sambutannya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan integritas dan komitmen bersama jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada keamanan dan ketertiban. Pihaknya menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran.
15: Harus kita laksanakan secara serius, nyata, tanpa tawuran. Tidak boleh ada lagi pembiaran. Tidak boleh ada lagi toleransi. Dan tidak boleh ada lagi petugas yang bermain-main dengan integritas. Saya sampaikan sekali lagi, tidak boleh ada lagi petugas yang bermain-main dengan integritas. Saya tegaskan kepada seluruh jajaran permasalahan Jawa Tengah, handphone ilegal, narkoba, dan praktek penipuan adalah musuh bersama yang harus diberantas sampai tuntas.
12: Menambahkan dari unsur Polri, Kapolsek Ngalian Kompol Alit Alpart yang turut hadir dalam ikrar pemasyarakatan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan jajaran pemasyarakatan dalam memberantas handphone pungutan liar dan narkoba atau halinar di lingkungan Lapas Semarang. Menurutnya, Polri siap mendukung berbagai kegiatan yang bertujuan menciptakan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkoba ataupun pelanggaran lainnya.
16: Tentu kalau kita temukan pasti kita lanjut, kita proses dengan lanjut apabila terutama kalau ada narkoba dan lain sebagainya. Intinya kita sinergitas menjalin hubungan yang baik dengan siapapun.
12: Selain pemeriksaan tes urin, pihak lapas juga melaksanakan penggeledahan menyasar pada blok C kamar 1 hingga kamar 21 sebagai bagian dari langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban atau kamtip di lingkungan lapas. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan barang yang terlarang di dalam kamar hunian warga binaan pemasyarakatan. Luki Setiawan laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya, Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Lanjut dari Purwokerto, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan kelompok rentan melalui program Kecamatan Berdaya. Program ini telah berjalan di 35 kabupaten kota, termasuk di Banyumas. Lengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan kelompok rentan melalui program Kecamatan Berdaya. Program ini telah berjalan di 35 kabupaten kota, termasuk di Kabupaten Banyumas. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menyampaikan program tersebut mencakup penguatan paralegal, pos bantuan hukum di desa, serta pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini pendampingan dilakukan melalui kolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, serta organisasi kemasyarakatan. Selain itu, sejumlah organisasi perempuan juga dilibatkan untuk memberikan pelatihan paralegal sehingga penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan dekat dengan masyarakat.
17: Kami melihat bahwa angka kekerasan perempuan, anak, dan masyarakat disabilitas itu masih tinggi di Jawa Tengah, sehingga perlu kami dorong untuk pemberdayaan perempuannya. Kami bekerja sama dengan RPA, lalu kita bekerja sama dengan Menhub lewat pos bantuan hukum yang ada di kecamatan apa di desa-desa. Juga kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain seperti Aisyah, seperti Muslimat, yang mana mereka memberikan pelatihan-pelatihan paralegal sehingga kasus-kasus perempuan itu juga bisa kita tangani.
14: Taj Yasin menambahkan di Banyumas saat ini juga telah disiapkan rumah singgah untuk menampung sementara perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan agar mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Ia menegaskan pendekatan program diarahkan pada perlindungan penyintas agar korban tidak mengalami stigma sosial dan tetap dapat melanjutkan pendidikan maupun aktivitas sehari-hari, sekaligus memastikan kasus dapat ditangani secara lebih komprehensif oleh pemerintah dan mitra terkait. Faisal Raihan melaporkan.
0: Dari olahraga, pendengar, para atlet dari Sasana Satria Training Camp Purwokerto berhasil memborong 7 medali pada ajang Popda Banyumas Cabur Wushu Sanda. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
18: Prestasi membanggakan berhasil ditorehkan para atlet dari Sasana Satria Training Camp Purwokerto dalam ajang Popda Banyumas Cabang Olahraga Wushu Sanda. Pertandingan sendiri digelar di Kompleks Gor Satria Purwokerto pada hari Kamis hingga Jumat 7-8 Mei 2026. Dari 13 atlet yang diturunkan, sebanyak 7 atlet berhasil membawa pulang medali dan berpeluang tampil pada Popda Provinsi Jawa Tengah September mendatang. Pelatih Satria Training Camp Riandri Vano Suryandi mengatakan, capaian tersebut menjadi hasil dari latihan intensif yang telah dilakukan sejak 2 bulan terakhir sebelum pelaksanaan Popda. Selama persiapan, para atlet menjalani program latihan rutin 4 kali dalam sepekan dengan pola pembinaan yang disesuaikan standar atlet kompetitif. Dirinya berharap para atlet binaannya mampu melanjutkan prestasi hingga tingkat provinsi dan membawa nama Banyumas di ajang yang lebih tinggi.
19: Satria ini mengirim kurang lebih 13 peserta dan alhamdulillahnya mendapatkan medali. Kemungkinan bisa main di provinsi di tanggal 5 sampai 9 September nantinya. Latihannya kita sudah mulai intensif dari 2 bulan terakhir sebelum hari event Popda Wushu ini. Seminggu kurang lebih 4 kali dan programnya sudah mulai mengikuti program-program atlet yang sudah berjalan.
18: Para atlet dari Sasana Satria Training Camp yang berhasil meraih medali di ajang Popda Banyumas Cabur Wushu Sanda yakni Ryan Altaf S dari SMK Negeri 2 Purwokerto, Gadvito Wirapitra Sadu dari SMA Al-Irsyad, Hairil Adinur dari SMA Negeri 1 Sokaraja, Nakeisha Almaria dari SMK Karya Teknologi 2, M. Sevano Putra Suryandi dari SD Negeri 3 Kedung Buluh, Amjad Safik dari SMK Telkom, dan Arfara Jendra dari SMK Telkom. Yanuar Adi melaporkan.
0: Dari Yogyakarta, pendengar, dokter-dokter internship di Sleman mendapatkan vaksinasi campak dari Dinas Kesehatan setempat. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
20: Jadi jumlahnya memang nggak bisa dipastikan karena setiap kali kita hanya menerima dari pusat dapat berapa dokter, kemudian kita bagi di
21: program vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Sleman kini diprioritaskan bagi dokter internship yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Cahya Purnama mengatakan vaksinasi campak yang berjalan saat ini berasal dari program pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
20: Kalau yang ini tadi, yang untuk nakes itu baru kita berikan untuk dokter internship. Tapi kalau untuk nakes-nakes yang di rumah sakit kita enggak. Dokter internship yang dari pusat itu melalui Dinkes DIY.
21: Ia menyebut dokter internship datang secara bergelombang sehingga jumlah penerima vaksin tidak dapat dipastikan setiap periode. Vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan ini baru dimulai pada tahun ini. Ia berharap ke depan cakupan vaksinasi dapat diperluas hingga seluruh tenaga kesehatan.
1: Mudah-mudahan tahun depan seluruh nakes bisa kita, karena ya beresiko juga nakes itu.
21: Cahya menambahkan capaian vaksinasi campak di Kabupaten Sleman dinilai sudah tinggi sehingga resiko penularan semakin kecil. Meski sempat terjadi kejadian luar biasa atau KLB, penanganan telah dilakukan dengan sistem kejar.
0: Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 ini di wilayah Bantul akan mengalami perubahan spesifik pada jalur domisili wilayah. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
3: Pelaksanaannya untuk kali ini juga sama, cuman perbedaannya adalah untuk yang kalau dulu Yonasi, sekarang
22: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Distipora Kabupaten Bantul telah merampungkan penunjuk teknis atau juknis sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Pada tahun ini, ketentuan terkait domisili wilayah mengalami sedikit perubahan. Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto menyatakan, rancangan juknis ini sudah diajukan kepada Bupati Bantul untuk menunggu proses koreksi dan persetujuan. Nugroho menjelaskan, ketentuan SPMB tahun ini sebagian sama dengan tahun lalu. Namun, ada sedikit perbedaan pada skema pendaftaran jalur domisili wilayah. Secara rinci Nugroho menjelaskan, pada aturan SPMB 2026, satu sekolah dapat menerima pendaftaran calon peserta didik dari 3 kalurahan.
3: Kalau dulu Yonasi, sekarang adalah domisili kewilayahan namanya. Kalau dulu satu sekolah itu nanti bisa mengampu dari wilayah 2 desa atau kelurahan. Tapi kalau sekarang itu satu sekolah negeri itu nanti mengampu 3 desa atau 3 kelurahan.
23: Berarti ada penambahan kuota gitu Pak?
3: Oh enggak ada, kuotanya tetap aja. Cuman perluasan cakupannya. Kalau dulu hanya 2, sekarang menjadi 3.
22: Selain perubahan pada jalur domisili, Nugroho menyebut jika jalur penerimaan lainnya masih sama dengan tahun lalu. Ketentuan tersebut sesuai dengan implementasi Permendikbudristek nomor 3 tahun 2025.
3: Diawali nanti dari jalur perpindahan orang tua ataupun mutasi, kemudian jalur afirmasi. Afirmasi itu terdiri dari keluarga tidak mampu dan juga dari anak-anak dari disabilitas. Kemudian prestasi. Nah, prestasi setelah prestasi nanti yang terakhir adalah yang domisili kewilayahan.
22: Lebih lanjut, perubahan jalur domisili ini diperkirakan akan memengaruhi peta persaingan masuk SMP negeri di Bantul, terutama bagi calon murid yang berada di wilayah perbatasan antar kalurahan.
24: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Untuk kali pertama dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia, ada 3 negara yang menjadi tuan rumah pelaksanaan pesta sepak bola dunia tersebut. Berikut trivia Piala Dunia hari ini bersama Rosihan Anwar.
25: Untuk kali pertama, penyelenggaraan Piala Dunia tidak dipusatkan di satu atau dua negara, melainkan di 3 negara sekaligus. Hal ini menjadi sejarah pertama dalam 96 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Meski di tengah kondisi geopolitik yang belum mereda, perhelatan Piala Dunia kali ini seharusnya menjadi event olahraga terakbar di tahun 2026. Nah, sesuai rencana, setiap negara tuan rumah akan mengadakan upacara pembukaan sebelum pertandingan pertama tim mereka digelar. Dengan itu artinya upacara pembukaan akan berlangsung ketika Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada mulai mengawali perjuangan mereka di babak grup. Selain 3 negara tuan rumah yaitu Meksiko, Amerika, dan Kanada, Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini juga diikuti oleh lebih banyak negara. Total ada 48 negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Pembukaan Piala Dunia pertama akan berlangsung pada 11 Juni di Mexico City. Untuk seremoni pertama, tuan rumah Meksiko akan menampilkan band pop pemenang Grammy Award, yaitu Mana, yang bakal tampil dengan artis top lainnya, Alejandro Fernandez dan juga Belinda. Sedangkan untuk upacara pembukaan kedua akan berlangsung di Kanada pada 12 Juni 2026. Timnas Kanada yang akan menjamu Bosnia Herzegovina di Toronto sebelumnya bakal dihibur terlebih dahulu oleh sejumlah artis papan atas dunia seperti Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, William Prince, dan juga DJ Sanjoy. Sementara di hari yang sama, 12 Juni 2026, Amerika juga akan menggelar acara pembukaan di Los Angeles sebelum mereka bertarung melawan timnas Paraguay. Skuad Amerika dan Paraguay serta seluruh supporter yang hadir di stadion bakal disuguhi penampilan dari penyanyi Katy Perry sebagai bintang utama upacara pembukaan dengan didampingi rapper Future, Anita, Lisa Blackpink, dan sejumlah artis lainnya. Pendengar, keputusan FIFA untuk menggelar Piala Dunia di tiga negara dan sekaligus ada upacara pembukaan di tiga lokasi yang berbeda menunjukkan bahwa FIFA ingin menekankan peran yang setara dari ketiga negara tuan rumah bersama tersebut. Sudah tak sabar menanti gelar Piala Dunia tahun ini? Ikuti terus informasinya di Radio Republik Indonesia.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Dengar informasi dari Rosihan Anwar tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini yang disiarkan dari RRI Purwakarta. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Mak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Peringkat Prostator RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, masih kami temani di Jogja sore ini. Dan Kementerian Dalam Negeri mengingatkan masyarakat untuk mulai mengurangi penggunaan fotokopi KTP elektronik dalam layanan administrasi karena dinilai berisiko terhadap kebocoran data pribadi. Dan juga pendengar, Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri menyebut data kependudukan sebenarnya telah tersimpan di dalam chip eKTP sehingga prosesi verifikasi identitas dapat dilakukan secara digital tanpa harus mengadakan dokumen fisik.

meja istimewa. Perkembangan wayang wong gaya Yogyakarta mencapai masa keemasan pada era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. 11 pertunjukan dipentaskan dan digelar secara besar-besaran. Di antaranya adalah lakon bersambung Mintorogo dan Sombo Sebit yang digelar selama 4 hari mulai pukul 6 pagi hingga 11 malam. Pementasan tersebut digelar untuk merayakan perkawinan beberapa putri sultan, melibatkan 300 hingga 400 penari. Kostum wayang wong yang awalnya sangat sederhana, bahkan hanya mengenakan pakaian prajurit, disesuaikan dengan detail pada wayang kulit. Kelengkapan pentas juga dibuat lebih realis, termasuk menciptakan gerak-gerak khusus pada kelompok karakter yang berbeda.

Kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, ini memang pakar keamanan cyber mengingatkan masyarakat agar tidak lagi menggunakan kata sandi atau password yang mudah ditebak karena rawan dibobol peretas. Temuan tersebut dari perusahaan keamanan digital dan juga menunjukkan sekitar 68% password modern masih tergolong lemah dan juga mudah diretas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.

Dengar Persatu Radio di Yogyakarta, dimanapun Anda berada, masih kami temani dengan ragam musik dan informasi di Jogja sore ini. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ini memang terkait dengan hari Senin merupakan hal produktif. Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Asvan Toho mengatakan produktivitas tersebut melalui banyak hal. Ia juga menyampaikan melalui program acara berbagai macam konsistensi bisa dilakukan, seperti kegiatan donor darah. Ini salah satu hal yang sangat baik untuk melakukan produktivitas dengan mendonorkan darah, bermanfaat bagi sesama. Dan juga Asvan dari PMI Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyampaikan bahwa hal tersebut bisa dilakukan ke PMI terdekat di wilayah kabupaten atau kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pendengar Persatuan Radio Yogyakarta, jumlah korban dugaan kasus kekerasan dan pelantaran pada anak yang terjadi di daycare Yogyakarta terus bertambah. Kondisi ini terlihat dari jumlah aduan yang masuk pada helpdesk yang dibuka pemerintah kota Yogyakarta. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Ratna Ningtyas mengungkapkan berdasarkan data jumlah aduan korban yang masuk ke helpdesk unit pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan anak Yogyakarta, ini memang hingga 10 Mei 2026 total sudah ada 194 anak. Menurutnya semua anak sudah mendapatkan assessment dari UPT PPA. Nah, tentu menjadi pembelajaran bersama terkait dengan daycare tersebut. Masih bersama kami di Jogja sore ini.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin bahwa saat lagi 17.31 kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kami hadirkan koleksi lagu Islami untuk Anda.

Dari saat ini tepat pukul 17.31 kami kumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda. Allah.

0: الله عليه وسلم إذا ما تبنو آدم إن قطع عمله إلا بثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak keturunan Adam alaihi salam meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.

0: عن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayit itu ada tiga hal: keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu tetap ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Hadis riwayat muttafaq alaihi.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Bi kulli syai'in fatarah, faman kanat fataratuhu lil 'ilmi faqad naja." Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung. Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa hiya 'anil haqqi nufurun li annahu 'ala khilafi tab'iha. Falau kulifat al-mudawamata bil ikrah 'ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al awqat uyat wa nashabab. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan, keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan kuat dan semangat kembali diajak untuk beribadah. Selain itu, Imam Ali karramallahu wajhah juga menjelaskan, rawahul qulub sa'ah fainaha idza ukrihat amiyat. Artinya, berilah waktu istirahat kepada hatimu sesaat, karena ketika hati terus dipaksa, maka hati akan menjadi buta. Dalam redaksi lain, beliau juga menjelaskan, alal aqil ayyakuna lahu salasu sa'at, sa'atu yunaji fiha rabbah, wa sa'atu yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atu yakhlu fiha mad'amahu wa mashrubah, fa inna fi hadhihi sa'ah aunan ala tilka sa'at. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, ma jalallahu taala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wasalam min mashaqqatit taklif hina raqiballahu taala fi dawatihim al-milal nat taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidup.

0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani dengan rekam musik dan informasi. Nah, ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta atau DIY menegaskan komitmennya untuk tetap memperketat kewaspadaan terhadap ancaman penyakit leptospirosis dan juga hantavirus. Nah, memang hal tersebut langkah preventif yang dilakukan sejauh ini melakukan koordinasi lintas sektor yang harus diintensifkan. Selain itu, upaya edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat PBS juga terus dilakukan.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pendengar Persatuan dari Yogyakarta, Web Gojek Jakarta ini menggodok aturan standar kompetisi pengasuh di tempat penitipan anak, kompetisi dan juga deker buntut kasus Liter Arca. Nah, satu di antara yang menjadi fokus kompetensi adalah psikotes saat rekrutmen pengasuh di daycare. Pemkot Yogyakarta kini tengah melakukan kajian mendalam yang diselaraskan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perlindungan anak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, selama ini ada anggapan HIV/AIDS dapat ditularkan melalui berbagi alat makanan, berbagi makanan, air liur, dan dudukan toilet. Itu tidak benar. Mengutip laman spiritia.or.id, virus HIV/AIDS tidak bisa bertahan di luar tubuh dalam jangka waktu lama dan tidak bisa berpindah melalui proses berbagi alat makan dan makanan, keringat, atau dudukan toilet. Pada dasarnya, HIV/AIDS hanya bisa ditularkan melalui kontak seksual, transfusi darah dari darah yang terinfeksi, pemberian ASI, dan penggunaan jarum yang sama dengan penderita HIV. Selain itu, proses persalinan pun meningkatkan risiko penularan HIV dari ibu ke bayi. Jadi, berkontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, berenang bersama dengan penderita HIV/AIDS tidaklah berbahaya. Karenanya sepatutnya kita mendukung kesembuhan para penderita HIV/AIDS atau ODA dengan tetap berbagi kasih dan tidak menjauhi mereka.

berada di tengah-tengah, yaitu masa Brahmacari, yaitu fase untuk menuntut ilmu pengetahuan. Namun, apa yang terjadi? Kadang masa ini justru diisi dengan tindakan-tindakan yang keliru, pencarian jati diri yang keliru, gejolak emosi yang memuncak, sehingga perilaku ini dapat merusak. Nah, mulai dari perilaku yang sepele, misalnya seperti membolos sekolah, berkata-kata kasar, hingga terjadi tindakan-tindakan kriminal, penyalahgunaan obat-obatan, sampai pergaulan bebas. Nah, mengapa ini terjadi? Jadi, masa remaja adalah masa ibarat seperti kita membuat periuk dari tanah liat yang sedang basah. Jika dicetak dengan tangan-tangan yang terampil, penuh kasih, dengan pelan, keyakinan, dengan bimbingan dharma, itu akan menjadi periuk yang indah dan berharga. Namun jika diterpa dengan keras, tidak sabar, dengan penuh emosi, maka apa yang terjadi, justru periuk itu tidak akan menjadi lebih baik, malah justru retak dan rapuh. Nah, ini bisa membahayakan di sekitarnya. Disinilah ajaran agama Hindu hadir, bukan sekedar sebagai penghukum, melainkan sebagai penuntun, sebagai pelita di tengah masa-masa transisi saat ini. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, di dalam ajaran agama Hindu, kenakalan remaja ini masuk ke dalam kegagalan dalam mengendalikan satripu atau 6 musuh utama yang ada di dalam diri setiap manusia. 6 musuh ini contohnya adalah kama, nafsu atau keinginan, kroda adalah kemarahan, keserakahan atau loba, dan moha, kebingungan. Nah, ini adalah musuh-musuh. Ada lagi yang namanya mada, kemabuan, dan rasa iri hati atau matsarya. Nah, ketika seorang remaja membiarkan dirinya dikuasai oleh kama dan mada, inilah akan lahir yang namanya kenakalan. Apabila ditinjau dari kitab suci bahwa kitab suci Sarah Samuscaya Sloka 2 ini menyebutkan bahwa manusia sarwa butesu warta tewa subasube asubesu sama wistam sube sewa wakarayat. Jadi di antara semua makhluk hidup, hanya yang lahir sebagai manusia saja yang dapat melakukan perbuatan baik dan buruk. Leburlah keburukan itu ke dalam kebaikan, itulah guna atau tujuan menjadi manusia. Pendengar yang budiman dimanapun berada, jadi dalam ajaran agama Hindu ini punya tujuan untuk sebagai pencetak anak-anak yang suputra. Suputra itu maksudnya adalah anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang berbudi luhur. Nah, kemudian untuk menjaga kedamaian atau santi, sehingga akan terbentuk masyarakat yang aman dan damai. Nah, para pendengar yang budiman dimanapun berada, bagaimana kita, cara kita untuk mengendalikan atau mencegah, paling tidak mencegah dari kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi. Yang pertama adalah sangat dibutuhkan sekali peran catur guru.
khususnya

0: guru rupake. Jadi di dalam agama Hindu ini ada yang namanya empat guru mulia yang harus dihormati. Salah satunya adalah guru rupake, ini adalah orang tua. Kenapa? Karena pendidikan karakter ini dimulai dari anak-anak selama di rumah. Jadi anak-anak yang masih kecil ini biasanya menyontoh perbuatan-perbuatan dari orang tuanya. Jadi sebagai orang tua kita harus memberikan teladan kepada anak-anak untuk bisa mendengarkan nasihat, kemudian meniru perbuatan yang baik. Karena anak-anak ini adalah peniru yang sangat ulung. Begitu. Kemudian pendidikan di karakter di sekolah ini dibimbing oleh guru yang ada di sekolah. Namanya adalah guru pengajian. Nah, selain itu juga anak-anak ini dibiasakan mengimplementasikan perbuatan kesucian, trikaya parisuda, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Juga ini yang tidak kalah penting, yang ketiga adalah memilih lingkungan pergaulan. Karena apa? Karena lingkungan pergaulan ini sangat berpengaruh kepada tingkah laku, perilaku dari remaja itu sendiri. Jadi lingkungan itu membawa dampak yang sangat besar. Apabila anak-anak kita terjumus pada lingkungan yang tidak baik, otomatis yang tadinya sifatnya baik itu akan mengikuti sifat yang tidak baik. Seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Dina.
1: Oke. Okay. Ya baik. Terima kasih sekali Mas Widiantoro. Dan pendengar yang mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, silakan ya, Anda bisa bergabung untuk line teleponnya 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di 0811 2711 911. Untuk tema kita, kenakalan remaja dalam sudut pandang Hindu. Kenakalan remaja dalam sudut pandang Hindu. Baik, semari dinantikan pendengar yang mungkin bergabung, Mas Widi. Nah, baik. Kalau dalam agama Hindu itu juga menekankan pentingnya penguatan karakter, begitu ya, melalui pendidikan agama Hindu, baik di sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah, kalau dulu kita mengenal tentang pelajaran budi pekerti dan juga pendidikan agama, begitu ya, di sekolah, begitu. Apakah hal tersebut juga masih berusaha dikolaborasikan, begitu, Mas, untuk masa sekarang? Bagaimana?
0: Baik, jadi pendidikan budi pekerti dan moral itu masih sangat diperlukan. Itu sampai nanti istilahnya akhir hayat itu pendidikan moral itu tetap perlu dilakukan Mbak Dina. Terutama di dalam lingkungan sekolah, pendidikan agama Hindu itu mengajarkan tentang budi pekerti, tentang perilaku. Karena itu adalah salah satu penyangga atau tiang dari agama itu sendiri. Jadi namanya susila. Jadi cara kita bertingkah laku yang baik, cara kita membedakan mana yang baik, mana yang benar, ini harus tetap kita ajarkan. Nah, di lingkungan sekolah, di pendidikan agama Hindu ini pastilah mengajarkan yang namanya tingkah laku atau perilaku yang baik, namanya susila, begitu.
1: Yeah. Oke, okay. Baik, untuk yang sudah bergabung, terima kasih sekali. Nah, untuk Ibu Nani yang ada di Cakal KM5, baik, terima kasih Ibu Nani yang ada di Cakal KM5. Menyikapi pengaruh lingkungan yang buruk, bagaimana caranya? Begitu, silahkan.
0: Baik, Bu Nani di Cakal KM5, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, cara menyikapi lingkungan yang tidak baik. Nah, kita pertama kita kuatkan keyakinan kita dulu, serada kita. Keyakinan bahwa kita, perbuatan kita atau karma kita itu akan kembali kepada kita. Jadi kita harus punya serada atau keyakinan dulu. Nah, apabila kita punya keyakinan, maka apa yang akan kita lakukan itu perlu sekali direnungkan atau dipikirkan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak terbawa arus oleh lingkungan yang tidak baik. Apabila memang lingkungan itu sangat-sangat tidak baik, sangat-sangat tidak mendukung, ya mungkin suatu saat kita perlu meninggalkan dari lingkungan yang tidak baik tersebut. Jadi menghindar di lingkungan yang tidak baik. Seperti itu.
1: Yeah. Hmm. Oke. Okay. Baik, satu lagi yang bergabung ini bagus juga ditanyakan. Ada Pak Heru di Kusumanegara. Terima kasih Pak Heru yang sudah bergabung untuk WhatsApp-nya. Terima kasih sekali. Nah, bagaimana Hindu menyikapi anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan begitu? Bagaimana Hindu menyikapi anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan? Silakan.
0: Baik. Jadi untuk Pak Heru yang ada di Jalan Kusumanegara, bagaimana agama Hindu menyikapi anak di bawah umur yang melakukan kejahatan? Nah, apabila seorang anak ini sudah memiliki kesadaran, maksudnya sudah bisa membedakan mana yang perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik, jadi sudah memiliki pemikiran-pemikiran, ini selayaknya diberi hukuman. Karena apabila tidak diberi hukuman, hanya dibiarkan atau justru dimanja, dilindungi, anak ini akan tidak sadar, tidak tahu, tidak akan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan itu sudah termasuk kriminal atau kejahatan. Jadi menghukum anak bukan bermaksud ini adalah menghancurkan anak, justru akan memberikan pemahaman, memberikan pengertian, dan mendidik anak ke jalan yang benar. Nah, apabila anak ini masih di bawah umur, tentu saja hukuman ini sesuai dengan umur yang anak tersebut. Nah, begitu.
1: Okay. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih sekali. Okay, baik, Mas Widiantoro, mungkin sebagai kesimpulannya, sebagai closing statement-nya untuk perbincangan kita di malam hari ini, terkait juga kenakalan remaja dalam sudut pandang Hindu, silakan.
0: Baik. Para pendengar yang beriman, yang berbahagia dimanapun berada, sebagai kesimpulan bahwa kenakalan remaja bukanlah semata-mata merupakan kesalahan tunggal dari sang anak. Ini adalah akumulasi dari hilangnya keseimbangan spiritual, lemahnya bimbingan orang tua, dan memudarnya pengawasan masyarakat. Nah, untuk itu mari kita melatih anak kita untuk pengendalian diri, pengendalian indria, dan dibiasakan untuk selalu dekat dengan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran tingkah laku yang baik. Untuk para remaja, bahwa masa mudamu adalah seperti kanvas yang masih putih, yang indah, janganlah kau coret-coret dengan tinta-tinta hitam penyesalan. Jadilah tunas-tunas dharma, jadilah tunas-tunas bangsa, kesatria di zaman modern, yang berperang tidak menggunakan pedang, tetapi berperang menggunakan kekuatan, keyakinan, berperang melawan musuh yang ada di dalam diri. Semoga ide saya yang dewasa menerangi jalan pikiran kita. Seperti itu, Mbak.
1: Okay, baik, terima kasih banyak Mas Widiantoro. Akan ditutup dengan para Mas Santi, silakan.
0: Telah sampai di penghujung pertemuan kita pada malam hari ini. Perkenankan saya menutup pertemuan kali ini dengan menghaturkan salam para Mas Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Terima kasih sekali Mas Widi. Sampai berjumpa lagi. Tetap sehat dan semangat ya.
0: Sama-sama Mbak Dina.
1: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, baik pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita, jumpa kita tentunya dalam mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Satu tema diangkat, kenakalan remaja dalam sudut pandang Hindu, bersama beliau Mas Widiantoro Esos, penyuluh Agama Hindu Kabupaten Bantul. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda.

0: Melalui sujud dan doa, kami mengaturkan persembahan kepada Waruna. Kami memohon kepada Asura untuk melepaskan ikatan dari dosa-dosa. Engkau adalah Raja alam semesta. Selamatkanlah kami dari ikatan dosa yang telah kami lakukan.
1: Baik pendengar, untuk selanjutnya Anda bisa mengikuti sebuah sandiwara radio di kesempatan malam hari ini. Satu tema diangkat bukan salah takdir, yang merupakan produksi dari RRI Ambon.
2: Ayah, jadi gimana ini?
3: Ayah juga gak ada ide, Bu.
2: Beras habis, susu Adi juga sudah habis, kontrakan belum kita lunasi, sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.

0: Ya, kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.

0: ibu dengar aba-aba dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat, nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo mulai. Mumpung saudara dirak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita kerak beras. Ayo. Bu, bu, bu, ada yang datang, bu.
2: Maling, maling.
3: Maling, maling. Ada maling. Maling.
2: Mana mana orangnya? Maling.
3: Mana orangnya? Mana orangnya?
1: Bu, bu, lari, bu.
0: Iya, iya.
3: Maling.
0: Ayo, ayo kita lari, ayo.
3: Maling. Ada maling.
2: Maling. Mana mana orangnya?
1: Ayo, bu, cepet, bu.
0: Ibu capek, ayo.

0: Wah, malingnya kita, bro.
1: Ayah! Ayah, tolong!
2: Maaf, Bu. Ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepat lari, Bu. Sebelum...
1: Ayah, tolong suamiku meninggal, tolong suamiku.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Tuh, ayo cepet, bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya, tuh.
1: Tapi suamiku meninggal, tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
0: Alah,

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Tagir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi, eksuit, dan saya, Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Hai pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Oke, kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, kita berjumpa tentunya dalam Ngobrol Komunitas. Obrolannya seru, santai, namun pasti menginspirasi ya untuk edisi malam hari ini. Kebersamaan kita di hari Senin, hari yang ke-11 Mei 2026. Baik pendengar, pastinya saat ini melalui line Zoom sudah terhubung beberapa narasumber kami untuk edisi malam hari ini. Oke, akan saya sapa dengan beliau, Ibu Yuliana Eni Purwasih. Selamat malam Ibu Yuli.
1: Selamat malam Mbak.
0: Iya, kabar baik Bu Yuli malam hari ini, sehat semangat ya.
1: Ya, kabar baik, sehat dan selalu semangat.
0: Oke, terima kasih banyak Bu Yuli, nanti berkenan berbagi ilmu nih dengan pendengar RRI ya. Oke, kemudian saya sapa nih dua adik-adik saya. Ada Victor Ricky Astriadi. Selamat malam Victor.
2: Selamat malam juga Bu.
0: Oke, saya panggilnya Victor atau Ricky nih?
2: Victor aja Bu.
0: Oh, Victor. Oke, baik. Kabar baik, sehat juga ya Victor ya. Oke, baik. Kemudian ada Stefan Dika Graciawan. Selamat malam Stefan. Mana nih suaranya? Belum di... Masih di mute kali ya? Oke, nggak ada ya? Belum bergabung ya tampaknya ya? Stefan, belum bergabung ya? Oke, kalau begitu dengan Bu Yuli dan juga Dek Victor begitu ya? Oke, mengenal komunitas pecinta alam pelajar Galvari, betul ya Galvari ya?
1: Iya.
0: Iya, Bu Yuli. Oke, baik. Ke Bu Yuli dulu. Nah, kalau bicara tentang komunitas pecinta alam, ini biasanya mereka yang mungkin juga level mahasiswa ke atas dan sebagainya begitu. Tetapi ternyata dewasa ini dari adik-adik pelajar usia SMP, SMK, SMA begitu. Mereka juga mencintai dan juga pengen menjadi pecinta alam. Nah, kalau menurut pandangan Bu Yuli, kenapa sih dengan fenomena ini begitu, Bu Yuli? Silahkan.
1: Kalau pecinta alam di SMA Pangudi Lusdayu itu sebenarnya salah satu ekstrakurikuler yang sudah lama sekali berdiri gitu ya. Okay. Jadi salah satu dari tiga pecinta tiga ekstrakurikuler yang memang sudah lama. Kami itu berdiri sejak tahun 1993 kurang lebih. Lalu kenapa pecinta alam ini diminati? Karena anak-anak itu memang menyukai ya, menyukai tantangan terutama. Jadi mereka menyukai tantangan, menyukai alam. Lalu waktu itu kami tidak ada kegiatan ekstra pramuka. Lalu anak-anak menyalurkan minat bakatnya ini melalui pecinta alam Galvari. Dan Galvari ini eksis dari tahun ke tahun sampai dengan sekarang. Ini juga berkat relasi yang baik dari para pelatih, para alumni, dan juga anak-anak pecinta alam sendiri dan dukungan dari sekolah.
0: Oke, namanya Galvari begitu ya Bu Yuli?
1: Ya, Galvari.
0: Bukan Galvari, Galvari. Ini singkatan dari apa sih?
1: Galvari.
0: Singkatan
1: kalau Galvari ini sebenarnya kan karena kami sekolah Katolik ya, kami sekolah Katolik lalu pecinta alam ini bernuansa Katolik gitu. Galvari ini kan gunung gitu ya Mbak ya, jadi kaitannya dengan Tuhan Yesus gitu.
0: Bukan suatu akronim ya?
1: Betul, ya. Okay.
0: Ya baik, terima kasih Bu Yuli. Saya ke Victor dulu nih, Victor. Stefannya nggak bergabung beneran ini ya. Oke, Victor. Nah, pecinta alam yang sudah dilakukan selama ini bersama teman-teman apa nih, Victor?
2: Baik Ibu, untuk pecinta alam yang sudah dilakukan sama teman-teman tuh kegiatannya banyak banget Bu, bervariasi.
0: Seperti apa
2: mulai
0: sih?
2: Dari kita itu ada yang namanya hiking, kegiatan-kegiatan seru seperti hiking, terus kita juga muncak itu. Kita perjalanan jauh, trekking, lalu kita juga ada susur gua Bu. Kemarin kita Dikjut kita pendidikan lanjut, kita di dalam tuh ada Diksar pendidikan dasar sama pendidikan lanjut. Kemarin kita pendidikan lanjut terakhir angkatan 27 kita susur gua Cermai di Yogyakarta Bu.
0: Oke. Okay, susur gua cermai begitu ya. Nah, tadi Victor sampaikan juga bahwa ada pendidikan dasar, kemudian juga pendidikan lanjutan begitu ya. Yang membedakan itu apakah dari lamanya bergabung atau memang ada kualitas tertentu untuk membedakan?
2: Oh, untuk pendidikan dasar sama pendidikan lanjut itu tentunya beda ya, Bu. Mm-mm. Untuk pendidikan dasar sendiri itu seperti ini. Materi-materi dasar yang udah didapetin selama dalam belajar dalam ruangan itu nanti diterapin waktu pendidikan dasar itu. Nah, waktu pendidikan lanjutnya itu adalah tingkatan lanjut dari pendidikan dasar sendiri, Bu. Itu.
0: Pembedanya di mana nih pembedanya?
2: Bedanya kegiatannya, Bu. Kalau pendidikan dasar itu kegiatannya lebih padat, lebih ekstrim, bisa dibilang lebih ekstrim, beda sama pendidikan lanjut. Kalau pendidikan lanjut itu bisa dibilang kayak pemantepan, pematangan dari anggota gitu.
0: Okay. Iya, terima kasih sekali. Dan tampaknya juga Stefan sudah bergabung. Selamat malam, Stefan. Mungkin bisa di-unmute dulu. Iya, selamat malam, Stefan. Okay. Kabar baik, Stefan, ya, malam hari ini. Okay. Suaranya belum muncul ya, Stefan. Walaupun sudah di-unmute. Oke, sehat semangat ya, Stefan ya. Halo, Stefan. Oke, baik. Mungkin masih berlanjut ya nanti. Nah, Bu Yuli, kemudian juga untuk kegiatan Kalvari ini memang sudah berlangsung berapa lama nih? Sudah berapa tahun?
1: Dari 93, Mbak.
0: Sudah lama
1: sudah
0: ya.
1: Cukup lama ya.
0: Oke.
1: Lebih dari 30 tahun mungkin kalau dihitung ya.
0: Dan tadi sudah sampai ke angkatan berapa ini? 27 ya mungkin ya?
1: Iya.
0: Nah, baik. Awal mula dari berdirinya Kalvari begitu. Ini diinisiasi oleh siapa ini, Bu Yuli?
1: Untuk berdirinya Kalvari sendiri diinisiasi oleh para ini ya, para pendiri. Okay. Jadi awalnya kan kami mau menentukan tuh ekstra apa saja yang ada di sekolah. Lalu kita mencari informasi dari anak-anak, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Lalu di situ muncul ada 3 ekstra besar. Ada Kalvari, pecinta alam ini, kemudian ada PMR, dan juga ada Tonti. Nah, lalu Kalvari ini mulai eksis. 3 ekstra ini eksis di tempat kami. Awalnya mereka saling berlomba untuk merekrut anggota gitu ya. Lalu lama-lama seiring dengan perkembangan zaman gitu ya, seiring dengan perkembangan waktu, bukan hanya 3 lagi, ekstranya semakin berkembang, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Lalu sekarang ini ada sekitar 15 ekstra pilihan. Jadi di sekolah kami ini ada ekstra wajib dan ada ekstra pilihan. Ekstra wajibnya ini adalah ekstra pramuka. Lalu ekstra pilihannya ada kurang lebih 15. Nah, salah satunya adalah pecinta alam Kalvari ini yang masih eksis sampai sekarang dari pertama kali muncul di sekolah kami.
0: Begitu. Wow, ini bertahan lama dan memang peminatnya juga cukup banyak begitu ya, Yuli ya.
1: Peminatnya ini relatif cukup banyak dan stabil gitu. Jadi sebenarnya sih tidak terlalu banyak juga. Ada yang paling banyak itu paduan suara, tapi peminatnya ini stabil dan selalu ada cukup untuk sebuah ekstrakurikuler, sehingga selalu diadakan. Dan apalagi untuk pecinta alam sendiri ada wadahnya yang lebih luas di seluruh Yayasan Pangudi Luhur. Ya, ini selalu kami dukung untuk terus berkembang gitu ya. Jadi seru. Pecinta alam, karena kami ada tergabung dalam Yayasan Pangudi Luhur, bukan hanya di sekolah kami saja, tapi di sekolah-sekolah Pangudi Luhur yang lain juga ada. Dan ini juga salah satu yang memotivasi kami untuk tetap eksis, karena untuk pertemuan pecinta alam Pangudi Luhur sendiri itu diadakan setiap 2 tahun sekali. Itu. Jadi ada latihan-latihan khusus yang diadakan di sekolah gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, setiap tahun itu selalu ada 2 agenda besar selain latihan rutin, yaitu pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan. Lalu tiap 2 tahun ini ada pertemuan pecinta alam seluruh Yayasan Pangudi Luhur. Nah, di situ ada banyak sekali hal yang kegiatan-kegiatan yang dikemas gitu ya untuk meningkatkan apa namanya, meningkatkan skill anak-anak terkait dengan bidang pecinta alam ini. Ada olimpiade, ada jelajah, ada konservasi, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali gitu.
0: Baik, terima kasih sekali Bu Yuli. Iya baik, kalau Stefan sudah bergabung berapa lama nih? Gimana pengalamannya? Mungkin bisa ceritakan nih Stefan, di unmute ya, silahkan.
3: Oke, kalau saya sudah bergabung dari kelas 10, jadi sudah sekitar 3 tahun. Untuk pengalamannya tuh menyenangkan karena semua kegiatannya tuh kayak lebih ke arah kebersamaan. Bukan ke arah yang, oh ini kegiatannya bakal susah atau bakal gimana, nanti kita harus gimana nih di depan, di luar, nanti kita harus gimana. Tapi kayak lebih kita diajarkan untuk gimana caranya untuk mencari jalan dari sebuah masalah itu secara bersama-sama. Jadi lebih seru aja.
0: Prepare atau persiapan yang dilakukan ketika kemudian akan menjelajah, katakanlah kalau tadi seperti susur gua atau trekking begitu. Nah, prepare atau persiapannya seperti apa nih, Stefan?
3: Untuk biasanya kita udah diberi materi dulu, ya untuk 4 sampai 5 bulan sebelumnya kita udah diberi materi untuk kegiatannya sendiri. Kita di hari hamil satu sebelum kegiatan kita udah riset materi lagi, kita ulang dari awal semua materinya, apa aja yang perlu dilakuin, terus kita persiapan barang-barangnya, terus kita ada latihan fisik juga seperti itu.
0: Nah, biasanya ini dilakukan di hari apa agar tidak mengganggu proses belajar mengajar begitu, Stefan?
3: Untuk ini biasanya kita ambil hari Kamis, Jumat, Sabtu.
0: Oh, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, baik. Dan mungkin Victor, kalau pengalaman sejauh ini sudah mungkin ada pendakian gunung nggak sih? Halo Victor. Oh, Victornya gantian yang hilang ya. Baik. Dan kita juga mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung ya. Ibu dan juga adik-adik, kita akan mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung di kesempatan kali ini. Silakan Anda juga bisa bergabung nih pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta mengenal komunitas pecinta alam pelajar ya. Anda bisa bergabung untuk line telepon kami di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Silakan, atau Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui RRI Jogja Official. Baik, menemani untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita akan kembali setelah yang berikut, tetap terhubung ya Ibu dan juga adik-adik ya.
4: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Dayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: Okey, baik pendengar, tentunya juga masih kebersamaan kita dalam ngobrol komunitas. Obrolannya seru, santai, namun pasti menginspirasi. Silakan untuk yang akan bergabung, satu tema kita mengenal komunitas pecinta alam pelajar. Nah, ini mungkin yang putra-putrinya juga pengen masuk nih dalam ekskul pecinta alam pelajar. Nah, boleh tanya-tanya kepada narasumber kita, beliau Ibu Yuliana, guru pembimbing, dan juga ada Victor dan juga Stefan. Ini para pelajar di Pangudi Luhur, begitu. Pangudi Luhur Bantul, betul ya? Oke, okay. Ya baik. Nah, sudah ada yang bergabung di line WhatsApp-nya. Ya, mungkin akan bergabung untuk teleponnya. Silahkan saya tunggu 580333. Baik, untuk siapa nih? Untuk Mbak Cika yang ada di Godean. Mbak Cika yang ada di Godean. Nah, terkait safety khususnya bagi anak-anak itu seperti apa? Dan bekal apa saja yang diberikan pada mereka yang mungkin akan berangkat untuk melakukan hiking begitu? Terkait juga safety. Mungkin bisa ke Bu Yuli, nanti bisa ditambahkan oleh Victor. Silahkan. Bisa di
1: sebenarnya ya, dari pelatih ya. Jadi kalau posisi saya ini waka kesiswaan, Mbak. Kebetulan untuk pendamping atau pelatih dari pecinta alam ini tidak bisa. Jadi untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan ini prepare-nya sudah jauh-jauh hari. Baik dari segi dana ataupun juga dari kesiapan anak-anak. Untuk setiap kegiatan itu mereka selalu berlatih setiap hari Selasa sore. Jadi ekstra pilihan di tempat kami ini setiap minggu diadakan setiap hari Selasa sore. Dari setiap latihan yang dilakukan ini anak-anak dibekali untuk bermacam-macam kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk tadi pendidikan dasar dan juga pendidikan lanjut. Okay. Di mana dalam kegiatan itu salah satunya adalah ada susur buah dan lain sebagainya. Mereka ini sangat prepare untuk pecinta alam. Jadi sebelum kegiatan mereka pasti survei lokasi terlebih dahulu. Kemudian dari hasil survei itu biasanya mereka bawa dalam pertemuan untuk antisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi di luar prediksi dan lain sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan kesiapan anak-anak untuk packing dan lain sebagainya. Ini juga sudah dilaksanakan jauh-jauh hari.
0: Okay,
1: gitu ya.
0: Baik.
1: Termasuk skillnya. Nah, skillnya seperti apa mungkin dari anak-anak ini bisa
0: ditahan dulu, kita terima untuk yang bergabung yang lewat teleponnya ya.
1: Baik. Dapatkan.
0: Oke, okay. Untuk yang sudah bergabung tentunya dalam ngobrol komunitas. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, baik. Selamat malam juga dengan siapa?
2: Saya Rio Gabriel Galagat.
0: Rio.
2: Iya, Mbak.
0: Oh, di mana, Rio?
2: Iya.
0: Saya... Ada di mana?
2: Di mana, Mbak? Maaf.
0: Ada di mana, Rio? Ada di mana?
2: Saya di Bekasi Kota, Mbak.
0: Oh, Bekasi Kota. Ada yang mau ditanyakan terkait mengenal komunitas pecinta alam pelajar?
2: Saya mau mendengarkan dari adik-adik saya yang sekarang apa ya, memegang pilarnya Kalvari, Bang Dedo, Dayu.
0: Oke. Okay.
2: Bagaimana cara kalian tuh merangkul agar adik-adik baru kalian itu mau bergabung ke Kalvari?
0: Okay.
2: Terus pengalaman apa yang kalian berikan, exposure apa yang kalian berikan, apakah masih selain sama ajaran-ajaran para pendahulu yang sudah lulus begitu, Mbak?
0: Oh, asik nih. Oke. Okay.
2: Oh, untuk gue ini kirim salam ya, Mbak.
0: Untuk Ibu Yuli nih. Alma meternya atau bukan ini, Mas Rio?
1: Terima kasih.
0: Oh, alma meter. Tahun berapa?
2: Saya 18, tapi saya kalau Fahri 19, Mbak.
0: 2019. Oke. Okay. Wah, luar biasa. Sukses ya, Mas Rio.
2: Saya 2018.
0: Oke, okay. Terima kasih Mas Rio yang saat ini ada di Bekasi Kota ya.
2: Terima kasih. Kami alumni yang ada di Bekasi juga titip salam buat adik-adik.
0: Oh, aduh, lagi pada dengerin rupanya. Iya, melalui RRI digital. Terima kasih banyak Mas Rio.
2: Oke, okay,
0: selamat malam. Iya, baik. Ini dari kakak alumninya. Tadi mungkin sudah ditanggapi ya Ibu Yulia yang ditanyakan terkait safety. Nah mungkin akan ditanggapi juga oleh Victor dan Stefan terkait juga masalah safety ini juga nanti yang ditanyakan oleh Mas Rio di Bekasi Kota. Silakan ke Victor dulu mungkin. Victor dulu.
3: Suara saya kedengaran nggak, Bu?
0: Iya, sudah terdengar. Langsung langsung saja.
3: Nah, ini mungkin dari saya sendiri, bagaimana saya cara saya sendiri menanggapi, bagaimana juga cara saya untuk merangkul adik-adik saya supaya teman-teman yang di luar Kalvari itu bisa join Kalvari gitu loh. Yang hal yang pertama yang saya lakukan adalah itu mengajak teman-teman lainnya. Okay. Kita ngajakin itu kayak misalnya teman-teman dong hobinya apa gitu lah. Misalnya hobi teman-teman tuh hiking, kegiatan-kegiatan di outdoor gitu. Nah itu bisa tuh kita ajakin teman-teman yang misalnya suka outdoor tuh kita ajakin masuk ke komunitas Pinta Alam Kalvari gitu loh. Seperti itu, Bu.
0: Oke. Ya, kalau bicara masalah safety yang pengalaman selama ini bagaimana Victor? Tadi yang ditanyakan
3: untuk masalah safety itu sebenarnya tergantung sama kondisi fisik sama prepare-nya kita terhadap kegiatan yang akan kita lakukan, Bu. Kalau kitanya misalnya enggak siap sama apa yang akan kita hadapin ke depannya, mungkin ya safety kita juga mungkin akan terhalangi gitu.
0: Kondisi fisik mungkin bisa diperjelas seperti apa? Apakah misalnya ketika kemudian lagi flu, maka akan jadi batal atau seperti apa itu?
3: Untuk kondisi fisik itu misalnya kita akan melakukan pendakian atau hiking gitu kan, Bu. Jauh-jauh hari itu kita seenggaknya kita tuh udah ada olahraga latihan fisik gitu loh untuk mempersiapkan mental fisik kita. Kita nanti harinya kita tuh udah siap secara fisik sama mental gitu. Biar kita mengantisipasi agar tidak terjadinya kita misalnya tiba-tiba sakit, demam dan selain semacamnya gitu.
0: Kalau kemudian ketika hari H demam kemudian sakit begitu tetap diteruskan berangkat atau mungkin cancel dulu?
3: Waktu hari H tiba-tiba kita sakit itu kan di luar prediksi kita kan, kita kan nggak tahu nanti hariannya macam apa. Nah itu bagi kita misalnya kita hiking nih puncak itu cuma bonus, Bu. Yang tujuan akhir kita pulang dengan selamat, Ibu. Mau nanti di tengah jalan kita sakit atau gimana, intinya puncak itu bagi kita hanya bonus, Ibu.
0: Wow. Ya, terima kasih luar biasa. Akan ditambahkan Stefan, silakan.
4: Untuk safety sendiri dari kita itu juga bukan cuma satu guru satu pendamping, tapi kita juga mendatangkan beberapa alumni dan beberapa mahasiswa juga untuk membantu dari mapala-mapala lain. Dan kita tuh memanggil yang sebisanya misalnya ada yang lagi di sekitar tempat kegiatan kita, kita bisa panggil untuk membantu, untuk menjaga kegiatan. Seperti kemarin kita ada pendidikan di Logondringo, itu ada beberapa alumni kita untuk datang ikut kegiatan gitu.
0: Ya baik, terima kasih sekali. Ya mungkin akan bergabung, silakan yang pendengar. Masih ada waktu untuk kebersamaan kita pastinya dalam ngobrol komunitas mengenal komunitas pecinta alam pelajar Kalvari. Anda bisa bergabung ya di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Silakan untuk kebersamaan kita di malam hari ini yang mungkin juga tengah mengikuti melalui RRI Digital. Baik, masih dinantikan. Oke, untuk yang sudah bergabung selanjutnya ada siapa nih? Ada Ibu Nani yang ada di Jakal KM5. Ibu Nani yang ada di Jakal KM5. Kalau klub komunitas Pangun di Luhur itu di kota mana saja, Ibu? Ini mungkin ke Bu Yuli, silakan Ibu.
1: Untuk komunitas pecinta alam di Yayasan Pangun di Luhur itu ada di SMA Pangudi Luhur ya. Ada cukup banyak untuk SMA yang ada di Pangudi Luhur itu. Kalau di Jogja ini ada Pangudi Luhur Jogja, Kidologi, lalu Pangudi Luhur Sedayu. Yaitu yang di Surakarta itu ada Pangudi di Luhur Santo Yosef Surakarta, lalu ada Leonardo Klaten, kemudian ada Pangudi di Luhur Giriboyo, kemudian yang di Butilan ini ada Pangudi di Luhur Vanlid, lalu yang di Jawa Tengah ini ada Pangudi di Luhur Pemalang, ada Pangudi di Luhur Don Bosco, kemudian Tarsisius. Kemudian yang di Jakarta ada Brawijaya, lalu ada juga yang di Jakarta itu Servasius, lalu kemudian Delta Mas, kemudian ada di Kalimantan itu juga ada, kami ada sekolah Pangudi dulu di sana, kemudian ada di Sokaraja, Sokaraja di Sumatera itu juga ada, gitu ya. Mungkin ada tambahan anak-anak yang gue ini sebutkan?
0: Di mana saja? Banyak ya?
1: Banyak ya. Jadi untuk kegiatan terdekat ini kan kami akan ada pecinta alam Pangudi Luhur yang akan dilaksanakan 29 Juni sampai dengan 4 Juli. Jadi sekolah-sekolah ini nanti akan bergabung. Kebetulan SMA Pangudi Luhur Sedayu ini sebagai tuan rumah penyelenggara. Lalu sudah banyak yang mendaftar, sudah cukup banyak sekolah-sekolah yang mendaftar, hampir semuanya gitu ya, kecuali yang memang di sekolah mereka ini tidak ada pecinta alamnya dari semua Pangudi Luhur itu. Dari event ini nanti akan diadakan kegiatan dan juga ada banyak sekali menarik gitu ya, serta memberikan pengalaman-pengalaman yang baru.

0: Apa ya, boleh dikata mengkoordinasi dari teman-temannya. Sempat ngalami apa ya, jatuh bangun atau hal yang sulit atau enggak sih? Silahkan Victor.
1: Oke, baik, terima kasih Bu. Untuk bagi saya sendiri untuk menjalani sebenarnya, kebetulan saya juga yang mengetuai panitia temu PAPL 2026. Ini merupakan suatu event nasionalnya Pangudi Luhur yang ini merupakan temu kangennya anak-anak teman-teman pencinta alam Pangudi Luhur se-Indonesia, di mana kita berkumpul di satu acara untuk acara temu kangen istilahnya gitu Bu. Ya, kebetulan Pangudi Luhur Sedayu khususnya Kalvari kita dipilih lagi untuk menjadi tuan rumah setelah 25 tahun lamanya, karena dulu untuk temu pencinta alam Pangudi Luhur yang pertama kali itu di Sedayu juga Bu, di SMA Pangudi Luhur Sedayu, tepatnya di Kalvari. Nah ini untuk yang 2020 ini bertepatan dengan 25 tahunnya PAPL juga.
0: Wah,
1: kita juga ada launching di 25 tahunnya PAPL ini, kita ada launching Mars PAPLB.
0: Ada launching Mars, oke.
1: Iya. Tentunya bagi saya sendiri untuk jadi seorang ketua panitia, jatuh bangun pasti ada Bu, susah senangnya pasti ada, terutama waktu awal-awal dulu. Dulu awal-awal itu mungkin saya masih semangat menjalani ini, cuman waktu pertengahan-pertengahan gitu ya mulai goyah karena sesuatu hal mungkin ya adalah gitu. Cuman karena niat dan kemauan saya yang makin saya tingkatkan, jadinya saya jalanin dengan baik Bu.
0: Oke.
1: Jatuh bangunnya pasti ada Bu. Berat banget Bu.
0: Baik.
1: Kalau ingat awal-awal pasti berat.
0: Tapi akhirnya tetap bisa teratasi juga begitu ya Victor ya.
1: Ya. Dengan dukungan teman-teman alumni sama pelatih juga saya terbantu, merasa terbantu, apalagi pelatih dan alumni kita disupport terus Bu.
0: Oke, support supportnya nih jadi luar biasa sekali ya ketika kemudian bisa memotivasi begitu ya. Oke, saya beralih ke Stefan nih. Stefan, gimana sih cara bagi waktunya ketika memang harus belajar, kemudian ada ujian dan sebagainya dengan kegiatan pecinta alam begitu?
2: Untuk itu kebetulan saya juga kelas 12, jadi kalau di PAPL sendiri kita tuh bisa diminta untuk kita meminta sendiri untuk waktu ketika kita ujian, kita tuh nggak bisa diganggu sama sekali tuh bisa. Okay. Jadi nggak selalu kita harus membantu. Kita minta untuk libur beberapa hari untuk fokus ke ujian atau fokus ke hal yang emang penting untuk sekolah. Jadi kita juga nggak terpaksa untuk harus di apa ya namanya, untuk ikut terus harus harus itu. Sebenarnya kita juga udah ada backup, satu divisi itu nggak cuma satu orang untuk yang mengatasi, jadi kita ada backup dari di.
0: Oke, jadi boleh dikata bagi-bagi tugas gitu ya, Stefan ya. Ya baik, wah seru banget. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung dan yang akan bergabung juga, silahkan nih pendengar yang mungkin mendengarkan melalui RRI Digital, Anda bisa bergabung untuk line telepon kami di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsAppnya 08112711911. Baik, terima kasih Pak Joko di Cangkring Sleman, dari Slemani. Materi pendidikan dasarnya itu meliputi apa saja sih untuk komunitas pecinta alam? Nah ini yang ditanyakan, materi pendidikan dasar untuk Pak Joko di Cangkring. Silakan nih, akan ditanggapi siapa dulu, Victor atau Stefan? Stefan dulu ya, mungkin ya.
2: Untuk materi kita sendiri untuk pendidikan dasar itu kita ada survival. Survival itu meliputi kita bagaimana bertahan di hutan, bagaimana kita membuat shelter darurat, dan bagaimana cara kita hanya dibekali dengan peta offline atau peta. Jadi kita disuruh membaca peta tersebut menggunakan kompas dan komputer saja. Dan banyak sih, seperti kita bagaimana kita harus menangani kalau ada yang sakit atau yang sedang bermasalah seperti itu.
0: Oke, survivalnya begitu ya, yang mungkin harus dipelajari secara dalam gitu ya. Oke, akan ditambahkan, silakan Victor.
1: Saya ingin menambahi.

0: Tidak hanya kita dengan survival, kita juga diminta untuk dilatih bagaimana cara kita berkomunikasi, rangkul teman-teman satu sama lain, memahami teman-teman sama lain. Itu punya kebersamaan kita itu dilatih di situ.
1: Oke.
0: Itu Ibu.
1: Dari kebersamaan begitu ya?
0: Ya.
1: Ya baik, terima kasih sekali. Nah Bu Yuli, kalau mungkin hubungan dengan alumni seperti tadi juga untuk yang sudah bergabung ada Mas Rio begitu ya. Ini hubungan alumni yang ada di Pangud di Luhur sampai sekarang terjalin baik atau seperti apa? Apakah juga memang ada pertemuan misalnya tahunan atau seperti apa ya begitu Ibu?
2: Untuk para alumni dari pecinta alam sendiri ini sangat solid, Mbak, kalau saya lihat. Jadi ketika kami ini akan melaksanakan pecinta alam Pangudi Luhur yang diselenggarakan tanggal 29 Juni sampai 4 Juli besok itu, ada cukup banyak alumni yang merespon dengan baik, bahkan ada yang ikut mendaftar kegiatan ini walaupun sudah ada alumni, dan juga dukungan dari setiap kegiatan yang dilakukan. Kemarin waktu pelatihan panitia PAPL ini juga alumni tahun sebelumnya juga ikut melatih anak-anak. Jadi selalu ada link dari angkatan ke angkatan untuk Kalpari ini. Dan ketika kami mengadakan kegiatan keluar, misalnya seperti 2 tahun yang lalu, pecinta alam Pangudi Luhur itu diadakan di Semarang di Tarsisius itu. Itu juga ada alumni yang menengok, alumni pecinta alam yang di sana itu juga menengok kami ketika kami berkegiatan di Semarang gitu. Jadi kegiatan pecinta alam kalau keluar kota, dimanapun di situ ada alumni, biasanya juga ikut bergabung dan juga mengunjungi anak-anak. Lalu mereka ini juga mendukung kami, support bukan hanya dalam bentuk persaudaraan gitu ya, tapi juga mereka menyumbangkan tenaga, waktu, ataupun juga pikiran untuk mendukung kegiatan kamu gitu. Jadi senangnya ketika bergabung dengan Kalvari ya, karena alumni-alumninya ini memberikan perhatian kepada adik-adiknya gitu ya,
1: Biasanya rutin
2: dan
1: ketemu
2: hubungannya
1: setiap kapan
2: itu
1: ini? Ya.
2: Selalu persaudaraannya itu erat gitu ya.
1: Oke. Ketemunya setiap
2: Berbeda,
1: kapan ini,
2: agak
1: Bu?
2: berbeda dengan ekstra-ekstra yang lain. Kalau pertemuan alumni sendiri tidak rutin ya, tidak rutin. Hanya memang mereka biasanya ketika berkunjung di suatu kota, lalu ada yang ada di sana, mereka saling berkabar dan kemudian mereka mengadakan pertemuan-pertemuan kecil gitu. Kalau yang di sekolah ini tergantung angkatan mereka, biasanya bukan pertemuan Kalvari tapi pertemuan angkatan gitu, Mbak. Ya.
1: Wah, seru ya.
0: Biasanya ini, Bu,
1: Oh ya, boleh ditambahkan.
0: Untuk pertemuan kita sendiri itu biasanya ketika Kalvari berulang tahun. Biasanya
1: Kalvari
0: waktu
1: sedang
0: kita,
1: berulang tahun.
0: ya, Kalvari sedang berulang tahun.
1: Ulang tahunnya
0: Nah,
1: kapan ini?
0: biasanya itu tanggal 7 April.
1: Oh, 7 April.
0: Ya.
1: Nah,
0: Biasanya
1: event yang
0: kita
1: dilakukan
0: kumpul.
1: apa nih?
0: Nah, biasanya kita tumpengan nih, Bu.
1: Victor.
0: Ya, kita
1: tumpengan.
0: tumpengan, kita ngumpulin, kita ngajakin alumni alumni yang terdekat. Kita biasa ngadain ulang tahun, acara ulang tahun Galvani itu biasanya di rumah pendiri kita. Kadang di rumah pendiri kita atau bisa di tempat lain, tergantung rencana yang akan kita buat. Biasanya sih di rumah pendiri kita. Kita tumpengan bersama teman-teman yang masih aktif dan para alumni juga yang bisa hadir, karena kan nggak semua alumni bisa hadir, Bu. Beberapa alumni kan ada yang di luar kota juga, nggak selalu melulu di kota kita. Jadi yang bisa hadir kita rayakan bareng-bareng. Biasanya nggak bisa hadir paling dia titipin salam, ya kadang ada yang ngasih donasi buat kegiatan kita gitu, Bu.
1: Baik. Wah, seru ya. Mungkin ada yang bergabung ya di kesempatan kali ini. Iya. Selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
1: Iya, baik. Selamat malam dengan siapa ini?
3: Dengan Jati.
1: Mas Jati di mana?
3: Ya, ada di Ungaran.
1: Di Ungaran?
3: Ya.
1: Ungaran Semarang ya. Ada yang mau ditanyakan?
3: Ya.
1: Silakan Mas Yati.
3: Saya ini menanyakan tentang Kalvari, bagaimana suka duka yang dialami selama ini?
1: suka dukanya. Ini alumni bukan ini?
3: Bukan.
1: Oh, bukan. Suka duka yang dialami dari komunitas pecinta alam Kalvari begitu ya?
3: Ya.
1: Oke. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Oke, baik. Oke, tutup dulu begitu ya Mas Yati. Terima kasih. Oke, baik. Nah, suka dukanya. Silakan Victor dan Stefan. Silakan. Stefan dulu mungkin. Suka dukanya bagaimana? Langsung.
4: Menurut pengalaman saya setelah 3 tahun ini, kita lebih banyak sukanya ya. Soalnya kegiatan kita tuh cuman kebanyakan untuk kegiatan fun, bukan yang terlalu susah untuk seperti yang orang lain anggap kegiatannya apalah ini susah sekali harus ngapalin ini itu. Tapi kita lebih banyak sukanya lah, seperti kayak kita tuh bisa kumpul, bisa kegiatan itu kita suka. Walaupun cuma kegiatan kecil tuh kita suka. Untuk dukanya sendiri lebih kepada teman-teman yang awalnya excited untuk ikut, tetapi di pertengahan itu malah keluar.
1: Begitu. Motivasinya kurang kuat kali ya. Oke. Ya baik, Victor ditambahkan silakan.
5: Oke, baik. Untuk menurut pengalaman saya sendiri kurang lebih mungkin sama seperti Rida. Cuman ini tergantung sama angkatan masing-masing ya. Kalau di angkatan saya mungkin ini menurut pengalaman saya mungkin kita ketemu sering. Cuman ketemunya tuh bukan cuma buat main aja gitu loh. Kita karena kita berhadapan juga dengan event nasional. Bagi saya salah satu dukanya di situ. Nah, bukan spend time buat hiburan, cuman pikirin nanti caranya ke depannya kayak gimana gitu loh. Biar semua itu berjalan dengan baik, lancar gitu loh. Nah, dukanya di situ cuman bagi saya ya mungkin sekarang saya jalannya happy-happy aja lah. Karena saya udah terima apa yang ada gitu. Jadi untuk bagi saya ya 50-50 lah untuk suka dukanya.
1: Gitu. Tapi kan lebih banyak sukanya ya. Enggak 50-50 ya. Oke. Ya baik, mungkin di penghujung perbincangan kita masing-masing 1 menit nih sebagai closing statement-nya mengenal komunitas pecinta alam pelajar Kalvari ini dan juga mungkin harapan ke depannya nih. Bisa dimulai dari Stefan, kemudian Victor dan nanti akan ditutup oleh Ibu Yuli. Silakan. Kesimpulannya.
4: Kesimpulannya tuh zaman sekarang itu sudah banyak ya, karena mungkin influencer di luar itu sudah banyak yang menyuarakan untuk kita melakukan kegiatan untuk mencintai alam seperti penanaman pohon atau konservasi atau pengurangan sampah. Mungkin untuk saya mungkin ingin lebih banyak lagi, bukan hanya untuk konten lah untuk apa, tapi untuk hati sendiri yang tergerak untuk kegiatan seperti ini, seperti itu.
1: Oke, ya baik, silakan Victor.
5: Saya menambahin untuk kesimpulan dari saya sendiri, mungkin di zaman era globalisasi sekarang ini mungkin banyak teman-teman sekarang yang masih banyak cuek terhadap sekitar, nah itu alam, lingkungan, teman. Jadi bilang anak-anak sekarang zaman sekarang tuh lebih memilih untuk individualisme dibandingkan untuk bersosialisasi sama dengan yang lainnya. Nah, mungkin lewat komunitas pecinta alam Kalvari ini dengan teman-teman, dengan kita yang bergabung di dalam komunitas pecinta alam Kalvari, kita bisa membangun komunikasi kita enggak jadi pribadi yang individualisme, tetapi menjadi seorang pribadi yang mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, dan mampu perangkul satu sama lain gitu, Bu.
1: Okay.
5: Gak hanya mementingkan ego dan kemauan sendiri.
1: Iya, ini menjadi satu komunitas yang sebetulnya juga bisa solid begitu ya, saling mendukung begitu ya. Oke, silahkan. Oke, baik. Silahkan Ibu Yuli.
2: Ya baik, untuk adik-adik yang suka dengan alam gitu ya, suka bertualang, ingin mengembangkan terkait dengan kepemimpinan, berorganisasi, dan juga meningkatkan persaudaraan serta berinovasi, mari bergabung dengan kami di Pecinta Alam Kalvari SMA Pangudi Lurus Dayu, dan kalian akan menemukan banyak keseruan dan juga hal yang menarik bersama dengan kami. Silakan untuk bergabung dengan kami dan juga dapat mengintip kegiatan-kegiatan pecinta alam Kalvari ataupun juga kegiatan sekolah kami melalui Instagram sekolah kami ataupun juga Instagram sekolah apa Kalvari gitu ya. Silakan untuk mulai mengintip-ngintip seperti apa sih kegiatannya, lalu seperti apa sih, di mana sih ini sekolahnya dan lain sebagainya. Silakan untuk dapat mulai searching dan lain sebagainya.
1: Nama IG-nya apa ini, Bu?
2: Untuk IG dari ES sekolah kami itu SMA PL Sedayu.
1: Oke, itu nama IG-nya.
2: Kalau Kalvari, IG-nya Kalvari ya?
5: PA underscore Kalvari.
2: Ya, PA underscore Kalvari.
1: Oke, baik. Terima kasih sekali ya Ibu dan juga adik-adik. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Wow, sudah berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Ini juga malah ada alumni yang gabung juga bersama siaran kita ya untuk malam hari ini. Sukses selalu ya Bu Yuli, Victor dan juga
2: kasih.
1: Stefan.
2: Terima
1: salam
2: kasih.
1: Untuk semua rekan ya.
5: Terima kasih Bu.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
5: Terima kasih Bu, selamat malam.
1: Baik pendengar, itu dia untuk perbincangan kita di kesempatan malam hari ini, mengenal komunitas pecinta alam pelajar Kalvari bersama beliau Ibu Yuliana Eni Perwasi, guru pembimbing, dan juga Victor Rizky Astriadi dan Stefan Dika Graciawan, pelajar dari Pangudi Luhur. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: malam, apa kabar Anda pendengar? Okay, kita bersama malam hari ini pastinya dalam ruang rindu. Aduh yang sudah rindu ya, satu minggu gak ketemu. Okay, ruang rindu di hari Senin kita berjumpa dengan teman-teman Persada era 90-an ya. Dan ngomong-ngomong malam hari ini pendengar, kadang-kadang kita memberikan hadiah bagi diri sendiri. Karena sudah berhasil untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun ya apapun itu, pengen memberikan hadiah bagi diri sendiri. Boleh dong Anda sebutkan apa sih hadiah buat diri sendiri itu? Apakah sekedar untuk makan yang makanan favorit Anda? Atau barangkali yang lebih besar lagi, memberikan hadiah bagi diri sendiri, beli perabotan rumah atau mungkin berwisata? Lagi piknik begitu ya. Oke, kita jumpa pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Dina.
0: Apa kabar Pak Benny?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Oke, baik. Pak Benny di Kendari, saya semangat ya pastinya. Nomor satu ini Pak Benny.
1: Iya. Tadi masuk dua kali tapi tidak diterima.
0: Oh gitu. Oh iya toh Pak Benny.
1: Iya.
0: Waduh, yang sebelumnya tadi.
1: Iya.
0: Oh, rasanya padahal kok nggak ada yang dering.
1: Ada tadi waktu Mas Sektor baru.
0: Oh, terima. Yang itu yang di awal ya.
1: Tadi.
0: Baik.
1: Stefan juga baru.
0: Iya.
1: Tapi ya memang baru apa? Nanti putus nanti ya.
0: Aduh, mohon maaf ya Pak Benny, malah nggak ini. Oke, baik Pak Benny. Kalau bicara hadiah buat diri sendiri, yang mungkin Pak Benny pernah beli atau pernah dapatkan, seperti itu apa nih?
1: Kalau yang jelas itu hadiahnya itu untuk kesehatan.
0: Gitu.
1: Untuk menjaga kesehatan.
0: Oke. Okay.
1: Menjaga, membeli untuk diri sendiri.
0: Misalnya kayak ini minuman kesehatan atau semacam apa begitu ya? Vitamin, betul.
1: Pertama itu dulu, nanti kalau enggak ya misalnya kalau dulu masih bekerja ya berikan apa ya, apa sepatu, apa pakaian.
0: Oh iya betul, iya sih.
1: Tapi sekarang
0: atau kalau tidak ini makanan favorit.
1: Makanan favorit itu selalu apa yang dilihat dipengen ya itu beli hampir.
0: Oh gitu. Yang dipengen mampir.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Kalau itu selalu itu Mbak.
0: Gitu.
1: Iya ya, sih. Keluar gitu lihat kalau itu kok cuek lah, kita nggak mau beli.
0: Oke.
1: Kalau tidak bisa ditunda itu Mbak.
0: Oh gitu. Daripada nanti malah sampai rumah masih kepikiran lagi.
1: Wah mau lewat
0: kolam. Malah jadi nggak bisa tidur karena keinget terus.
1: Iya, sampai di rumah lah mulai mati udah terus.
0: Oh gitu. Gitu. Lebih lengkap rasanya ya jadinya ya.
1: Karena kalau tidur siang kok mampir kono tuku kono ya gitu. Nggak puas itu Mbak.
0: Oh,
1: lupa,
0: gitu.
1: Gitu apalagi jawabannya lupa sudah sampai di rumah.
0: Oh.
1: Titipannya lupa ya.
0: Lebih ini, lebih apa ya, lebih srek, lebih nyaman kalau ini ya, beli sendiri itu ya.
1: Iya, beli sendiri.
0: Ada juga karena kalau beli sendiri itu misalnya tidak menggunakan apa, begitu ya Pak Benny?
1: Iya, betul.
0: Betul kan?
1: Iya, iya.
0: Contoh, saya tidak menggunakan brambang, ada juga yang seperti betul. Itu misalnya.
1: Gitu. Misalnya kalau tidak menggunakan kebanyakan bumbu masak itu Mbak.
0: Oh gitu. Jadi ya betul.
1: Tidak terlalu banyak bumbu masaknya.
0: Oke. Ya baik. Oke, terima kasih banyak Pak Benny. Ya baik. Baik Pak Benny, mau mendengarkan lagunya mana nih?
1: Lagunya Iwan Fals masuk enggak Mbak?
0: Iwan Fals, ya mungkin bisa. Yang Iwan Fals ya. Oke, sebentar. Yang apa?
1: Yang orisinil.
0: Oke, Iwan Fals yang judulnya?
1: Di itu apa?
0: Ada yang terlupakan, ini bisa. Mata yang dewa bisa, mata indah bola pingpong.
1: Yang terlupakan aja.
0: Oh, yang terlupakan.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Mau dikirim salamnya?
1: Iya, Pak Ramon Narbaindro. Heeh. Selalu sehat di sana.
0: Oke. Okay.
1: Bu Mawar Kuning dan Mbak Novi, Bu Ayu, Bu Ali, Bu Bidadi, Bu Amma, Bu Mbak Andin, oh, yeah. Mas Ardi Klaten, mm-hmm. Mas Ipul, Bu Tuti.
0: Oke.
1: Okay. Lalu ada Bu para Pak Puji Grahito, mm-hmm. Mas Andi, Pak Fauzi, Pak Adam, Pak Hasan, Pak Nur Hasan.
0: Yeah.
1: Mas Dodi. Dan semuanya saja.
0: Dan semuanya. Cara tanya ke teling soco. Ya udah baik.
1: Kata Mbak.
0: Yang terbawa catatan resep masakan. Oke. Okay.
1: Iya, Mbak. Jadi lu.
0: Aduh. Oke, baik.
1: Jadi kalau yang belum nanti mm-mm. disambut. Disambung dengan yang lain.
0: Baiklah.
1: Terima kasih Mbak Dina.
0: Terima kasih banyak ya Pak Benny.
1: Selalu sehat, selalu banyak jobnya.
0: Aduh, amin, amin, amin. Pak Benny selalu kasih doa yang terbaik. Tetap ya, saya semangat, bahagia ya Pak Benny.
1: Iya, sama-sama Mbak. Selalu okay. sehat ya Mbak.
0: Iya baik.
1: Terima kasih kesempatannya.
0: Terima kasih, selamat malam. Baik, Pak Benny Gandaria yang sudah bergabung ya untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan pendengar yang mungkin akan bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Nah, pengen tahu nih self reward ataupun juga hadiah bagi diri sendiri. Ini kadang-kadang kita pasti pernah melakukannya pendengar ya. Baik itu sekedar makan makanan favorit ya atau mungkin juga tadi contohnya Pak Benny misalnya membeli baju atau membeli sepatu atau barangkali membeli perabotan yang Anda inginkan atau apa saja begitu ya. Oke, kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu mengusik kartu.
0: Waduh, selamat malam juga. Dengan siapa ini? Aduh.
2: Dan Ibu Satila.
0: Oh, Ibu Satila di Kulon Progo. Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah saya Mbak Dina. Mbak okay. Dina kabaripun sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih loh Bu Satila. Tetap sehat semangat juga ya.
2: Iya.
0: Yeah. Baik, Bu Satila boleh tahu dong kalau misalnya membelikan hadiah buat diri sendiri, untuk diri sendiri ya, bukan keluarga ya, itu biasanya apa ini Bu Satila?
2: Apa ya? Ya paling yang itu yang maksudnya kalau beli baju yang itu yang pilihan yang bagus.
0: Oh,
2: kalau
0: gitu.
2: Ada waktu ruang, kalau ada uang, kalau enggak ya enggak Mbak Dina.
0: Iya, pilihan yang bagus itu dari kainnya dan juga warnanya gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Wah, ini beli baju yang anu bagus yang sesuai selera Bu Satilah gitu ya.
2: Iya.
0: Oh, iya iya. Seru nih. Oke, baik, terima kasih Bu. Mau mendengarkan lagu apa?
2: Lagunya apa aja Mbak?
0: Lagunya ada Slang Dewa, Gigi, Mel Sandi, Iwake, Kla Project, Best Jam, Harvey Malaiholo, Novia Kolopaking, Harvey.
2: Hai Harvey.
0: Ada Putri. Atau mau yang lain?
2: Ya.
0: Harvey ya. It itu ada Harvey itu ada sebentar terima kasih cinta kemudian
2: yang terima kasih cinta aja.
0: Mau yang terima kasih cinta yang Harvey ya. Okay, baik, mau dikirim-kirim salamnya mungkin
2: ya. Salamnya buat Bu Tuti, Bu Ali, Bu Ali, Pak Kristin, Bu Nani, Bu Rahayu, Bu Yati, Bu Mawar Kuning, Bang Ibu, Mbak Jati, Mas Rianto.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat semuanya aja Mbak, Pak El lupa.
0: Oh baik, ya. Yeah.
2: Semoga semuanya sehat-sehat aja, semangat.
0: Kaku terima
2: Mbak
0: kasih.
2: Dina Tugeng Ayai Karyo Ngantos Paripurno.
0: Wah, terima
2: sehat,
0: kasih.
2: Murah rezeki.
0: Aduh amin. Terima kasih, tetap sehat. Tetap semangat ya. Dan bahagia ya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Satilah yang ada di Kulon Progo 580333. Langsung saja pendengar yang akan bergabung, jangan lupa juga untuk WhatsAppnya 0811271111. Dinantikan untuk kebersamaan Anda ya, yang bergabung di 91,1 FM ataupun juga RRI Digital, klik di Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik, sembari dinantikan, oke, sudah ada yang gabung. Kita jumpa dalam ruang rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam, memori melodi mengisi kalbu Mbak Dina.
0: Apa kabar Pak Puji Krahito?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya dong, harus sehat semangatnya. Oke, lagi nggak hujan ya di Purwomartani sana ya?
3: Malam.
0: Ya, semalam hujan, betul. Oke, Pak Puji, kalau membelikan hadiah buat diri sendiri, kalau Pak Puji pernah beli apa? Betul, bukan buat kado orang lain gitu. Wah, malah nggak pernah ya, selalu belikan untuk orang lain. Wah, luar biasa. Oke. Baik. Ya, terima kasih Pak Uji. Mau mendengarkan lagu apa ini Pak Uji?
3: Lagune Tang Ikut Aja.
0: Ikutan.
3: Playlistnya apa itu, Mbak?
0: Kenapa?
3: Playlistnya apa?
0: Playlistnya. Oh. Ada Club Project, Best Jam, Harvey tadi sudah di request, Novia Kolopaking, Mel Voice, Tri Utami, Iga Mawarni, Ita Purnamasari.
3: Oh, Ita Purnamasari ada.
0: Yang apa? Yang di sini Selamat Tinggal Cinta.
3: Ya, Selamat Tinggal Cinta itu ada.
0: Oh ya, baik, mau dikirim salamnya.
3: Salamnya jadi ada pusat lah di Kokap itu ya.
0: Iya betul.
3: Adilah di Kokap. Bu Mawar Kuning, Pak Novina juga, Bu Indra, Bu Nani, terus Bu Sri Rayu, Bu Yayu, Bu Jalan Tare, juga Mbak Ernest Intan Rayu. Manggung Mbak Ibu Wisati di Wonosobo.
0: Oke.
3: Terus Pak Yono Cukup Santo, Pak Bumi Cukupan Jandaria. Terus Mr. Julie, lama kok nggak gabung ya?
0: Iya ini Mr. Julie.
3: Kemudian dalam kegiatan juga Mbak Nunung Mawarti buatin gedung kuning. Mbak Krisin Puspa Dari mudah-mudahan cepat sembuh. Terus apa lagi yo? Pak Yuliarta,
0: okay.
3: Juga Mas Desi di Laku Alaman, juga di Bantul itu yo.
0: Iya, baik.
3: Terus Mas Ardi Klaten Timur juga, Mbak Sinyate Bogok, Bu Dewi Candisari. Oh, itu semua saja ya.
0: Untuk semuanya.
3: Besok lagi. Okay. Selamat bertugas Mbak Dina.
0: Pulang ya, baik.
3: Nanti ke selatan aja.
0: Aduh Pak Muji, nanti nyasar ke rumah siapa itu?
3: Ke rumah siapa, ke selatan aja.
0: Oke, bisa aja. Oke, baik.
3: Terima kasih
0: banyak ya, sehat semangat ya. Oke, baik, yang sudah bergabung juga terima kasih. 580333 untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, mari dinantikan. Ada yang sudah bergabung, kita ke lagu dulu. Ada yang terlupakan nih, tapi semoga gak ada yang terlupakan ya. Pak Benny yang ada di Gandaria. Oke, versinya Iwan Fals yang terlupakan dirangkai juga nanti. Ada Terima Kasih Cinta, Harvey Malaiholo. Temani untuk kebersamaan Anda dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta untuk

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Italia adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 4 gelar juara di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Menjadikannya kolektor trofi terbanyak kedua setelah Brazil. Dikenal dengan pertahanan kokoh, Italia mencapai masa kejayaan dengan menjuarai edisi tahun 1934,

0: Ivan dengar yang sudah hadir menemani untuk kebersamaan anda. Untuk Pak Boji Kereta, semoga disuka, sudah hadir ya. Selamat tinggal cinta dari Ita Purnama Sari. Wah, suaranya ngerok gitu ya. Kemudian juga terima kasih cinta untuk Ibu Satila. Ya, semoga disuka. Baik, apa kabar juga yang masih mendengarkan, mungkin untuk Pak Benny Gandaria. Oke, semoga juga sudah disuka di situ. Yang pasti kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, Ruang Rindu sudah terhubung. Selamat malam. Oh, mana nih? Iya, sudah terhubung. Apa kabar, Ibu?
1: Selamat malam, Mbak.
0: Iya, baik. Selamat malam juga dengan?
1: Ama.
0: Oh, Ibu Ama di Tamsis.
1: Iya,
0: oke, kabar baik, Bu Ama. Alhamdulillah, terima kasih sekali, Ibu Ama. Baik, Ibu Ama, mau mendengarkan lagunya apa ini, Ibu Ama? Yang di listnya ada, sebentar, yang di listnya, ditunggu. Oke, ada ini, ada Katara Singar, kemudian Sofia Lajuba, ada Potret, kemudian Rida Sita Dewi, lalu Rita Effendi, T5, Klakustik, Utalikumahua, Atik CB, Iga Mawarni, Triutami, Mel Voice, Novia Kolopaking. Yang mana?
1: Ya, itu
0: yang?
1: Atik CB.
0: Atik CB. Ya. Yang Atik CB yang apa? Ini ada yang dia.
1: Ya.
0: Oke, baik. Oke, mau dikirim-kirim salam Bu Ama, silakan. Terima kasih. Oh, baiklah. Iya, baik. Sehat semangat juga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Ama di Tamsis. Nah, silakan kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Melodi.
0: Apa kabar Mawar Kuning? Masih mendengarkan ya. Waduh. Seru-seru.
2: Ngobrol komunitas tadi saya dengerin
0: enggak? Oh, gitu. Sudah dari tadi berarti ya. Iya, deh baik. Yang cantik mana nih? Belum kelihatan suaranya.
2: Oke, ada di kamar.
0: Oh, gitu ya. Oke. Sehat-sehat semuanya ya, bahagia semuanya. Oke, baik Mbak Arkuning. Wah, yang selalu dikangen. Semuanya juga di situ. Oke. Kalau ini memberikan self reward buat diri sendiri, kamu Mbak Arkuning apa nih?
2: Kalau aku.
0: Oh ya. Yeah. Oke, ya. Yeah.
2: Eh. Sendiri itu malah apa Mbak? Parfum.
0: Ah, parfum. Iya deh. Suka dengan aroma wangi gitu ya. Oke. Iya, iya benar. Kadang ini ya. Wah, ada parfum yang kemudian favorit, apalagi kalau punya kenangan gitu, wah, asik banget ya. Oke. Okay.
2: Yang selalu yang soalnya beda ya Mbak ya, selera itu kan masing-masing ya Mbak.
0: Benar. Benar. Iya. Dan apa ya, parfum juga mencerminkan ini ya, kepribadian tiap orangnya beda-beda gitu ya.
2: Betul.
0: Ada yang mungkin suka aroma bunga, ada yang suka aromanya manis, ada yang suka aromanya maskulin gitu. Oke. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Arkuning. Salam buat yang cantik juga di situ. Oke, Pak Arkuning silakan. Pengen dengerin yang mana nih?
2: Apa ya, Mbak? Yang
0: di... yang pilihannya ya. Sebentar. Halo juga. Aduh, bikin kaget.
2: Iya, nanti dulu dibeli.
0: Oke. Sofia Lajuba ada. Mm-hmm. Katara Singer ada. Rida Sita Dewi, potret.
2: Potret apa ya, Mbak?
0: Potretnya ada yang salah. Potretnya judulnya salah. Atau mau yang lain?
2: Apa, Mbak, yang lain?
0: Yang lain sebentar. Mm-hmm. Sebentar. Potret itu ada... potret itu usia 17. Ketika cinta itu hilang, Mak Comblang.
2: Aduh.
0: Kemudian yang salah tadi, bagaikan langit gitu. Kemudian Bunda.
2: Oh, Bunda itu yang anu ya, Mbak ya?
0: Bunda ada yang potret juga, Cinta Dua Kota.
2: Yang potret ya? Ya, Bunda aja, Bunda.
0: Mau yang Bunda ya? Oke. Baik, mau dikirim-kirim salamnya.
2: Salam dari Perusahaan nanti Bu Ama ya.
0: Terima kasih.
2: Mbak Budi Kreito, Bu Satila, Pak Beni, terus Bu Kus, Bu Tuti, Bu Ali di Pamekasan, Bu Yayu, terus Pak Budi Kreito, Pak Budi Santoso, Mbah Mus di mana Pak?
0: Mbah Mus Tanjung Pinang.
2: Oh, Tanjung Pinang. Terus Pak. Yang di atas Mas Ipul.
0: Mas Ipul, ini belum muncul nih.
2: Mas Jodi di Bakualang.
0: Oke.
2: Iya sudah. Terus untuk Mbak Kristi.
0: Oke.
2: Siapa? Mama Jodi. Udah.
0: Malah double.
2: Mas Andi, Mbak Andi.
0: Oke.
2: Terus
0: belum muncul ini.
2: Iya, belum muncul ya.
0: Benar.
2: Sudah, Mas Andi, Mbak Andi sudah. Terus Pak, Mas Jadi, Mas Ardi Klaten.
0: Oh iya, baik.
2: Sudah muncul ya, Mas. Dewi Murni, ya, ayo, Mas.
0: Aduh, malah yang diingat Dewi Murni.
2: Itu Mbak, aku
0: lagi. Waduh. Iya nih. Mas Ardi di request Dewi Murni katanya.
2: Lagi kangen banget deh, Mas Ardi. Oke.

0: Mbak Dina, selamat tugas ya Mbak Dina.
1: Terima kasih Mbak Arguning, sehat semangat.
0: Semangat.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Iya, amin amin.
0: Hati-hati ya Mbak.
1: Terima kasih banyak. Salam buat yang cantik di belakangnya ya. Mbak Arguning.
0: Kangen loh kata dia.
1: Oh iya, kangen juga, kangen banget.
0: Itu Mbak Dina.
1: Terima kasih ya Mbak Arguning. Oke, sehat bahagia juga di situ. 580333 untuk kebersamaan kita. Apa kabar juga untuk Romo Narto Indro di Bekasi Jawa Barat. Romo Narto Indro, Wina Panduwinata ada banyak, tapi yang bersamamu malah enggak ada nih. Atau mau dari yang lain atau dari Vina dengan judul yang berbeda. Kirim salamnya untuk Bu Tuti, Bu Kus, Mbak Markuning, ada Mbak Din, Mbak Yeni, Mbak Christine, Mbak Dede, kemudian Pak Hasan, Pak Beni, Pak Adi, kemudian Pak Ramadan, Mas Widodo, Mas Adi, Mas Dani dan Basmanya. Mbak Dina Fabrina, semoga sehat walafiat ya, bahagia bersama keluarga, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun berada, selalu diberikan rezeki melimpah penuh barokah, panjang umur, selalu sukses dalam segala hal yang diinginkan, tetap semangat, banyak job atau syuting yang diterima. Terima kasih, amin, amin, amin. Romo Narto Indro, luar biasa, sehat, semangat dan bahagia juga ya. Oke, kita jumpa dalam Rock Rindu. Selamat malam.
2: Melodi memori mengusik kalbu.
1: Aduh, apa kabar Mas Ipul?
2: Kabar baik.
1: Gimana sudah dikasih tadi? Salam.
2: Ini.
1: Alhamdulillah kabarnya juga semangat. Gak hujan kan Mas Ipul di Wates?
2: Ya, ini tapi cuman sumuk-sumuk
1: saja. Iya. Kayaknya panas ya di luar sana ya.
2: Iya, Mbak Dina ini. Mendung juga enggak.
1: Oke.
2: Cerah juga enggak.
1: Iya, panas banget tapi.
2: Iya, enggak ada bintang juga.
1: Oh, gitu.
2: Bintangnya baru siaran ini kan.
1: Bintangnya sudah ketemu anima gitu.
2: Iya.
1: Oke. Mas Ipul, terima kasih. Mas Ipul mau menirkan. Oh iya, Mas Ipul, self reward atau memberikan hadiah buat diri sendiri, kalau Mas Ipul apaan nih yang pernah dilakukan?
2: Buat diri sendiri.
1: Betul.
2: Kalau buat diri sendiri
1: hadiah atau kado buat diri sendiri itu
2: ya tentunya bersyukur Mbak pada diri sendiri.
1: Oh gitu,
2: jadi menjaga diri sendiri,
1: menjaga diri ini termasuk
2: iya.
1: Juga ya.
2: Yang bisa kita lakukan pada diri sendiri ya itu Mbak, cuma bisa menjaga diri sendiri,
1: menjaga
2: untuk
1: diri
2: hal-hal
1: sendiri.
2: Yang positif aja. Itu kado yang terbaik bagiku itu.
1: Gitu.
2: Kalau kado buat Mbak Dina, aku kasih durian besok.
1: Durian mau tapi bukan kulitnya.
2: Ya enggak lah. Maksud durian mana kulitnya. Kulitnya. Kulit durian namanya.
1: Oh gitu. Itu bagus loh sepertinya kulit durian itu. Wah. Buat hiasan bagus tapi ya.
2: Kalau dikasih pernis juga bagus juga.
1: Iya benar makanya.
2: Jadi masih bahasa itu. Okay. Kasih pengawet terus dipernis itu.
1: Tapi jangan untuk tempat duduk ya.
2: Ya kalau yang duduk kita berdua ya gak apa-apa.
1: Aduh. Serasa di sofa itu. Oke, Mas Ipul. Silakan Mas Ipul mau menirkan lagu yang mana?
2: Ermi Kulit bisa Mbak.
1: Ermi Kulit bisa yang apa?
2: Cerita Lama.
1: Oh, Cerita Lama sebentar ya.
2: Iya.
1: Ermi Kulit Cerita Lama. Mau dikirim dulu? Saya carikan.
2: Kirimnya barusan ada Mbak Mawar Kuning ya. Sama Mbak Novinya, selamat malam. Sehat selalu sekeluarga. Juga untuk Mbah Musi Tanjung Pinang, Ibu Satilah yang di Argo Wilis Kokap. Ada itu Mas Andi, Mas Beni juga di Kendalu, Mas Dodi di Paku Alaman, ada Bu Indra, Bu Kus, Mas Budi Santoso ya, Mas Widodo juga di Palagan. Ada Bunda Tuti udah masuk belum ini?
1: Belum ini, Bu Tuti.
2: Bu Tuti? Alhamdulillah.
1: Belum muncul. Mungkin
2: dia sudah tidur pulas ini Mbak Dina.
1: Oke, okay, ditunggu.
2: Masuk nanti Mbak Dina yang jadi sasaran.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Waduh.
2: Saja nanti Mbak.
1: Habis jalan-jalan soalnya Bu Tutinya.
2: Ya, jalan-jalan kan capek toh Mbak.
1: Oh, gitu ya.
2: Nanti tahu kalau minta pijet nama
1: aduh. Gimana? Repot. Nah. Untung saya jauh ya.
2: Ya makanya dari itu harus menjauh
1: saja. Kalau deket ini suruh pijitin ya.
2: Kalau dia terbangun malam-malam terus telepon. Udah habis waktunya Bundi.
1: Oh gitu. Iya nih.
2: Juga untuk Bu Rahayu ya di dalam praktis, Bu Lilis Kemendaman, Bu Nani juga di Kendalu. Tak lupa untuk Mas Rianto. Ada Pak Putih Puyang juga. Mbak Andin udah masuk belum ini Mbak?
1: Belum ini malah pada kemana?
2: Juga, bikin baru bikin bakmi ini.
1: Tinggal beli deket.
2: Mungkin tuh semacam Mbak Dina ya.

0: Mas semuanya ya.
1: Kenapa, Mbak?
0: Sudah siap cerita lama kan?
1: Oh.
0: Iya, baik.
1: Demikian aja,
0: Mas. Saya semangat, sukses ya, Mas Ipul.
1: Ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.
0: Terima kasih banyak. Selamat malam, sudah bergabung ada Mas Ipul di situ. Oke, terima kasih banyak Mas Ipul ya. Untuk Roman Arto Indro nanti yang mana ya? Vina Panduwinata yang lain ya. Oke, apa kabar juga untuk Mas Asis Aryanto. Terima kasih Mas Asis di Jalan Imogiri. Lagunya Best Jam yang Jatuh Cinta. Oke, Jatuh Cinta ditunggu. Oke, Jatuh Cinta ya. Best Jam-nya Jatuh Cinta sudah siap. Baiklah, dinantikan. Dan salamnya untuk kru RRI dan untuk Mbak Dina, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Terima kasih Mas Asis yang ada di Jalan Imogiri. Saya semangat juga ya Mas Asis. Terima kasih banyak. Mbak Christine, apa kabar Mbak Christine? Terima kasih sekali sudah bergabung. Iya, baik. Selamat malam Mbak Dina, Mbak Christine di Sorogenen. Mau diputarkan lagunya Rela dari Inka Christy. Oke. Rela Inka Christy ditunggu ya. Sudah siap Rela Inka Christy. Dan salamnya untuk Bu Umi, kemudian Bu Yayu, Bu Rahayu, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Tuti, kemudian Bu Ikati, Pak Adi, Pak John, Pak Beni, Pak Yuli Arta, ada Pak Ramadan, Mas Terculai, Mas Sutarman, Mbak Marguning, Mbak Narti, ada Mas Dodi, Mas Rianto, Mas Ardi Klaten, Mas Gandung, ada Mas Marta, Mas Yadi Barata. Untuk Romo Narto Indro juga, Kang Giono Kalasan, ada Mama Lydia. Untuk Mbak Dina, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih ya Mbak Christine. Tetap sehat, tetap semangat, selalu bahagia untuk Mbak Christine dan keluarga di situ ya. 580333, saya tunggu nih pendengar yang mungkin akan bergabung. Oke, kalau belum kita ke lagu dulu ya, temani untuk kebersamaan Anda. Lagunya Rela, lagunya dari Atik Sebi, Dia, untuk Ibu Ama di Tamsi sana. Dan nanti ada lagunya juga untuk Mbak Markening, dinantikan ya.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Oke, yang menemani untuk kebersamaan Anda itu dia dari Potret Bunda. Ya, baik pendengar. Pastinya untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dalam ruang rindu untuk teman-teman bersada era 90-an di hari Senin ya. Dan tentunya jika masih ditunggu untuk kebersamaan Anda langsung ke 580333. 580333. Baik, dinantikan untuk kebersamaan Anda pastinya dalam ruang rindu. Selamat malam.
1: Melori mengutip.
0: Waduh, apa kabar Mas Andi yang jauh di sana? Inje saya.
1: Alhamdulillah.
0: Waduh. Hari ini pakai bahasa Jawa.
1: Iya, tadi dalam ruangan.
0: Oh, apanya?
1: Di luar ruangan, tadi nelponnya.
0: Oh, gitu.
1: Kalau dalam ruangan itu.
0: Sekarang sudah dalam ruangan berarti?
1: Enggak, tadi dalam ruangan, tadi dalam berangkas.
0: Waduh, ngapain ini juga?
1: Lagi ngitung itu di trecehan.
0: Oh, gitu. Tapi jangan bilang terkunci ya. Terkunci di situ. Iya deh, Mas Andi.
1: Yang penting Mbak Dina sehat ya.
0: Iya, amin. Mas Andi juga sehat, semangat semuanya ya. Oke, okay, Mas Andi. Kalau bicara tentang self reward gitu, ngasih hadiah buat diri sendiri. Nah, yang pernah Mas Andi lakukan apa nih? Hadiah buat diri sendiri.
1: Ya, mengucapkan rasa kangen sama Mbak Dina.
0: Waduh, itu masa bisa masuk dalam self reward?
1: Iya, karena kan siapa lagi yang bisa menghibur kita kalau bukan kita sendiri.
0: Oh, gitu ya. Waduh, iya deh.
1: Pokoknya
0: bisa saja.
1: Tapi jangan ngucapin kangen sama Bu Tuti.
0: Eh, gitu. Bu Tutinya belum muncul ini, ditunggu-tunggu belum muncul juga.
1: Iya, karena Bu Tuti bukan self reward.
0: Oh, alah.
1: Di underworld.
0: Malah.
1: Di bawah bumi.
0: Oke, malah ngapain itu ya. Oke, baik.
1: Ya, jadi kalau untuk diri kita kita harus bisa jaga kebersihan.
0: Gitu ya.
1: Makanya kalau Mas Agus yang siaran itu temanya enggak jauh dari korek kuping.
0: Aduh.
1: Iya. Mbak Dina belum denger ya?
0: Oh, gitu
1: nanti,
0: ya.
1: Nanti kalau Mas Agus on air denger. Pokoknya kalau enggak jauh dari korek kuping, korek hidung.
0: Oh, aduh.
1: Kutilan,
0: bisa aja Mas Andi.
1: Iya, karena Mas Agus itu memang cinta kepada diri.
0: Oh, gitu ya.
1: Jadi
0: cinta pada dirawat, diri sendiri ya.
1: Dirawat lah istilahnya, kayak apa namanya?
0: Oke. Okay,
1: kayak apa
0: aja?
1: Kayak apa namanya?
0: Apa self reward?
1: Apa pakai skincare gitu.
0: Oh, gitu. Aduh.
1: Makanya Mas Agus sekarang enggak boleh kena matahari.
0: Aduh.
1: Kalau kena matahari nanti meleleh
0: gitu. Dia. Kalau gitu dibungkus gitu ya.
1: Iya, dibungkus pakai itu apa namanya?
0: Aduh, pakai semen putih.
1: Yang buat bungkus itu buat ikan di panggang itu.
0: Oh ya, daun pisang.
1: Aluminium foil.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Iya. Mas, ini lagunya tahun berapa?
0: Tahun 90-an ini, Mas Andi.
1: Indo Manca.
0: Persada dong.
1: Persada ya.
0: Iya.
1: Pengen dengar
0: yang apa itu?
1: Yang dari Cakrakan bisa ya?
0: Cakrakan buat besok ya.
1: Oh, buat besok berarti
0: iya
1: sekarang.
0: Dong. Buat besok cakrakan. Aduh. Jangan iklan ya. Oke. Cakrakan buat besok ya, hari Selasa.
1: Iya, okay. Berarti Peter Pan aja deh.
0: Peter Pan bisa. Yang apa?
1: Ada apa denganmu?
0: Oh, alah. Emang
1: iya.
0: Kenapa?
1: Itulah. Enggak boleh kena matahari.
0: Oh, gitu. Iya
1: gitu.
0: Dewe.
1: Soalnya kalau kena matahari nanti jadi bunga matahari.
0: Bisa aja ya. Aduh, Mas Andi ini.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Lagi enggak bepergian berarti ini Mas Andi ya?
1: Belum.
0: Oke. Okay.
1: Besok.
0: Iya deh, baik.
1: Besok berbarengan sama Cakrakan.
0: Waduh, aduh, aduh. Iya. Kalau gitu mau kirim salam aja dulu buat siapa nih?
1: Iya, Mbak Dina, matukas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar kata barokah.
0: Amin, amin. Wah, kasih doa yang luar biasa banget. Terima kasih amin. Sekali.
1: Dapat salam Mbak Dina.
0: Oh iya, buat.
1: Enggak, Mbak Dina dapat salam.
0: Oh, dari siapa?
1: Bu Tuti katanya sebentar lagi mau nelpon dia.
0: Iya, mana Bu Tutinya?
1: Ini baru WA dia baru.
0: Oh, gitu.
1: WA-nya ke Mas Andi dia.
0: Waduh, aduh. Spesial ya.
1: Ya, salam buat Pak Widodo.
0: Oke, Mas Widodo juga belum muncul ini.
1: Iya. Buat Mbak Jadid, Mbak Janani, Bu Gita, Mbak Andin, Mbak Mawar Kuning, Mr. Julai, Pak Rimbang, Mas Ipul, Pak Ramadan, Pak Irwan, Mbak Kristin, Roman Arta Indro, buat Pak Hasan di Pleret ya?
0: Iya, Pak Hasan belum muncul ini.
1: Pak Hasan, bersalam buat semuanya lah Mbak Dina.
0: Mas semuanya
1: iya. Ya, ini Bu Tuti udah WA katanya dia takut kehabisan pulsa.
0: Aduh, bisa aja.
1: Iya, Mbak Dina, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
0: Terima kasih ya Mas Andi, sehat semangat, sukses ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Di 580333 langsung nih pendengar yang mungkin akan bergabung, silahkan ya. Masih dinantikan Pak Beni di Kendaria. Terima kasih sekali yang terlupakan sudah hadir. Baik, sama-sama. Tambah salamnya untuk Mas Rianto, kemudian Mbak Jadi, Mas Rian, ada Mbak Yeni, Bu Satilah, Mbak Enes Ayu, kemudian Pak Yuliarta, Mbak Kristin. Semoga cepat sembuh ya untuk Mbak Dina. Sehat selalu. Kalau kontra hati-hati di jalan. Selamat berkarya. Terima kasih Pak Beni, sukses juga ya. Oke, baik. Untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar Mas Widodo? Dikasih salam ini.
2: Tapi ini penuh banget ya.
0: Oh gitu ya, kayaknya di luar panas ya lagian ya.
2: Apalagi ke perbawahan itu rayuan mautnya mana.
0: Waduh, aduh.
2: Hati-hati loh.
0: Di luar loh, kalau di sini malah saya lagi dingin.
2: Nah, aku banyak.
0: Oke, wis aja masih dodo.
2: Kan krokodil hot.
0: Waduh.
2: Enggak nonton.
0: Oh gitu. Boyolali Crocodile Forget ya. Oke.
2: Gimana Mbak Yu, sehat?
0: Iya, alhamdulillah Mas Widodo juga sehat, semangat ya di situ ya.
2: Panas ini.
0: Lagi ya, panas kayaknya katanya, di luar benar.
2: Iya, katanya ada.
0: Oke.
2: Harus waspada gitu. Saya cuma bilang itu aja, enggak usah nanti dibilang hoax.
0: Waduh.
2: Malam ini, ya saya lihat ini sampai.
0: Bisa jadi nontonnya Mas Widodo. Oke Mas Widodo, kalau memberikan hadiah buat diri sendiri itu apa yang pernah dilakukan?
2: Gimana? Gimana?
0: Memberikan hadiah untuk diri sendiri yang pernah dilakukan apa? Hadiah buat diri sendiri loh, bukan untuk orang lain. Self reward.
2: Memberikan hadiah pada diri sendiri.
0: Iya, yang pernah dilakukan apa? Misalnya beli baju baru, atau mungkin makan makanan favorit, nonton film.
2: Kalau boleh saya matur, itu kan sebuah kebiasaan gitu ya.
0: Okay.
2: Kalau misalnya nyun sewu, kalau saya kan orang tradisional apa, beli baju baru waktu mau lebaran, bisa dengan makan di lau yang artis. Itu belinya tiap hari kalau mau.
0: Waduh. Tanya,
2: itu pasti parfum baju baru kayak iya.
0: Ya masa tiap hari. Bisa aja. Oke. Iya Pak Adi belum muncul ini.
2: Iya. Itu menurut saya Ben Mas. Sudah saya
0: beli
2: gelar yang lebih pantulah.
0: Gitu.
2: Hati kusumo ya.
0: Waduh.
2: Kusumo Mario. Ya,
0: saja.
2: Lagunya apa Mbak Yu?
0: Lagunya tahun 90-an apa nih yang mau didengarkan?
2: 90. Itu nanti yang awal-awal nanti sempat anti CB ya.
0: Anti CB tadi ada juga.
2: Iya, ada juga. Saya agak itu kalau boleh saya 90-an itu awal itu.
0: Iya, enggak apa-apa. Selamat tinggal cinta kan?
2: Saya yang lagu kebangsaan saya aja, Yogyakarta.
0: Oh, mau Yogyakarta. Yogyakartanya Club Project kan, Misa?
2: Iya, yang ori.
0: Ya. Oh, yang ori, oke. Okay.
2: Kalau Anda kan Yogyakarta banget, Bang. Dengan teman-teman
0: mengintan. Aduh.
2: Ya, udah itu saya berikan salam untuk Mas Andi.
0: Oke. Okay.
2: Dengaran Mbak Pak Eli saya ya.
0: Oh, gitu?
2: Biasanya Mbak Wis Dodoli.
0: Waduh.
2: Enggak. Bu Tuti, Pak Haji, ya.
0: Oke.
2: Terus Pak John, Mas siapa itu yang timur, Kelaten Timur?
0: Mas Ardi.
2: Itu di Perempat, wah, membahana sekali itu.
0: Wah, sih. Memakilkan
2: pantun. Oh, ya, saya dengan pantun. Okay. Satu kali pantun. Kecikinya ke gondang dia.
0: Aduh. Ada aja ya.
2: Ini udah mau Mbak Isa ya. Saya
0: selamat
2: menyongsong Mbak Isa.
0: Oh iya, terima kasih banyak.
2: Katanya agak kelerak-kelerak. Semoga sehat ya. Mbak Mi yang pedes, Mbak.
0: Walah. Oh gitu. Lagi kurang sehat.
2: Katanya begitu ya.
0: Oke. Cepat sembuh ya. Semoga Mbak Andin.
2: Semuanya indah deh. Untuk Mbak Yudina, semoga sehat selalu. Dan jatuhlah fitling.
0: Aduh.
2: Shoting terus.
0: Amin, aduh dikasih doa yang luar biasa banget.
2: Amin.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak ya Mas Widodo, bahagia selalu.
2: Matur nuwun berkah dan assalamualaikum.
0: Amin. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Mas Widodo sudah bergabung untuk kesempatan kali ini. 580333 yang mungkin akan bergabung juga masih saya nantikan ya, masih ada waktu untuk jumpa kita dalam Ruang Rindu. Nah pendengar, kalau bicara hadiah buat diri sendiri nih, self reward itu, biasanya Anda memberikan hadiah buat diri sendiri apa sih? Kalau mungkin habis mengerjakan sesuatu, untuk suatu keberhasilan, untuk suatu ungkapan syukur gitu ya, mungkin dengan makan makanan favorit, kesukaan, atau barangkali Pak Benny tadi bilang misalnya membelikan baju atau sesuatu buat diri sendiri. Nah, menghargai kebersihan begitu ya, ini juga self reward. Atau mencintai diri sendiri, itu pasti. Oke, okay, masih ditunggu 580333. Tadi yang request Best Jam Jatuh Cinta untuk Mas Asis Arianto di Jalan Imogiri, ditunggu ya Mas Asis ya. Kemudian ada Mbak Christine, nanti juga dinantikan untuk lagunya Mbak Christine. Oh ya, salamnya untuk Mas Andi di Batam juga Mbak Dina. Oke, baik. Mas Andi yang barusan muncul ya, ditunggu nanti untuk lagunya Rela. Nah, masih ditunggu yang mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Langsung ya pendengar, 580333 saya nantikan ya. Oke, ini dia Ermi Kulit untuk yang sudah merequestnya. Ada cerita lama dari Ermi Kulit spesial untuk Anda nih, Pernyata.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

Okay, untuk Mbak Kristen yang ada di Sragen yang sudah hadir ya, menemani untuk kebersamaannya di kesempatan malam hari ini. Dan mudah-mudahan bisa jadi self-reward juga kalau mendengarkan lagu favorit yang mungkin pernah memiliki kenangan tersendiri dengan lagu tersebut. Aduh, atau yang mungkin saat ini juga memang lagi disuka banget. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu bentuk memberikan hadiah ataupun kado bagi diri sendiri ya, bisa menerkan lagu favoritnya. Okay, tadi Jatuh Cinta Best Jam. Untuk yang juga sudah merequest lagunya Best Jam itu untuk siapa tadi, Mas Asis ya, betul ya? Okay, Jatuh Cinta sudah dihadirkan untuk Mas Asis. Semoga tetap semangat, tetap bahagia di situ. Mbak Christine, lagunya sudah dihadirkan dari Inka Kristi. Baiklah, kemudian juga Romo Narto Indro tadi hadir untuk lagunya Vina Panduwinata. Nah, masih dinantikan nih pendengar yang mungkin akan bergabung. Yuk, silakan bisa bergabung ya di 580333. Iya deh, masih ditunggu yang akan bergabung. Oh ya, cerita lama tadi untuk Mas Ipul yang ada di atas sana, Mas Ipul, terima kasih banget. Mas Andi ditunggu ya, Peter Pan Ada Apa Denganmu. Emang ada apa tuh? Yogyakarta jika ditunggu ya, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, yang akan bergabung pastinya juga tetap ditunggu nih. Anda bisa bergabung 580333, silahkan yuk untuk jumpa kita Pro 1 RRI Yogyakarta. Masih ditunggu ya bersama Pro 1 di kesempatan kali ini di 580333. Sembari nanti kita akan dengarkan untuk lagunya Ada Apa Denganmu, spesialnya untuk Mas Andi di Batam sana. Iya deh, baik, kita akan dengarkan ya untuk lagunya Peter Pan edisi malam kali ini. Akan bergabung juga, masih ditunggu ya untuk jumpa kita dengan tembang-tembang persada era 90-an, pastinya dalam Ruang Rindu dong, bersama Pro 1.

0: Okay, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.
1: Indonesia terkenal memiliki banyak gunung berapi. Tahukah Anda, Indonesia juga menjadi rumah danau vulkanik paling besar di dunia. Danau Toba terbentuk dari letusan gunung kolosal yang terjadi antara 69.000 hingga 77.000 tahun lalu. Itu adalah erupsi gunung berapi paling besar sepanjang sejarah bumi, atau setidaknya dalam 25 juta tahun terakhir.

Lucky. Asik banget mawar merah yang sudah hadir untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Mas Widodo di Palagan, terima kasih banget untuk WhatsApp-nya Mas Widodo ya. Katanya baru pulang latihan kor gitu untuk persiapan jelang kenaikan Isal masih. Salamnya untuk mawar kuning ada Bu Yayu, kemudian siapa lagi? Bu Rayu di Jalan Bantul. Iya baik, Pak John kok lama gak on air, ditunggu. Ada Mas Sipul juga. Untuk Mbak Dina, suksesnya untuk pijarnya. Minggu depan tayang jam berapa? Minggu ketiga. Minggu ketiga, aduh jamnya jam berapa sih? 1:30 kayaknya. Oke. Dan banyak jobnya. Amin, terima kasih banget untuk Mas Widodo yang ada di Palagan. Sukses ya Mas Widodo. Lancar untuk segala sesuatunya. Baik, terima kasih Mbak Christine masih menerkan di situ ya. Sudah menerkan Inka Christine Rela. Baik, terima kasih sekali. Nah, pendengar, tinggal sedikit waktu. Saya masih temani untuk kebersamaan Anda hingga nanti jelang 12 malam begitu ya. Informasi dan juga tips praktis, tips ringan yang hadir temani kebersamaan Anda juga. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung malam hari ini, yang sudah memberikan self reward bagi diri sendiri. Kayaknya menjadi satu hal yang penting ketika kita bisa menghargai diri sendiri. Bersama Arman Maulana yang kali ini hadir, Julia, menemani kebersamaan Anda dan juga 5 minutes selamat tinggal. Penuh bahagia juga untuk Anda pendengar. Semoga selalu sukses, nanti kita ketemu untuk tembang-tembang persada. Masih bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, sembari temani suasana istirahat malam Anda. Baik, penuh bahagia kali ini bersama Arman Maulana, Julia.

Yang hadir sempurnalah hidupku, Winda Fiska. Temani Anda pendengar bersama Pro 1, yang semoga juga suasana istirahat malam Anda menjadikan hari-hari yang bersemangat, hari-hari yang penuh bahagia juga. Satu lagu berikut yang mudah-mudahan gak bikin bersedih ya. Gagal bersembunyi terakhir.

0: Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia. Memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.
1: Gimana, Bun? Jadi kan buka warungnya?
2: Tapi tempatnya di mana ya?
1: Ya di depan rumah lah.
2: Depan rumah mana? Yang ada cuma selokan?
1: Kita bangun warung di atas selokan, Bun.
2: Hah, gak boleh ya?
1: Emang kenapa? Banyak yang buka usaha di atas selokan kok.
2: Nah, itu yang salah. Bisa menyebabkan banjir. Kita harus mencegah jangan sampai terjadi bencana. Bukan malah membuat

Selama ini kau hebat ya. Gia Indrawari yang telah temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Salah satu yang hebat nih pendengar adalah air cucian beras. Untuk apa sih air cucian beras? Nah, ternyata manfaatnya besar ya. Yang tadinya mungkin dianggap sebagai limbah dapur, padahal menyimpan rahasia kecantikan alami yang luar biasa. Sejak zaman dulu, wanita di berbagai belahan Asia sudah memanfaatkan nutrisi di dalamnya untuk merawat kesehatan kulit secara tradisional. Nah, air cucian beras ini mengandung enzim pencerah alami yang bekerja efektif untuk memudarkan noda hitam serta meratakan warna kulit sehingga wajah lebih segar, tampak berseri tanpa bahan kimia berbahaya. Nah, pendengar, air cucian beras berperan penting sebagai toner alami yang bisa mengecilkan pori-pori kulit secara efektif. Caranya membantu membersihkan sisa kotoran yang menyumbat pori sekaligus memberikan efek kencang pada kulit wajah sehingga terasa lebih halus dan produksi minyak berlebih bisa terkontrol. Yang memiliki masalah jerawat, air cucian beras mengandung zat antiinflamasi yang mampu meredakan peradangan pada kulit. Sementara juga air beras ini kaya akan antioksidan seperti asam ferulat yang bertugas melawan radikal bebas penyebab garis halus serta kerutan pada wajah. Kemudian untuk zat pati yang tertinggal dalam air beras menciptakan lapisan pelindung alami yang mencegah penguapan kadar air pada permukaan kulit sehingga menjadikan kulit tetap kenyal, lembut sepanjang hari terutama bagi mereka yang sering terpapar suhu ruangan yang kering. Nah, proses pembuatan ramuan kecantikan ini mudah ya. Anda hanya perlu mengambil air bilasan kedua atau ketiga dari beras yang sudah dicuci. Pastikan menggunakan beras yang bersih, bebas dari sisa pestisida agar manfaat yang diperoleh kulit tetap optimal. Air tersebut bisa langsung diaplikasikan ke wajah menggunakan kapas atau disimpan dalam botol semprot agar lebih praktis.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

0: Pisang bambu untuk apa, Mbah?
1: Untuk buat besek.
0: Apa itu, Mbah?
1: Besek itu tempat untuk menaruh hantaran makanan.
0: Simbah, Simbah. Sekarang kan ada kardus, Mbah. Lebih praktis.
1: Kamu tahu nggak, Nduk? Kardus dibuat dari apa?
0: Dari kayu, Mbah.
1: Nah, semakin banyak kardus, berarti semakin banyak kayu ditebang. Itu yang Simbah khawatirkan.
0: Khawatir apa, Mbah?
1: Hutan itu fungsinya banyak, Nduk. Sebagai paru-paru bumi, menjaga sumber mata air, mencegah longsor. Kalau kayu hutan pada ditebang, tentu alam akan rusak, ya toh?
2: Kembali pada kearifan lokal, menjaga kelestarian alam.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

Al-Kisah ketika Rasul berjalan menghindari amukan umatnya. Rasul berjalan mencari jalan melingkar yang jauh dan ia kehabisan bekal. Sampailah dia di satu kampung dan ketemu dengan seorang wanita tua. Terjadilah dialog antara sang Rasul dengan wanita tua. "Wahai ibu, adakah sesuatu yang bisa kubeli?" Ibu tua yang miskin mengatakan, "Tidak, karena aku hanya memiliki seekor domba kecil yang kurus." Sang Rasul pun mendekat dan kemudian bertanya, "Bolehkah domba ini kuperah susunya?" Sang ibu tua menjawab dengan gamang, "Silahkan jika memang bisa, karena memang sang domba kecil kurus." Kemukjizatan tampak di situ. Diperah oleh sang Rasul, sang domba mengeluarkan susu yang melimpah. Satu perahan, satu ember perahan diserahkan kepada sang ibu tua. Terkejut ibu tua menerima susu itu karena dasarnya ia adalah seorang yang miskin. Dan sang Rasul masih memerah lagi. Anehnya, perahan yang kedua diberikan kepada pengiringnya yang paling kecil. Dan kemudian dia mengambil perahan lagi, diberikan lagi kepada sahabat yang lain. Sampai pada giliran yang keempat, baru kemudian sang Rasul meminum untuk dirinya sendiri. Dan perahan yang kelima balik diberikan kepada sang ibu untuk disimpan. Sang ibu tua tertegun melihat perilaku itu, kemudian bertanya, "Mengapa tuan minum paling akhir?" Sang Rasul dengan tersenyum menjawab, "Setiap pemimpin bagiannya paling akhir."

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, program 1 RRI Yogyakarta.

malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program 1 RRI mengudara melalui FM 91,1 MHz dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan serangkaian acara untuk sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kembali lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini, edisi hari Selasa 12 Mei 2026, tentunya bersama saya Panji Wojo. Dan di Jogja pagi hari ini sudah kami persiapkan untuk bermacam-macam program, ya pastinya sangat menarik sekali untuk menemani ruang dengar Anda. Dan yang akan hadir sesaat lagi ada Mutiara Pagi dengan tema pagi hari ini, meneladani Nabi Ibrahim di tengah ujian hidup. Nantinya yang akan mengisi tausiahnya ada Ustadz Hari Purnomo dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selepas itu tentunya musik dan informasi seputaran kota Yogyakarta akan menemani ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.
1: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
2: Enam perkara.
3: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.

0: radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Sudahkah kita mengkaji kitab Allah sebagai bekal di yaumil akhir kelak? Jangan lewatkan Tahsin Tilawah Al-Qur'an bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kibru atau biasa disebut dengan sombong merupakan sifat menilai diri lebih besar dan lebih baik daripada orang lain, melihat derajatnya di atas orang lain. Kerusakan dari sifat sombong ini banyak sekali, di antaranya menyakiti orang lain, memutuskan tali kasih sayang, memisahkan hati, dapat membuat orang marah atau orang tidak suka kepadanya, kemudian sepakat untuk menyakitinya. Dan di antaranya juga, orang yang sombong itu tidak tunduk kepada kebenaran dan memendam kebencian dan tidak lembut dalam menyampaikan nasihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi sifat sombong. Sombong di sini diibaratkan sebiji sawi. Kalaupun kita memiliki sekecil apapun sifat sombong dalam hati kita, sekecil biji sawi yang tidak terlihat, maka surga tidak akan mau mencium bau kita, apalagi sampai menerima kita dalam surganya. وَمَنْ عَرُفَ أَنَّهُ مَخْلُوبٌ مِنْ نُطْفَةٍ. Seseorang menyadari bahwa dia diciptakan dari setetes mani, وَأَنَّهُ صَائِرٌ إِلَى جِيفَةٍ, dan akan menjadi bangkai, hana alaihi ayat surukul kibro, maka mudahlah baginya untuk meninggalkan sombong, alladhi sababuhul ujibu, yang menjadi penyebab ujub atau merasa bangga pada kemampuan diri sendiri. Dan cara untuk menghindari sifat sombong ini, bahwa mengingat semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati menjadi bangkai. Kita akan kembali ke tanah. Dan semua yang Allah berikan ini, yang kita miliki saat ini, Allah ingin melihat, Allah ingin memberikan tes, Allah ingin mengetes diri kita. Maka tidaklah patut kita untuk memiliki sifat sombong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat sempurna, yang sangat tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah sombong. Nabi Muhammad yang sudah dipastikan masuk surga tapi tidak pernah memiliki sifat sombong dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala washabi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kedamaian, kesejahteraan, kesehatan sehingga di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memulai berbagai kebaikan, berbagai aktivitas, namun tetap dengan penuh harap semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan tentu pengikutnya hingga akhir zaman yang tentu kita selalu menanti syafaatnya di yaumul akhir. Baik, pendengar kaum muslimin wal muslimat, kembali lagi program Satu hadir di Mutiara Pagi bersama saya Panji Wojo, dan kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas berkait dengan meneladani Nabi Ibrahim di tengah ujian hidup. Dan melalui line telepon saya sudah bersama dengan Ustadz Hari Purnomo, beliau dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tentu saja akan memberikan tausiahnya hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kita juga akan membuka line telepon di 580333 dan juga di 0811271111. Kita langsung sapa Ustadz Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Halo Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Halo. Baik, mungkin kita masih menunggu ya sambungan telepon dari Ustadz Hari Purnomo. Dan tentunya pagi hari ini kita akan jeda sejenak untuk kembali lagi menghubungi Ustadz Hari Purnomo. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Mutiara Pagi bersama saya Panji Wojo, dan kita akan menghubungi ada Ustadz Hari Purnomo, beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang hari ini, pagi hari ini kita akan mengupas terkait dengan meneladani Nabi Ibrahim di tengah ujian hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hari. Halo, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz.
1: Mas Panji.
0: Iya, baik, Ustadz. Oh,
1: iya, mengamatkan.
0: Baik, Ustadz. Hari ini kita akan membahas terkait dengan meneladani Nabi Ibrahim di tengah ujian hidup. Monggo silakan untuk mukadimahnya sekaligus menyapa pendengar di pagi hari ini, Ustadz Hari Purnomo.
1: Iya, terima kasih, Mas Panji. Ya, sihat. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salat wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, saudara, para pendengar setia RRI Pro 1 Jogja, Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, telah kita bersyukur kepada Allah. Semoga salawat dan salam kita keberkahan, semoga senantiasa olimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ya, tema kita pada pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah ujian hidup yang telah kita jalani ini. Di dalam kehidupan ini, tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari ujian. Setiap orang memiliki ujiannya masing-masing. Saya, Mas Panji, dan semuanya pendengar setia Pro 1 RRI, ya. Ada yang diuji dengan kekurangan harta. Ada yang diuji dengan sakit yang tak kunjung sembuh. Ada yang diuji dengan persoalan keluarga. Ada pula yang diuji dengan kesepian, kecemasan, dan tekanan hidup. Namun di antara manusia pilihan Allah, ada seorang nabi yang kehidupannya penuh dengan ujian. Tetapi beliau mampu melewatinya dengan keimanan yang luar biasa. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana tema kita, ya. Karena itulah Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman. Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat yang 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakuminan musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin, seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah, hanif, serta bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Para pendengar persatu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa ujian hidup datang bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguatkan iman manusia. Yuk kita simak bareng-bareng, kita ulang kembali bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah sejak muda. Beliau hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala, paganisme kalau istilah sekarang, ya. Bahkan ayah beliau sendiri adalah pembuat patung berhala itu, ya. Tetapi Ibrahim muda tetap memperteguhkan keyakinannya itu tauhid mengesakan Allah. Beliau tidak ikut arus, beliau tidak takut berbeda, beliau lebih memilih ridha Allah daripada mengikuti kebiasaan masyarakat. Padahal mempertahankan kebenaran itu tidak mudah. Kadang orang yang jujur justru dianggap aneh. Orang yang menjaga prinsip sering dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Dan orang yang menjaga agamanya kadang diejek, dianggap ketertinggalan zaman atau kolot. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran tidak diukur dari banyaknya orang yang mengikuti, tetapi dari apakah itu diridhai Allah atau tidak. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir, salah satunya adalah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Dalam tafsir beliau yang terkenal, tafsir Al-Qurtubi, beliau menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah contoh kesempurnaan tauhid, pengesaan Allah, dan keteguhan dalam menghadapi tekanan masyarakat. Para pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah, karena keteguhan itu Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh kaumnya. Api besar dinyalakan bila dilempar di dalamnya. Tetapi ketika seorang hamba bersama Allah, pertolong Allah selalu datang tepat pada waktunya. Ini Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya ayat yang 69. Kulna, ya naru kuni bardatan. Kurni bardan. Wassalaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, api yang biasanya membakar, berubah menjadi dingin karena kehendak Allah. Ini memberikan pelajaran kepada kita, para pendengar setia Pro 1 RRI ya. Kita tidak boleh berputus asa. Jangan pernah berputus asa menghadapi ujian hidup. Karena bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini ada yang sedang merasa hidupnya berat, usahanya sedang sulit, keluarganya sedang diuji, kesehatan yang sedang menurun. Tetapi yakinlah kita meneladani Nabi Ibrahim ya, kalau Allah sudah menolong, jalan keluar bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini digariskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, au kama qala, atau sebagian masyarakat beliau, wa'lam anna sabra ma'as sabri. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Kelapangan bersama dengan kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Para pendengar Pro 1 Jogja yang dirahmati Allah, ujian terbesar Nabi Ibrahim adalah ketika diperintahkan menyembelih putranya sendiri, Ismail alaihissalam, yang pada waktu itu masih kecil. Padahal Ismail adalah anak yang sangat dicintai dan sangat lama dinanti kehadirannya. Tapi ketika perintah Allah datang, Nabi Ibrahim tidak mendahulukan perasaannya, suka atau tidak suka, berat atau ringan, melainkan mendahulukan ketaatan kepada Allah. Dan luar biasanya, Ismail putranya pun yang masih kecil menerima perintah itu dengan penuh keimanan. Ini Allah abadikan dalam surat As-Saffat ayat yang 102. Ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ismail kecil mengatakan kepada ayahnya diabadikan dalam Al-Quran. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, atas kehendak Allah, engkau akan mendapatiku, anakmu ini termasuk orang-orang yang sabar. Ini, para pendengar, Pro 1 RRI yang dirahmati Allah, peristiwa inilah yang menjadi asal disyariatkannya ibadah kurban. Maka menjelang Idul Adha yang ibadah kurban yang tinggal beberapa hari lagi ya, mari kita pahami bahwa kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban. Tetapi kurban adalah tentang apa? Keikhlasan, ketaatan, pengorbanan, dan mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Ya. Demikian Mas Maji pengantar kita pada muacara pagi-pagi ini.
0: Baik, Masya Allah. Baik, Ustadz Hari Purnomo. Dan tentunya setelah ini kita akan membuka line telepon ini Ustadz di 580333 dan juga di 0811 271 1911. Dan nampaknya sudah ada yang bergabung Ustadz Hari ini. Mungkin kita langsung angkat saja nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Andi.
0: Alhamdulillah. Bu Nani, monggo silahkan Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani sehat. Amin.
2: Ustaz sehat juga Ustaz ya.
1: Amin.
2: Dan Nabi itu kan Nabi Ibrahim contoh yang luar biasa ya beliau ya. Ya ini bapaknya, ibunya, anak semua. Tapi ada nabi yang ujiannya pada ada di anaknya Nabi Nuh ya. Terus kalau Nabi Lut ada di istrinya. Ini bagaimana kita mengambil pelajaran itu? Kalau seperti Nabi Ibrahim kan luar biasa. Kita sedikit aja kesabarannya tidak punya yang seperti itu. Ini bagaimana kita untuk menghadapi anak Nabi Nuh kan menghadapi yang luar biasa yang memang tidak beriman. Ini kan kita kadang menghadapi yang seperti itu. Jadi ada saudara gitu yang seperti itu yang kita sudah berusaha supaya kembali ke fitrahnya ke Islam, tapi memang luar biasa susahnya. ini bagaimana kita mengambil pelajaran dari nabi yang tersebut, dari ujian anak, ada yang istri dan apa yang contoh yang luar biasa Nabi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu Nani Injih, dan pertanyaan dari Bu Nani sudah kami simpan ya, sudah saya catat ini, dan kita akan membuka line telepon lagi dan sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mutiara Pagi. Halo Mutiara Pagi. Baik, terputus ya. Boleh dicoba lagi ya di 580333. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo silakan, ini Bu Sri J.
3: Benar.
0: Monggo silakan Bu Sri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang soleh dan M-nya yang soleh juga.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, sehat Bu Sri. Amin.
3: Semoga Pak Ustaz keluar dari pun sehat, M sini pun juga keluar dari pun sehat, pendengar sehat semuanya. Allahumma
1: amin.
0: Baik, Masya Allah, malah terputus ini dari Bu Sri ini. Boleh dicoba lagi ini Bu Sri, Nje. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, Mas Panji.
0: Baik, Pak Beni, monggo silahkan Pak Beni.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, kalau yang Ibrahim untuk anak cucu kita, bapak ibu kita, itu adalah ayat 40, surat Ibrahim ayat 40 dan 41. Dan namun dalam kembali penjelasan surat Ibrahim ayat 43.
0: Masya Allah. Jadi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Beni ya, sudah menambah materi di Mutiara Pagi hari ini. Dan mungkin satu lagi mungkin ini Ustadz ya, yang akan bergabung, yang ingin bertanya-tanya di Mutiara Pagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Baik, nampaknya terputus ini Ustadz. Mungkin kita akan tanggapi dulu dua pertanyaan ini dari dari Bu Nani ya, yang pertama kali ini Ustadz, terkait dengan bagaimana mengambil hikmah atau mungkin menghadapi ujian nih, dalam mungkin ada keluarga atau mungkin dari anak ini yang kita harus bersabar atau bagaimana ini. Monggo silahkan Ustadz Hari Purnomo.
1: Ya Mas Panji, terima kasih ya. Bu Nani, ya pendengar setia Pro 1 Jogja ini ya. Ya. Jadi memang ketika kehidupan ini kita jalani, Al-Quran itu hebatnya jadi petunjuk buat kita ini, bisa menjelaskan apa fakta ya, realita yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Tadi disampaikan Bu Nani, ujiannya masing-masing. Kalau Nabi Nuh, ujiannya putranya Kanan ya, kita ikut apa namanya, papal beliau yang banjir bandang itu tidak mau naik ke sana karena nggak mau beriman ya. Kemudian Nabi Ibrahim sendiri tadi kita sampaikan ya, bapaknya sendiri itu membuat patung berhala ya. Kemudian tadi Nabi Lot disampaikan juga sama Bu Nani, itu istrinya. Bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang terdekatnya juga, itu kan Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan dulu ya, khususnya sebelum masuk Islam itu kan paman-pamannya semua ya. Nah ini Allah ini, kalau kita dikir dalam setelah sholat kan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah di akhir ya, wa huwa, dan dia Allah ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu itu Allah itu maha berkuasa. Termasuk yang memberikan hidayah ini. Mungkin kalau kita sering mendengar ketika khotib Jumat atau mungkin Pak Ustadz sedang menyampaikan pengajian kan, ada kadang-kadang disampaikan khotbatul hajjah itu, innal hamdalillah itu ya. Segala puji bagi Allah, nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inu, kami mohon pertolongannya, wa nastaghfiruh, mohon ampunan. Kemudian Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari potensi jahatnya diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan keburukan amal-amal kita. Nah, selanjutnya nih, may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa mendapat petunjuk dari Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Allah jaga betul. Kebalikannya, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa dalam kesesatan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali hanya Allah. Ini benang merahnya atau kesimpulannya, Bu Nani dan para pendengar setia Pro 1 Jogja nggih. Ini apa? Allah itu maha berkehendak. Ada hak Allah itu. Bagaimana kita ini disadarkan Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Tugas kita ini hanya mengajak dengan cara terbaik. Kemudian apa namanya? Memohon kepada Allah agar orang-orang yang kita cintai tadi, konteksnya di sini putra-putri kita ya. Nah, itu bisa seperti orang tuanya, bapak ibunya atau cukup sholat, dia juga dekat dengan agama, bisa dimudahkan untuk beramal kebaikan. Ini usaha kita, doa demi doa. Ini mungkin kalau kita bisa mencontoh Rasulullah SAW, ada rahasia kenapa beliau selalu survive dalam ujian yang ditempuh. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan Allah lah, ya. Apapun yang ujian yang dihadapi, beliau selalu melibatkan Allah. Ini salah satu doa yang masyhur yang dalam riwayat yang sahih. Doa beliau kan, ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri, birahmatika, dengan mengharap rahmatmu, astaghis, tolonglah aku. Rasulullah selalu meminta pertolongan Allah. Wala takilni ila nafsi terfatain, dan kau limpahkan urusan kami kepada diri kami sendiri, terfatain, walaupun hanya sekejap. Wa aslihli sya'ni kulli, perbaikilah urusan kami semuanya. Ya, jadi di sini Allah, kita mengambil pelajarannya, Allah ingin memberikan pemahaman kepada kita. Allah itu berkehendak ada segala sesuatu, maka kita itu mendekat, libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Dalam konteksnya kita ini ingin kebaikan bagi putra-putri kita, suami istri kita, atau keluarga kita, ya doa demi doa. Hasilnya Allah maha tahu, ya. Ya, kita ini sebagai hamba ya hanya bisa berikhtiar yang berkehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas Panji untuk Bu.
0: Baik.
1: Bu Nani ya.
0: Masya Allah. Dan kita akan beralih ke pertanyaan yang kedua dari Pak Beni ini, yang menambah materi tausiah kita terkait dengan Quran Surat Ibrahim, yang minta dijelaskan ini di Quran Surat Ibrahim di ayat 43. Monggo silakan Ustadz Hari Purnomo.
1: Ji, Pak Beni, Masya Allah nih, beliau pendengar setiap Pro 1 Jogja nih ya. Nah. Jadi ketika ketika Nabi Ibrahim ya, ini secara umum kita bisa belajar ya. Dalam kisah keseluruhan yang Allah berikan dalam Al-Quran, kita dapat pelajaran yang berharga. Apa itu? Tentang ikhlas. Ikhlas itu seperti tadi saya dalam pengantar, ikhlas itu ketika seseorang ikhlas dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim, itu tidak meniadakan, tidak menihilkan, tidak mengenalkan berat atau ringan. Jadi Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk meninggalkan istrinya, mengajak istrinya ke suatu tempat dengan anaknya Ismail yang masih kecil, masih bayi, kemudian ditinggalkan dan tidak ada kepastian mau ketemu kembali atau tidak dengan istri dan anaknya tadi, di padang tandus, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Sampai kemudian kalau dalam riwayat itu kan disebutkan sampai istri beliau ya, itu ajarnya sampai bertanya kan, ya suamiku, hal hadza amri rabbik, ini apakah perintah Tuhanmu? Riha Allah. Nabi Ibrahim sambil berpaling, tidak berpaling itu mungkur ya, bahasa Jawa ya, menghadap ke, tidak membelakangi istri beliau. Nam ini hadza amri rabbi, ini perintah Tuhanku, ya perintah Allah. Tuhan, kalau kita membayangkan mungkin kita ya sebagai seorang bapak, seorang suami meninggalkan istri dan anaknya kan berat sekali nih. Ya. Pertanyaannya berat atau berat sekali? Jawabannya berat sekali. Ujiannya ini loh ya. Tapi apakah kemudian ketika kita melaksanakan perintah Allah seperti Nabi Ibrahim tadi, sesuatu yang berat, mungkin amat-amat berat, sangat berat ya, ya. Apakah kemudian kita enggak ikhlas? Nabi Ibrahim ikhlas nggak itu melaksanakan perintah Allah ketika meninggalkan istrinya dan anaknya masih kecil di tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Saya rasa ya berat sekali kalau kita mungkin nggak sanggup. Tapi ikhlas tetap berjalan. Berat atau ringan tetap berjalan. Kalau kemudian kita bisa menikmati ibadah kita, ketaatan kita, perintah Allah yang kita lakukan, ya kita nikmati, alhamdulillah. Tapi kalau merasa berat, ya kita bisa belajar dari meneladani Nabi Ibrahim tadi. Ternyata ikhlas itu tidak meniadakan rasa berat. Berat tetap berjalan, insya Allah pahala akan dilipatkan yang akan kita dapatkan. Seperti itu Mas Panji.
0: Baik, Masya Allah. Dan dari Pak Benny ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Hari Purnomo. Kita menunggu lagi yang ingin bergabung di 580333 ataupun di 0811271111. Monggo silahkan. Dan sudah ada yang bergabung ini di 580333. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Mas Panji, penyiarku yang soleh. Ini si Mbah Uti Siti dari Banguntapan.
0: Mbah Uti Siti, monggo. Amin, amin, amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
1: Amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu Siti, amin.
5: Alhamdulillah, wasyukurillah. Semoga semuanya pinaringan sehat.
1: Amin.
5: Ini mau matur saya. Pada waktu saya masih SD, itu 60 tahun yang lalu, itu guru agama saya itu memberi ajaran bahwa dulu Nabi Ibrahim waktu masih bayi itu karena kalau anak laki-laki itu mau dibunuh sehingga bapaknya, walaupun bapaknya itu musyrik nih bikin patung, itu diasingkan di hutan. Setiap kali ditengok, itu katanya jari jempolipun, ibu jarinya itu kan dikenyut gitu ya, dimasukkan ke mulut itu, itu katanya keluar madu, sehingga kalau setiap kali ditengok ayahnya itu tambah besar. Tambah besar seperti itu, apakah betul? Saya mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Bu Siti Njeh, dan sempat menceritakan sebuah cerita begitu ya. Dan kita tentunya pertanyaan dari Bu Siti sudah saya catat. Ini kita angkat lagi ini penelpon yang keempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
0: Bu Ali.
6: Nggih.
0: Monggo silakan Bu Ali.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ali. Sehat-sehat, Bu Ali.
6: Alhamdulillah di sana juga sehat, Ustaz, nggih. Gini lho, Ustaz. Kan sering kita ada ini ya Ustadz ya, Allah itu tidak menguji hambanya di batas kemampuan hambanya itu Ustadz. Nah gimana Ustadz ya, kita kan pernah ya di sosmed kah atau di sekitar kita, waktu saya di Balikpapan tuh pernah melihat orang bunuh diri gitu Ustadz. Apakah dia bunuh diri itu karena dibatas apa, sudah frustasi lah dia dengan penyakitnya atau apa gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz, nggih.
0: Masya Allah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bu Ali Njeh, dan mungkin kita akan tanggapi dulu ini dua pertanyaan ini Ustadz. Yang pertama, yang ketiga tadi ya, yang kita buka ini dari Bu Siti ini, yang katanya saat SD ini 60 tahun yang lalu, Masya Allah, ini gurunya pernah menceritakan terkait dengan cerita Nabi Ibrahim begitu, yang mungkin ketika itu dia diasingkan begitu ya, atau mungkin ini apa namanya, diletakkan di hutan begitu. Namun karena tidak ada yang mengasuh, ini jarinya atau jempolnya ini dikenyot dan keluar madu dan tambah besar. Apakah itu benar ceritanya Ustadz? Monggo silakan.
1: Iya, Mas Panji, Masya Allah, Bu Siti ini apa namanya, ingatannya masih kuat sekali ya. Alhamdulillah. Berarti minat itu dengan Pak gurunya dulu, guru agamanya. Kadang-kadang sesuatu yang apa namanya, yang kita senangi itu di memori itu apa namanya, kuat sekali. 60 tahun yang lalu ya.
0: Masya Allah.
1: Kita belum lahir Mas Manji nih.
0: Jauh sekali ini Masya Allah Ustaz.
1: Iya. Ala kulihal ya, saya malah baru tahu yang mungkin gurunya Bu Sering ya. Tapi yang mungkin kita perlu apa namanya, pahami, kalau Allah berkehendak itu tidak ada yang muskilah. Nabi Adam bisa lahir tanpa bapak ibu. Nabi Isa tanpa bapak. Nabi Ibrahim tadi yang kita, api yang membakar itu kan dikisahkan beliau tali di apa namanya, di tiang itu ya, kemudian dibakar. Itu apa namanya, tali yang mengikat beliau itu terbakar ya. Dia beliau, tapi beliau sendiri tadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, api dinginlah untuk Nabi Ibrahim. Jadi wallah alam, itu saya baru dengar ini. Tapi yang jelas ketika Allah itu berkehendak, bisa juga. Seperti Nabi Isa ketika melahirkan ibunya Nabi Isa, Maryam melahirkan Isa, itu kan enggak ada makanan juga. Bapak bayangkan ketika apa, hamil tua di bawah pohon kurma, kemudian Allah memberikan rezeki dengan kehendaknya. Ya, itu mungkin menguatkan keimanan kita. Matur nuwun, Bu.
0: Masya Allah.
1: Bu Siti ya, yang Siti ya, di Bangun Tapan yang memberikan informasi ya.
0: Masya Allah.
1: Kemudian Bu Ali di, yeah, dulu ketika di Balikpapan ya, menceritakan. Ya ini Bu, perlunya kita memahami tadi betul ya, di akhir ayat Al-Baqarah itu kan perlu, kalau perlu kita ulang-ulang ini ayat pendek ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan. Kalau perlu kita tanamkan sambil kita renungkan artinya. La tidaklah yukallifullahu, Allah menguji kita, menguji nafsan kita hambanya, illa kecuali wus'aha, sesuai dengan takarannya, sesuai dengan kemampuannya. Ya. Ini kalau sama saya ngeri juga nih kalau lihat tadi sampaikan bahwa beliau melihat orang yang bunuh diri. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak daya, tidak kekuatan kecuali dari Allah. Ini innalillahi, ini semuanya milik Allah. Itu keadaan seperti itu bagaimana? Ya, kan kemarin sampai viral ya, mungkin kalau kita lihat di media sosial ya, ada di jembatan itu sampai udah dua orang di tempat itu
0: yang sama
1: bunuh diri, lompat dari jembatan. Sampai kemudian ada konten kreator buat spanduk itu.

0: disampaikan dalam satu problem itu mentok nggak ada ya, dia seolah-olah tuh buntu. Misalnya begini, kita ini ada anak SD, kemudian dapat soal anak SMP, pusing dia kan belum pernah dapat apa materi atau pelajaran tentang itu. Iya. Kalau dia memaksakan mengerjakan itu ya pusing betul itu, nggak ada. Seolah-olah tidak ada jawabannya, tidak ada jalan keluar. Tapi coba kalau dia mungkin beranjak ke anak yang SMP yang pernah belajar kan dapat, oh ini jawabannya seperti ini. Sama juga ketika seseorang ini kalau mau maftuhun terbuka, mau sosialisasi masyarakat, mungkin permasalahan yang dia alami, orang lain yang lebih dulu, yang mungkin lebih dewasa secara umur, pernah mengalami juga bagaimana menghadapinya, menangkan diri. Kita bisa belajar. Nah, ini artinya apa? Ya, kita sebagai seorang Muslim, bahkan lintas agama ya, tidak Muslim, ketika ada seseorang butuh bantuan, katanya dengan persoalan hidupnya, bahkan arahnya sudah ke frustasi, naudzubillah ya, kita belum pada sampai mungkin kecenderungan ke apa namanya bunuh diri tadi seperti ceritakan Bu Ali tadi, kepedulian kita. Bahkan guru-guru kita dulu mengajarkan kita menolong, peduli itu tidak harus diminta. Apalagi kalau harus diminta ya kita usahakan dibantu ya. Bentuknya apapun ya, tidak harus semuanya kita bantu, tapi paling tidak ada berapa persen kita bantu. Dalam hati yang sahih di depan imam muslim, Rasulullah menyemangati kita untuk agar peduli kepada saudara kita. Au kama qala, atau sebagai sabda beliau, manistato'a minkum. Kalau di antara kalian itu mempunyai kemampuan, mempunyai istito'ah, an yanfa'u akhahu, untuk memberikan manfaat, menolong, membantu saudaranya, fal yaf'al, maka lakukanlah. Tanpa diminta. Nah, ini kita tidak membahas bagaimana kemudian orang yang bunuh diri seperti apa. Yang jelas dia, apa namanya, hambanya Allah, makhluk cipta. Masalah perlakuan Allah setelahnya ya Allah Maha Rahman dan Rahim. Mungkin seperti itu Mas Panji, kita ngambil pelajarannya. Terima kasih.
1: Masya Allah. Dan Ustaz, kita akan beralih ini ke WhatsApp ini ya, yang sudah hadir ini. Ada Pak Budi Santoso ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Ustaz ingin bertanya, bagaimana kita harus bersabar di tengah sakit yang berkepanjangan? Terima kasih. Monggo silakan langsung saja Ustaz.
0: Masya Allah. Oke. Pak Budi, mungkin ada saudara atau mungkin beliau sendiri yang ini. Bagaimana kita ketika sakit berkepanjangan untuk bersabar ya? Ketika kita sakit, yang perlu kita pahami ya, ya dalam Islam itu kan, bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat ketika mendatangi atau menjenguk sahabat yang sakit, apa yang beliau doakan? Menenangkan. La ba'sa ukama kolang ya. Tidak mengapa wahai sahabatku. Tahurun insyaAllah. Sakitmu itu, kesabaranmu itu, semoga menjadi pembersih dosa-dosamu. InsyaAllah atas kehendak Allah. Yang pertama kita pahami tadi, kita ulang-ulangi. Kita sakit berkepanjangan ini bentuk kasih sayang Allah untuk apa? Membersihkan dosa-dosa kita. Rasulullah tahurun insyaAllah, tahurun insyaAllah, tahurun insyaAllah. Ini Allah berkehendak untuk membersihkan dosa-dosa saya melalui sakit ini. Jadi pilihannya kalau kita ridho atau tidak, sabar atau tidak, ya pilihannya yang ridho dan sabar. Karena itu kan kesabaran kita menjadi pembersih dosa-dosa kita. Nah, itu perlu proses itu. Kadang-kadang kan kita ini ketika melihat sakit dari sisi yang lain, ya mohon maaf, kita akan mungkin bisa marah itu. Karena apa? Kenapa yang sakit saya? Kadang yang lainnya sehat-sehat itu. Nah, kalau sisinya apa? Tapi kalau sisi pandang di sini, kita jadi apa namanya, tahu ya Allah, Allah sayang sama saya. Allah ingin membersihkan dosa-dosa dengan sebab apa? Saya bersabar menerima sakit ini. Ya, walaupun pilihannya tadi kita terima atau tidak, sabar tidak, ya sakit itu ya harus kita jalani, harus kita, ada dalam tubuh kita tuh. Tapi kalau boleh memilih, yang pilihannya tadi berusaha ridho, berusaha menerima tadi, dan kita pahami bahwa Allah dengan sakit yang Allah berikan kepada kita ini menjadi pembersih dosa-dosa kita. Nah, kemudian kalau prosesnya bagaimana? Ya doa demi doa. Ya Allah, berikan aku hati yang ridho. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Tapi kemudian, apa namanya, tetap berusaha untuk bagaimana, ya kalau sakit ya berobat. Artinya yang masuk akal ya, yang sebab akibatnya kalau sakit.

0: ini ya ke berobat ke puskesmas, ke rumah sakit. Tapi kemudian yang satu hal yang bisa kita apa namanya ambil pelajaran bagaimana sabar itu, kemudian kita bandingkan. Ini kadang-kadang kita untuk ingat sama Allah, dekat sama Allah, untuk dipaksa astagfirullah, istighfar, ketika sakit itu ya. Justru ketika sakit, ya Allah, ternyata aku malah palingan Gusti Allah. Kalau enggak sakit aku kerja terus, dari pagi kerja, sore kerja, malam kerja, pulang kayak wajahnya kayak pekerjaan ya. Kadang-kadang lupa, mohon maaf ini ya. Ketika kita sakit mungkin sholat kita kacau ini ya, mundur-mundur, tapi ketika kita sakit ternyata Allah itu pengen dekat dengan saya. Allah itu ingin aku dekat dengan Allah. Ingin sholat saya tertib, ingin saya berzikir. Jadi kalau dari sisi pandang itu, insya Allah kemudahan kita untuk menerima dan bersabar dengan sakit yang berkepanjangan. Tapi yang jelas kemudian kita perlu orang-orang terdekat yang mensupport juga itu ya. Karena apa namanya, secara fitrah kita kan perlu kehadiran orang lain, orang-orang terdekat kita juga. Kurang lebih seperti itu Mas Manji.
1: Masya Allah, terakhir ini Ustadz, ini mungkin sudah menjelang pukul 6 ya, tapi mungkin bisa dijawab dengan singkat saja ini. Dari Pak Joko ini, Pak Ustadz mau bertanya ini, maaf di luar materi ini, yang benar yang mana ini, waktu sujud terakhir sholat fardu yang dibaca sesuai tuntunan Nabi, yaitu baca sesuai tuntunan sholat. Kalau sholat sunnah misalnya tahajud, apa boleh baca permohonan sesuai yang kita minta waktu sujud terakhir? Ada Ustadz yang mengatakan kalau waktu sholat sunnah, sujud terakhir boleh minta dengan permohonan soal apapun. Matur nuwun, monggo silakan Ustadz Hari.
0: Iya Pak Joko, ya waktu terdekat yang paling dekat sekali hamba dengan Allah kan ketika sujud. Jadi tidak terdibatasi sholat sunnah, sholat apapun kita ketika sujud boleh. Cuma ketika kita meminta tidak boleh dengan bahasa Indonesia, tidak boleh diucapkan dengan bahasa selain bacaan sholat. Nih. Nah itu bisa batal. Dalam hati ya, Allah itu kan maha tahu ini. Ketika sujud, jenengan dalam hati jenengan menyampaikan hajat jenengan. Kalau pengen agak longgar waktunya, ya betul memang waktu sholat sunnah tadi. Kalau sholat berjamaah, sholat fardu kan kita harus menyesuaikan imamnya gitu. Tapi prinsipnya boleh Pak, ya. Tapi dengan dalam hati saja, ya. Karena kalau ketika sholat, bacaan atau ucapan kita hanya yang dituntunkan dalam sholat. Nah, takbiratul ikhram membuka takbir pertama itu mencaratkan apapun gerakan ucapan, semuanya diharamkan kecuali yang dituntunkan atau yang dicontohkan ketika sholat oleh Rasulullah SAW. Begitu Mas Panji.
1: Baik, Masya Allah Ustadz Hari Purnomo. Dan akhirnya ini Ustadz sudah menjelang pukul 6, tidak terasa ini kebersamaan kita. Sebelum kita tutup ini Ustadz, singkat saja untuk closing statement terkait dengan tema kita hari ini, meneladani Nabi Ibrahim di tengah ujian hidup. Monggo silakan Ustadz Hari Purnomo.
0: Ya, terima kasih Mas Manji ya, para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah ya. Semangat Nabi Ibrahim harus hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita jujur, meskipun ada kesempatan berbuat curang, itu semangat Nabi Ibrahim. Ketika orang tua bekerja keras mencari nafkah halal demi keluarganya, itu semangat Nabi Ibrahim. Ketika ada keluarga yang menyisihkan rezekinya sedikit demi sedikit agar bisa berkorban sebentar lagi, itu semangat Nabi Ibrahim AS. Karena hakikat keteladanan Nabi Ibrahim adalah mendahulukan ridha Allah di atas kepentingan dunia ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin.
1: Baik, Masya Allah Ustadz Hari Purnomo. Terima kasih kebersamaannya untuk hari ini Ustadz. Semoga kita dipertemukan sama-sama di kesempatan yang lebih baik lagi. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar demikian tadi Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Hari Purnomo, beliau dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih tentunya yang sudah bergabung, sudah bertanya-tanya di pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pagi hari ini bisa menjadi bekal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saya Panju Wojo menutup kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi dalam Warta Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ada 20 siswa pilihan yang untuk mengerjakan melon di sini. Untuk pengerjaan kita di pagi hari. Untuk pengerjaan melon itu lebih bagusnya di pagi hari sampai ke siang hari.
1: Kalau megang anak gitu ya, kita ngasuh anak, apalagi anak yang dititipkan pada kita, itu kan amanah. Dan kita bicara harus ada hati nurani, harus ada rasa kemanusiaan, harus ada empati.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar SMKN 1 Pandak Bantul menyiapkan siswanya jadi petani muda agar lahir generasi muda yang terampil di bidang pertanian dan siap menghadapi tantangan pangan. Komisi Nasional Perlindungan Anak mendesak pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan seluruh pengasuh di layanan daycare harus lolos psikotes. Bersama saya Panji Wojo. Inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Siswa SMKN 1 Pandak Bantul kini mulai diberdayakan untuk menjadi petani muda. Program ini bertujuan menyiapkan generasi baru di sektor pertanian agar lebih terampil, modern, dan siap menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depan. Bersama beritanya bersama Aji Permono.
1: Kalau di sawah kan panas dan kotor, nah itu anak-anak zaman sekarang itu yang nggak mau itu kena lumpur sedikit. Nah itu.
2: Di era perkembangan teknologi saat ini, sektor pertanian dituntut untuk beradaptasi sehingga dapat menarik minat generasi muda. Implementasi teknologi di bidang pertanian menjadi faktor krusial untuk regenerasi petani. Langkah inilah yang turut dilakukan oleh SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul dengan mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, penerapan pertanian modern ini bertujuan untuk memotivasi siswa menjadi petani muda. Dengan lokasi tanam di dalam greenhouse atau rumah kaca, para siswa tidak perlu lagi khawatir terkena panas dan kotoran. Sodik menambahkan, upaya tersebut mendapat respon yang sangat baik dari anak didiknya. Terbukti, puluhan siswa telah ikut ambil bagian dalam proses penanaman hingga perawatan sehari-hari.
3: Ada 20 siswa pilihan yang untuk mengerjakan melon di sini. Untuk pengerjaan kita di pagi hari. Untuk pengerjaan melon itu lebih bagusnya di pagi hari sampai ke siang hari. Untuk nanti setelah, kalau sudah selesai kegiatan di sini, kita siswa itu balik ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, nanti sistemnya kalau sudah mulai ditanam, itu kita sudah ke sistemnya piket. Jadi setiap hari ternyata ada 4 orang untuk cek nutrisi, cek blower, dan sebagainya, listrik, dan sebagainya.
2: Salah satu siswa dari jurusan agrobisnis pertanian Manda Tasya mengaku sangat bangga bisa melakukan aktivitas budidaya melon secara langsung. Ia pun terlihat sangat antusias saat menjelaskan karakteristik dari melon premium berjenis Golden Kirin dan Sweet Hami.
4: Untuk yang Golden Kirin, kulitnya berwarna oranye, terus dagingnya lebih tebal, lebih juicy, airnya lebih banyak. Kalau untuk manis sih sebenarnya semuanya tuh sama manisnya, tapi kalau yang ini tuh airnya lebih banyak gitu. Terus kalau yang untuk Sweet Hami, yang hijau, itu nanti dagingnya lebih ke crunchy, terus warnanya tuh seperti ikan salmon, orange gitu. Airnya lebih banyak kan yang Golden Kirin.
2: Lebih lanjut, budidaya melon premium ini dimulai sejak tahun 2024 dan sudah berhasil panen sebanyak 8 kali. Hasil panen dari kebun tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya.
0: Jumlah peternak milenial di Kabupaten Sleman terus bertambah. Untuk itu, generasi muda kini berlomba ternak sapi besar dengan kualitas unggul sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
5: Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat ban mas.
6: Peternak sapi kini tak lagi identik dengan pekerjaan generasi tua. Di Kabupaten Sleman, banyak anak muda yang mulai menekuni dunia peternakan, bahkan berlomba-lomba mencetak sapi berkualitas unggul. Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar, tapi juga berkualitas.
5: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih, baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat ban mas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
6: Heti menyebut sejumlah wilayah seperti Berbah, Kalasan, Ngemplak, dan Cangkringan menjadi kantong peternakan sapi berukuran besar di wilayah Sleman. Selain didukung ketersediaan pakan, wilayah-wilayah ini juga mulai melahirkan peternak muda yang mampu menghasilkan sapi unggulan. Sementara, PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto mengatakan, generasi muda saat ini memiliki semangat kompetisi yang tinggi. Menurutnya, jika sapi milik peternak muda berhasil terpilih dalam program bantuan pemerintah, hal ini bisa menjadi branding sekaligus meningkatkan nilai jual ternak mereka.
7: Oke, kemudian anak muda sekarang memang pengen yang apa ya, bisa untuk dipamerkan di medsosnya ya kan, gitu kan. Nah ini juga kayaknya dorongan untuk di Sleman tumbuh ternak yang memang khusus untuk pembesaran yang dijual dengan harga di luar harga pasaran.
6: Melalui tren ini, Pemkab Sleman berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik terjun ke sektor peternakan. Selain memperkuat ketahanan pangan, hadirnya peternak milenial juga diharapkan mampu melahirkan inovasi dan meningkatkan daya saing peternakan lokal di tengah perkembangan zaman.
0: Pendengar, bisnis tani kini mulai dilirik generasi muda karena dianggap punya peluang usaha yang berkelanjutan. Tren ini sejalan dengan bertambahnya jumlah petani milenial yang memanfaatkan teknologi dan pemasaran digital untuk pengolahan lahan. Lantas seberapa besar peran petani muda dalam mengubah wajah pertanian saat ini? Dan apa yang dibutuhkan agar jumlahnya terus bertambah? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
8: Perkenalkan, saya Lia, saya dari Sleman. Petani modern ya, petani modern tuh menurut saya yang dimana seseorang itu memadukan kearifan lokal dengan teknologi dan pengetahuan terkini bertujuan untuk bertani secara lebih efisien, berkelanjutan, dan menguntungkan, seperti itu.
9: Nama Agung Setio Sasongko. Kalau petani modern, menurut saya yang pertama itu mampu mengelola lahan sendiri. Objeknya itu bermacam-macam, artinya cakap untuk membuka lahan dengan berbagai macam sumber daya, baik itu sarana-prasarana. Yang kedua adalah jangan malu untuk menyampaikan sebuah hasil panennya itu di beberapa platform. Kan sekarang juga sudah ada platform aplikasi menjual hasil panennya. Selain itu juga menggunakan kalau sekarang menyebutnya itu AI, jadi bisa menggunakan berbagai macam teknologi, mau itu dengan menggunakan drone atau mungkin menggunakan beberapa aplikasi gitu, misalkan menyiram gitu bisa dari jarak jauh gitu, dari rumah, atau mungkin mengecek apakah ada hama gitu.
10: Perkenalkan, saya Yani dari Sleman. Menurut saya keren sih kalau ada mahasiswa atau anak muda yang tertarik di bidang pertanian. Soalnya di era sekarang banyak orang lebih memilih kerja kantoran. Sementara petani itu sering dipandang sebelah mata. Padahal tanpa petani mau makan apa, kebutuhan pangan masyarakat juga nggak akan terpenuhi. Pertanian juga sudah berkembang, nggak cuma soal tanam-tanaman aja.
0: Pendengar, bagaimana menarik minat anak muda untuk memulai usaha di sektor pertanian dan peternakan yang prospeknya menghasilkan cuan ke depannya? Kita simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan petani milenial Sleman sekaligus pemilik Merapi Farm, Taufik Mawadani, berikut ini.
11: Keinginan dari teman-teman petani milenial ini kemudian juga menggugah teman-teman petani milenial atau generasi muda lainnya begitu untuk kemudian juga terjun ke dunia pertanian. Tapi saya ingin tahu dulu ini Mas Dani, kenapa kemudian juga Mas Dani memilih ini ternak domba begitu melalui Melapi Farm ini, akhirnya usahanya berjalan dengan baik begitu. Tapi kan biasanya anak-anak muda sekarang ini melirik aja enggak gitu Mas Dani. Apa yang kemudian juga melatar belakangi kemudian Mas Dani ingin mengembangkan usaha ini? Monggo Mas Dani.
12: Singkat nih Bu ya. Singkat cerita, jadi karena kita punya keterbatasan waktu, singkat cerita, kenapa kemudian saya melirik domba? Karena satu, domba itu satu-satunya mungkin yang secara langsung, hewan yang pilihannya itu yang dipilih langsung oleh Allah Yang Maha Kuasa. Jadi dulu ketika kemudian Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya, digantinya kan pakai domba atau kambing. Coba kalau kemudian kita berpikir secara logika sederhana aja, kalau dulu itu Yang Maha Kuasa itu berkehendak kun fayakun jadi unta, pasti jadi unta. Kun fayakun jadi sapi, pasti sapi. Tapi enggak, kemudian di situ dipilihlah kambing dan domba. Artinya hewan yang dipilih langsung oleh Yang Maha Kuasa itu pasti punya alasan kuat. Pasti punya alasan kuat dan kemudian pasti ada keberkahan yang kemudian melatar belakangi itu dipilih. Jadi sesimpel itu dulu kami memilih itu. Jadi pilih itu, terus kemudian kita lihat secara perkembangan, kita lihat secara keseluruhan, ternyata memang kambing domba itu menjadi salah satu hewan yang unik. Hewan yang unik, kalau disebutkan dari sisi akademis, hewan kambing dan domba itu hewan yang punya fertilitas tinggi. Tetapi dia susah dibuat untuk kebuntingannya. Misalnya kalau sapi bisa di IB, ayam bisa disuntik jadi fertil dan lain sebagainya, telurnya lah. Kambing dan domba itu sampai hari ini keberhasilan dikawin buatannya masih kecil. Itu menunjukkan bahwa hewan ini punya keunikan tersendiri. Nah, dari situ kemudian kita berpikir lebih lanjut, oh jadi keren nih. Yang kedua memang simple. Yang berikutnya yang kami pilih adalah apa sih yang bisa menghasilkan, karena anak muda zaman sekarang itu kan bukan cuma butuh keren, bukan butuh apapun, tapi mereka butuh uang.
11: Betul.
12: Ingat, cuan, mereka ya? Butuh uang. Iya, butuh cuannya kan, Bu? Nggak mungkin. Kalau kemudian butuh ternaknya, nggak mungkin. Lama, gitu. Lama-lama nanti juga akan hilang juga. Tapi pada kondisi tertentu, dan kemudian pada kenyataan di lapangan, bahwa anak muda itu berusaha, goalsnya adalah uang. Nah, saya melihat bahwa kambing dan domba itu punya prospek bisnis yang luar biasa. Karena satu, kebutuhan kurban itu sudah dijamin sampai akhir zaman. Ya. Selama kemudian dunia ini masih ada, umat Islam itu masih ada, maka kebutuhan kurban masih terus. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan akikah itu selalu ada juga. Kalau kemudian kita tinggal di Jogja, maka ya Jogja itu punya karakter wilayah yang unik. Apa sih uniknya? Kita itu wisata kulinernya salah satunya daging kambing dan domba, sate kelatak dan lain sebagainya. Jadi banyak banget kebutuhan domba di wilayah DIY. Itu kemudian melatar belakangnya kami melakukan bisnis itu. Meskipun saya yakin bisnis pertanian yang lain itu juga menguntungkan nih. Bisnis pertanian yang lain juga menguntungkan. Tapi kebetulan memang karena saya senangnya ternak, jadi akhirnya kami berternak di situ. Dan kemudian dilihat dari sisi apapun, kambing dan domba itu rekayasanya dan kemudian inovasinya itu lebih mudah. Rekayasanya dan inovasinya lebih mudah. Dan kemudian independensi dia itu lebih tinggi. Jadi mohon maaf, sampai hari ini belum ada yang kemudian bisa mempengaruhi dari sisi mungkin kebijakan, dari sisi apapun. Karena kita pasarnya masih sangat benar-benar terjangkau gitu. Jadi daging itu ya segmented banget, orang yang kemudian suka daging kambing, domba, enggak semuanya. Enggak kayak sapi kan general semuanya suka, daging ayam juga general semuanya suka. Jadi daging kambing dan domba itu memang unik. Makanya dari situ kemudian ya wes lah milih kambing dan domba. Alhamdulillah sampai sekarang kemudian kita sudah bisa membuat satu inovasi-inovasi yang kemudian bisa melahirkan peternak-peternak milenial baru nih, karena kami bisa merubah paradigma berpikirnya mereka. Ngarit itu sekarang nggak susah. Ngarit itu sekarang nggak susah. Jadi kemudian mereka bisa beternak tanpa ngarit, yang jelas menghasilkan. Itu sih, kalau kemudian ditanya bagaimana kemudian perjalanan kami secara singkat. Kalau misalnya nanti ditanya keluh kesahnya, ya banyak juga sih. Cuman enaknya lebih banyak. Enaknya lebih banyak daripada nggak enaknya gitu. Itu sih, Bu Prima.

0: Pasca terjadinya dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresia, Yogyakarta, Komisi Nasional Perlindungan Anak mendesak pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan seluruh pengasuh harus lolos psikotes. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
1: Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, ya, dan anak-anak kita ini kan juga harus dilindungi.
2: Komisi Nasional Komnas Perlindungan Anak mendesak pembenahan sistemik terhadap operasional tempat penitipan anak. Salah satu yang terpenting terkait kewajiban pelaksanaan psikotes bagi setiap pengasuh yang terlibat langsung dalam aktivitas daycare sehari-hari. Desakan ini menyusul kasus yang terjadi di daycare Little Aresia, Yogyakarta. Komisioner Bidang Edukasi dan Sosialisasi Komnas Perlindungan Anak, Cornelia Agata, menegaskan, selain masalah izin dan fasilitas seperti CCTV, aspek mentalitas pengasuh adalah hal yang mutlak.
3: Harus mendorong untuk ada pembenahan, ya, untuk pemantauan, pengawasan, terutama juga bagaimana kerjasama dengan dinas-dinas, ya kan, masyarakat juga. Dan kita juga memberikan seperti kayak masukan-masukan, misalnya selain masalah regulasi dan sebagainya, bagaimana sebetulnya untuk penguatan sistem di dalam daycare itu seperti apa? Ya kayak misalnya CCTV, terus selain juga izin, ya, perizinan, terus pengawasan, terus juga menurut saya psikotes itu penting loh.
2: Cornelia Agata menekankan, siapapun yang menjalankan program penitipan anak harus memiliki perspektif perlindungan yang kuat, bukan sekadar menjalankan bisnis.
3: Harus memiliki perspektif perlindungan terhadap anak, itu yang penting. Kalau megang anak gitu, ya, kita ngasuh anak, apalagi anak yang dititipkan pada kita, itu kan amanah. Dan kita bicara harus ada hati nurani, harus ada rasa kemanusiaan, harus ada empati. Aduh, saya sedih kalau ngomongin gini, ingat anak-anak itu di gitu. Oke, jadi ya saya bisa merasakan apa yang orang tua rasakan di dalam. Jadi saya berharap, mohon kepada siapapun yang saat ini menjalankan menjalankan program pada penitipan anak gitu kan, atau ya apapun yang berkaitan dengan anak, itu harus memiliki perspektif perlindungan terhadap anak. Yang utama itu adalah empati, itu aja.
2: Sementara Kepala DP3 AP2KB Kota Yogyakarta, Retna Ningtyas, mendukung upaya tersebut. Ia berharap psikotes bisa masuk ke dalam regulasi dan menjadi ketetapan yang harus dijalankan seluruh pengelola daycare di wilayahnya.
4: Ini harusnya masuk di kedepannya, ini masuk di regulasi, ya. Jadi bagaimana pada saat merekrut pengasuh itu ada tes psikologi, sehingga tidak hanya asal ngambil orang kamu jadi pengasuh, tidak, tetapi ada tes psikologi sehingga pengasuh ini lolos dulu dan dia selesai dulu dengan masalahnya, sehingga begitu dia memegang anak dia sudah tidak melampiaskan itu ke anak-anak, tetapi karena dia sudah lolos dari tesnya.
2: Komnas Perlindungan Anak berharap dari hasil pertemuan dengan Pemkot diharapkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan kasus Little Aresia secara tuntas dan melakukan perbaikan regulasi.
0: Perang bermotif ekonomi termasuk invasi AS ke Iran telah menewaskan ribuan orang. Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia mengambil langkah nyata untuk menghentikan konflik. Apa langkah yang dilakukan Muhammadiyah? Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
5: Kita menyadari bahwa ormas keagamaan Muhammadiyah itu tidak mungkin kita bergerak sendiri. Kita harus bahu-membahu dengan berbagai organisasi keagamaan. Salah satunya adalah Negara Vatikan.
6: Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, Profesor Ahmad Nurmandi mendorong organisasi keagamaan di dunia agar membangun koalisi. Langkah ini harus dilakukan untuk menghentikan perang bermotif ekonomi di berbagai negara. Maka di tahap awal ini, Profesor Nurmandi bersama delegasi Muhammadiyah melakukan pertemuan dengan Dikasteri Dialog Antaragama Tahta Suci Vatikan di Roma, Italia, belum lama ini. Kepada sejumlah wartawan, Profesor Nurmandi memaparkan hasil pertemuan itu dalam agenda konferensi pers.
5: Kita sepakat pada pertemuan itu bagaimana antara Vatikan dan Muhammadiyah bekerja sama, menyampaikan mesej-mesej, ya, pesan-pesan perdamaian, kritik, advokasi, kemudian aksi-aksi nyata.
6: Saat ini menurut Profesor Nurmandi, perang bermotif ekonomi menimbulkan tragedi kemanusiaan yang memilukan. Misalkan, invasi Amerika Serikat ke Iran yang menimbulkan ribuan korban jiwa di pihak Iran.
5: Dunia ini kan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Perang di berbagai belahan dunia. Dan kita tahu Paus Leo di berbagai kesempatan menyampaikan keprihatinannya dan menentang serangan secara ilegal Amerika Serikat ke Iran.
6: Sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan dengan Vatikan, Muhammadiyah segera membentuk tim khusus. Sekretaris UMY, Bachtiar Dwi Kurniawan, memberikan penjelasan.
7: Tim untuk merumuskan agenda prioritas dan agenda strategis apa yang akan kita lakukan bersama-sama dalam batasan atau kerangka deklarasi Istiqlal. Bentuknya seperti apa nanti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah kami menawarkan list nama tim yang kami ajukan, mereka meminta sekitar 5.
6: Saat bertemu dengan delegasi Muhammadiyah, pihak Vatikan merasa prihatin dengan situasi geopolitik global saat ini, termasuk melemahnya otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat melakukan peninjauan pelaksanaan program TMMD di Kabupaten Kulon Progo. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
8: TMMD ini kan sebenarnya sebagai sarana saja, sarana untuk kalau saya bilang merefresh. Budaya kita yang gotong royong itu loh.
9: Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen TNI Rahmat Zulkarnain meninjau pelaksanaan program TMMD reguler di Kabupaten Kulon Progo. Dalam kunjungan tersebut, Mayjen TNI Rahmat Zulkarnain mengapresiasi progres pembangunan fisik yang sedang berjalan. Ia juga menekankan pentingnya kualitas hasil pekerjaan bagi masyarakat. Dalam keterangannya, Mayjen TNI Rahmat Zulkarnain mendorong program TMMD bisa selesai tepat waktu dengan tetap mengedepankan faktor kualitas. Komandan Satgas bertanggung jawab penuh memastikan spesifikasi pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku.
8: Sudah menjelaskan perkembangannya, ya alhamdulillah sudah semoga tepat waktu. Tapi lepas dari itu semua, ya kita menitik beratkan kepada hasil kualitas.
9: Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menilai program TMMD akan membantu mengatasi kesenjangan pembangunan di wilayahnya. Apalagi masih banyak infrastruktur yang perlu dibenahi.
10: Ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian kita bersama terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas hunian dan derajat kesehatan warga.
9: Aku menambahkan, butuh dukungan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan di Kulon Progo.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Dari lapangan hijau sepak bola, kemenangan Garuda Yaksa FC dalam partai final Pegadaian Championship diawali dari persiapan matang tim tersebut, termasuk mencoba skema latihan adu penalti. Berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
11: Kemenangan Garuda Yaksa dalam laga adu penalti dramatis atas PSS Sleman ternyata diawali persiapan yang matang, termasuk skenario adu penalti. Hal itu diakui langsung oleh pelatih kepala Garuda Yaksa, Widodo Cahyono Putro. Garuda Yaksa FC sendiri menang adu penalti 4-3 dari tuan rumah PSS pada partai final Pegadaian Championship yang berlangsung Sabtu malam di Stadion Maguwoharjo Sleman.
12: Kami sudah, saya pribadi sudah memprediksi di partai final ini tidak mudah. Dan bahkan akan terjadi penalti. Makanya setiap latihan begitu saya datang, setiap latihan selesai latihan, saya penalti. Saya tendang penalti. Terbukti tadi, ya pemain enjoy ya, tendang penalti. Jadi sudah dipersiapkan dengan
11: sebuah. Meski berhasil membawa Garuda Yaksa promosi ke Super League dan juga juara Pegadaian Championship musim ini, Widodo Cahyono Putro mengaku masih belum tahu nasibnya untuk musim depan.
12: Mestinya sampai tanya, apakah Coach Widodo terus apa enggak? Jadi saya belum tahu, kalau fondasi sih paling ya nanti terserah manajemen DKI. Kalau kelanjutannya bagaimana ya kita akan bicarakan lagi.
11: Sementara itu, Kapten Garuda Yaksa FC Asep Berlian merasa bersyukur dapat menghadapi tekanan supporter tuan rumah dan sekaligus memenangkan drama adu penalti.
13: Alhamdulillah membawakan hasil, baik ini yang kita inginkan. Dari awal persiapan datang ke Jogja pun targetnya seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, jadi yang saya sampaikan juga, kita tetap fokus ke depan tuh bersama teman-teman. Ya, puji syukur.
11: Garuda Yaksa FC sejatinya sempat melakukan pergantian pelatih di tengah jalan ketika Coach Erwan Hendarwanto mundur dari kursi kepelatihan akibat sakit. Muhammad Ridwan, mantan bek timnas senior Indonesia, sempat sementara waktu menjadi caretaker pelatih sebelum sosok Widodo Cahyono Putro yang merupakan mantan striker legendaris timnas akhirnya ditunjuk sebagai pelatih klub tersebut. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Masih dari lapangan hijau sepak bola, setelah 8 kali pertandingan gagal meraih kemenangan, PSIM akhirnya berhasil memutus tren negatif. Awak tim Laskar Mataram berharap hasil positif dapat terus didapat hingga akhir musim kompetisi Super League. Berita selengkapnya masih disampaikan oleh Roshan Anwar.
11: Di balik kesuksesan PSIM Yogyakarta mengalahkan Malut United, skuad Laskar Mataram berhasil mematahkan rentetan negatif tanpa kemenangan di 8 pertandingan terakhir mereka. Setelah memastikan bertahan di Super League, klub PSIM memang mengalami penurunan performa. Anak asuh yang Paul van Gastel itu gagal menang meski tak bermain buruk. Sebagai pelatih, van Gastel menyebut gembira kemenangan 2-0 pada Minggu malam di Stadion Sultan Agung Bantul atas tim tamu Malut United.
14: Well, I think we deserve the win. We didn't.
11: Saya pikir kami layak untuk menang dan kami juga mampu mengatasi masalah khususnya ketika mereka hanya bermain dengan 10 orang dan kami tetap mampu mendominasi permainan. Saya juga senang karena kami akhirnya bisa menang lagi ketika anak-anak ingin sekali menang dan kami merasa sangat layak untuk meraih kemenangan tersebut.
14: They won, we won again and I think they deserve this win already a few games ago and so finally they deserve what they this victory.
11: Andi Irfan, sayap kanan PSIM Yogyakarta juga menyebut gembira kemenangan yang berhasil diraih di hadapan supporter PSIM sendiri. Mantan pemain timnas U19 tersebut berharap laga selanjutnya juga akan berbuah kemenangan bagi PSIM.
15: Pertanyaan yang ditunggu-tunggu, panggilnya sama lain juga. Ya, semoga kedepannya kita lebih baik lagi pertandingan selanjutnya. Ya, terima kasih.
11: PSIM Yogyakarta sangat terbantu dengan kartu merah yang diterima oleh pemain Malut United, Wemar Angulo, pada akhir babak pertama. PSIM pun lantas unggul lewat gol penalti Ze Valente di masa injury time babak pertama, serta sepakan keras dari Andi Irfan di penghujung laga. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang bisnis tani, cuan tanpa henti yang akan disampaikan pimpinan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rini Handayani.
16: Pendengar, pertanian hari ini tidak lagi identik dengan pekerjaan tradisional yang kotor dan minim teknologi. Pertanian modern justru menuntut kecerdasan, inovasi, dan kemampuan menguasai teknologi digital. Generasi muda memiliki modal penting untuk menjawab tantangan tersebut. Mereka tumbuh dalam ekosistem digital yang akrab dengan media sosial, e-commerce, kecerdasan buatan, hingga teknologi berbasis data. Ketika kemampuan itu masuk ke sektor pertanian, lahirlah peluang besar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus membuka pasar yang lebih luas. Digitalisasi memberi kemudahan akses informasi harga, cuaca, hingga teknologi budidaya. Petani kini dapat memasarkan hasil panen secara langsung melalui platform digital tanpa bergantung penuh pada rantai distribusi konvensional. Bahkan pertanian modern mulai memanfaatkan drone dan sistem pertanian presisi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Namun, digitalisasi pertanian bukan semata teknologi. Hal ini juga tentang bagaimana membangun cara pandang baru bahwa pertanian adalah sektor masa depan yang menjanjikan. Indonesia membutuhkan regenerasi petani. Data menunjukkan usia petani kita semakin menua, sementara minat anak muda masih relatif rendah. Jika situasi ini dibiarkan, maka ketahanan pangan nasional berada dalam resiko serius. Oleh karena itu, upaya Kementerian Pertanian mendorong lahirnya petani milenial patut diapresiasi. Indonesia membutuhkan petani cerdas, teknologi cerdas, dan sistem pertanian yang terintegrasi secara secara digital agar mampu bersaing di tingkat global. Masa depan pertanian Indonesia tidak hanya ditentukan oleh luas lahan dan hasil panen, namun juga oleh kemampuan bangsa memadukan teknologi dengan semangat generasi muda. Jika anak muda berani turun ke sawah dengan inovasi di tangan, maka pertanian Indonesia bukan hanya akan bertahan, melainkan melompat maju. Pendengar, sekian komentar kali ini. Selamat pagi.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMKN 1 Pandak Bantul menyiapkan siswanya jadi petani muda agar lahir generasi muda yang terampil di bidang pertanian dan siap menghadapi tantangan pangan. Komisi Nasional Perlindungan Anak mendesak pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan seluruh pengasuh di layanan daycare harus lolos psikotes. Demikian warta pagi kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja pagi hari ini, dan tentunya masih bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Panji ingin menginformasikan terkait dengan kondisi cuaca nih di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kalau Panji terawang-terawang nih dari jendela studio ya, ini masih mendung sih. Matahari belum nampak nih kayaknya nih ya, tapi suasananya kayaknya cerah banget nih bakalan ya, dan sangat sejuk sekali di luar nih. Banyak sekali aktivitas nih ya yang sudah mulai nih. Ada yang lagi lari-larian dan banyak sekali yang sudah memulai aktivitas. Pas banget untuk mengawali pagi hari ini. Dan untuk lebih lengkapnya ya, tentunya Panji akan menginformasikan kondisi perkiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya oleh yang akan disampaikan dari BMKG ya, tentunya dari rekan kami. Ada rekan Bambang Herwanto sesaat lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari potensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendengar, kembali lagi Panji ingin menginformasikan terkait dengan informasi seputaran kota Yogyakarta ya tentunya ya. Dan saat ini kita akan turun ke jalan, kita akan melihat-lihat nih jalanan seperti apa nih tentunya dari pantauan CCTV Yogyakarta, bagaimana kondisi lalu lintas untuk hari ini.

Oke, baik pendengar, kita akan berikan informasi terkait dengan kondisi lalu lintas untuk seputaran kota Yogyakarta dan tentunya kita akan berangkat dari sepanjang jalan Jogja-Solo menuju arah ke kota ya, tepatnya di sepanjang jalan Laksda Adi Sucipto. Untuk saat ini menuju ke arah Jenderal Sudirman ya, dari jalan Laksda Adi Sucipto di tepatnya di Simpang Demangan untuk saat ini terpantau cukup ramai lancar untuk pagi hari ini meskipun kondisi antrian lampu merah ya, dalam keadaan lampu berwarna merah juga cukup panjang ke arah kota untuk saat ini. Dari Jalan Urip Sumoharjo menuju ke arah Jenderal Sudirman untuk saat ini terpantau cukup ramai lancar juga saat ini ya, di tiap simpangan ya, dari Galeria Mall hingga ke Gramedia untuk saat ini terpantau cukup ramai lancar untuk pagi hari ini, dan antrian lampu merah juga cukup panjang untuk pagi hari ini. Dan di Simpang Tugu sendiri untuk saat ini terpantau cukup ramai ya, cukup ramai tetapi lancar ya.

karena banyak sekali aktivitas pejalan kaki yang menyeberang jalan. Pun sama di kawasan kilometer 0 untuk pagi hari ini juga terpantau cukup ramai lancar untuk pagi hari ini, meskipun juga terdapat antrian lampu merah ya. Dan dari 0 km kita menuju ke Panembahan Semenopati ke arah Simpang Gondomanan untuk pagi hari ini terpantau cukup ramai lancar. Dan kembali lagi ke 0 km ya, tepatnya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan menuju ke Simpang Wirobrajan untuk pagi hari ini terpantau cukup ramai lancar, meskipun kondisi antrian lampu merah di Simpang Wirobrajan juga sangat panjang untuk pagi hari ini. Jadi harap bersabar untuk pagi hari ini. Dari Simpang Wirobrajan kita ke arah utara, tepatnya di sepanjang jalan Hos Cokro Aminoto untuk pagi hari ini terpantau cukup ramai lancar untuk pagi hari ini. Dan dari pantauan kondisi perkiraan cuaca bahwa sebagian wilayah untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya akan turun hujan ya. Untuk Anda yang akan siap-siap keluar ruangan, keluar rumah ya, jangan lupa untuk membawa jas hujan, terutama untuk kendaraan roda 2. Dan untuk Anda yang berkendara menggunakan kendaraan roda 4, tetap berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan saatnya kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan selepas itu tentunya Jogja Menyapa untuk pagi hari ini akan hadir. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya